Sebab mama ni pula. Lamanya kereta pun makin bertambah atas jalan raya tu. Maklumlah apa kak bercuti belaka tu. Cumanya pesan Mek Bunga, sebelum kita ni nak buat perjalanan jauh, nak gialah kak tu, nak gialah kak ni tu, kena ada persiapan. Kereta tu lagu mana? Servis dekat dek lagi. Acu kita kena bila lah servis tu. Angin-angin daya tu, minyak-minyak ipar tu belaka. Eh, jangan kata Mek Bunga tak reti. Mek Bunga reti juga sikit-sikit buat kereta. Jadinya servis dulu sebelum kita ni buat perjalanan jauh. Dia pastikan juga keselamatan. Oh, masa kita duduk bawa kereta tu lah. Kalau serang ngatuk ke apa, berhenti dulu sementara deh. Sebabnya bila dah ngatuk ni macam-macam boleh berlaku. Kalau kita sayang keluarga kita atas kereta tu, sama-sama dengan kita naik kereta, kena berhati-hati. Janganlah ingat nyawa ni senang dicari. Nyawa ni tak boleh diganti dah deh. Jadi kita lah kena main ke peranan dulu. Bercuti, bercuti juga.

0: Adoh, layan gu pagi di Kelantan FM. Adoh sokmo. Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi untuk waktu ini. Dah pun masuk di jam yang ketiga bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dan seperti mana yang Liz maklumkan tadi, kalau biasanya hari Selasa kita ada ruangan siapa tu? Tapi hari ini istimewa lah. Okay? Bersepeda dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan juga esok kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadinya Liz bagi peluang dan juga ruang untuk pendengar kita. Gugu pagi yang mana nak memberikan ucapan pagi ni, boleh silakan. Mungkin ada yang nak bagi ucapan raya, boleh. Mungkin ada juga yang nak berkongsi berkaitan dengan jam Alah Wana tu. Boleh sahajalah. Okay? Nanti Liz akan bacakan juga untuk yang mana komen di live TikTok Kelantan FM ini pun boleh. Okay? Yang mana nak telefon seperti biasa, nombornya 7488630 ataupun 7433858. Dan juga nak hantarkan kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM pun boleh juga. Nombornya 0149740154. Okay? Jom kita bersama dulu dengan pemanggil pertama pagi ni. Ada siapa tu? Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli.
1: Yo.
0: Okey, Pak Suli, Alah Wana ada tu?
1: Ni duduk dekat saya tengok kat Cik ni nak pergi ke pasar-pasar Kota Baru.
0: Okey, baik, dekatlah tu dengan kita.
1: Dekat tu.
0: Okey, baik. Mungkinlah ucapan Pak Su hari ni bersepena juga lah dengan hari raya kita lagu mana tu. Silakan Pak Su.
1: Ucap dah pagi ni selamat apa ni selamat asyik Portugal waktu tu apa juga apa ni selamat menyambut hari raya kaki tangan apa ni apa ni kerata SN tu dan juga apa ni maksud tak ni nak pergi kata baru ni ada
0: ya Pak Su, silakan.
1: Walaupun kepada apa ni bola-bola apa ni pemain-pemain bowling di Kepitan, apa ni main bin, terutama air raya. Lepas tu kalau kau kepada format besar, habis match game tu. Lepas tu habis tu, tak apa ni, kusia, habis tu apa baru. Tu habis mokta, habis vasi, habis topak tu, body tepuk buku, kayah jabi, apa ni, kasuk pulang menanggu, main gunung. Pondok kat Sima, apa ni raya awak baru tu, apa ni kasih unik payung, apa meski pondok, apa tu, semua sekali lah, baik tu kata manja, apa ni buku-buku, dan semua sekali lah, selamat hari raya, okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suli tu. Malumlah Pak Su duduk tepi jalan dia jadi tak clear sangat lah. Tapi harapnya sampailah ucapan Pak Suli tu kepada sahabat-sahabatnya tadi. Ini kita ambil dulu pemanggil seterusnya. Ada siapa di talian? Okay, hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, siapa tu?
2: Ni Pak Daisa Gangga Merah from Selangor Batu.
0: Okey, baik. Pak Daisa. Bukan kau ada hot comment di live TikTok ni Pak Do.
2: Oh, ada DJ Lee tak baca kan?
0: Oh, lah. Sabarlah Pak Do. Okey, tak apalah Pak Do. Ala-ala dapat talian ni. Silakan.
2: Pak Do nak ucap selamat raya lah kepada pendengar kelas SM tu sekali. Semua sekali kepada DJ-DJ yang bertugas pada pagi ni.
0: Okey.
2: Dah tak tugas pun. Kita menyambutlah dari raya Aidi Adha esok tu. Ada ramah tak kelik, ada kelik. Daripada semua balik belakang tu. Ada belakang ni, rolo. Super aku jumpa ada pagi.
0: Wow, meriah. Okey, baik.
2: Pagi ni makan gula serati lah.
0: Menu pagi hari ni lah.
2: Menu pagi makan gula serati.
0: Okey, baik. Jadinya saya tak ada belakang.
2: Okey, selamat.
0: Baik, terima kasih Pak Do.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Do Iso. Pak Do, saya tengok Doh ni. Belum sempat nak baca je lagi. Sabar. Okey. Tak apa, nanti saya baca. Okey. Ini kita nak ambil lagi pemanggil seterusnya di talian ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ali.
0: Ya, Kak Su.
3: Kak Su.
0: Lagu mana Kak Su persiapkan? Tape-tape tu, Pak. Settle dah kau.
3: Tape-tape tu, Pak. Tepuh, Ali.
0: Tepuh. Oh, tu dia.
3: Oh, kat situ tepuh tu, pak kafe tepuh lagi kat situ tu. Tak pandai buat sendiri lah mana.
0: Kalau tu. Buat sendiri ke takut jadi benda lain dia?
3: Yalah.
0: Beli je lah mudahnya Kak Su.
3: Beli, Kak Su belilah. Perut-perut anak dapat betul lah aku tu tak. Dapat belilah.
0: Betul-betul, baik tu. Jadi ada ucapannya untuk siapa ni Kak Su?
3: Ucapan Kak Su untuk diri lah. Selamat pagi, selamat betul dah sama raya ni.
0: Ya, terima kasih sama juga.
3: Selamat raya kita ni. Dan kepada Kak Amah Mati tu, terima kasih Kak Amah Tiri tu, Pak Kak Su. Tu Pak ada banyak lah Kak Amah Tiri ni. Kak Amah Mati Tiri tu, Pak. Terima kasih Kak Amah. Dan kepada Haji Kak Yajabi, Pak Tawai, Penikmat Tawai, Pak Suli tak ada dengan Moksu. Pak Alam Kota Baru, Bermak Dukuh Hijau, Tok Yitu, Pak Beli Rana, Abang Kota di Kapu Tosia, Pak Mak Kutu Umi Jawa, Pak Ku, Pak Mesibu, Pak Cik Kok Kio, dan Kak Sikut Lanah, Kak Ruka Lanah, Kak Tislicin, Kak Mak Redim, Kak Nunipo, Kak Sima, Kak Ida Kapu Raja, Kak Sik, dan Kak Pak Rejak Manda, semualah pendengar Kelata FN, sama pagi-pagi dah selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Itu sahaja, Li. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Su. Ini Li nak baca pula lah. Ada di TikTok ini daripada Pak Do Janggut Merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya, Pak Do. Okey. Ada juga daripada Syarkawi. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada seluruh warga yang mendengar. Sampai situ je. Okey. Lepas tu juga lagi. Kita nak baca juga. Kok-kok ada lagi ke? Yang mana nak bagi ucapan boleh silakan. Nanti Liz akan bacakan ya. Dan ini ada daripada Al-Khandak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semualah sayang sobat di Kelantan. Ini ada juga daripada Puzira. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Bertugas dari Kuala Rompin, Pahang. Okey Kelantan ke? Tak balik beraya ke? Lagu mana tu? Ataupun baliknya raya ke berapa? Ini ada daripada bapa. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Waalaikumsalam bapa. Bapa siapa ni? Okey. Kita ada juga Hayati Sulaiman. Assalamualaikum DJ Kelantan. Morning. Selamat Hari Raya Aidiladha buat keluarga di Wakaf Licung, Pasir Putih. Itu daripada Kak Hayati Sulaiman. Okey, dan juga ini daripada Mok Ngoh Tunjung. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar setia Radio Kelantan FM. Menu gapo Mok Ngoh bagi asat tu? Settle dekat belakangnya deh. Anak-anak lagu mana klik dekat belakang tu. Dan juga anda yang mana nak bagi ucapan boleh silakan. Lepas ini Liz akan bacakan lagi. Tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada Tan Sri P. Ramlee, Dendang Perantau. Untuk anda, Gu Pagi, Gu Kita belakang.

baik itu tadi lagunya Dendang Perantau untuk anda. Mungkin ada anak-anak perantau baru saja tiba, selamat tiba. Dah sampai, dah pun jejak kaki di rumah masing-masing. Selamat berehatlah sepanjang menempuhi perjalanan jarak jauhnya. Balik daripada pukul berapa lagi semalam tu? Sampainya pukul berapa pagi ni? Okey, dan ini Liz nak baca lagi, ada kiriman ucapan. Ini daripada Tina Pokya. Selamat pagi DJ, selamat hari raya. Selamat pagi Tini. Ada juga Muhammad Irfan 2354. Katanya kita orang Pulau Gajah. Mana orang Pulau Gajah lagi ni? Ada Muhammad Irfan. Ada juga kirimannya daripada Mami Has 2. Selamat pagi. Selamat Hari Raya DJ. Selamat pagi juga untuk anda semualah. Arifin dengan ucapannya, assalamualaikum DJ. Mat pagi-pagi. Ada mana pula kata eh? Ada juga Remy. Pagi. Pagi Remy. Remy panjang sikit ucapan tu. Ada juga ini Wan. Kata Wan, dia daripada Johor Bahru menuju ke Kuala Krai. Jauh tu. Sampai dekat tu. Selamat tiba dah ke? Jadi berhati-hatilah eh.

0: Ya, selamat pagi.
1: Pak Deng ni.
0: Ya, Pak Deng. Mana Pak Deng?
1: Ambil tadi yang satu lagi tu putus untuk balik.
0: Ah, kena telefon semula lah tu. Oh, Pak Deng kata ambil tali yang satu lagi. Ah, sebabnya line dia tak berapa nak clear. Tak apa Pak Deng. Lepas ni cuba lagi Pak Deng. Ini ada siapa ni? Hello.
1: Hello.
0: Ya, Pak Deng.
1: Ni memang betul Pak Deng tali yang lain.
0: Lagu mana tu Pak Deng? Habis tali yang telefon.
1: Ada dua tali yang juga kita apa.
0: Main-main eh Pak Deng. Dua-dua. Kalau dia yang nak eh.
1: Okey. Masa tali kan ni ada ha.
0: Ya betul lah tu Pak Deng. At least bolehlah berkecek hari ni ni.
1: boleh lah. Ingat kau dah tunggu nak buat kata siapa tu tak ada hari ni.
0: Kita wi ruang lah kepada gugu pagi hari ni. Supaya Pak Deng sendiri ilah list nak tanya Pak Deng. Lagu mana pasar tu?
1: Alah je ni.
0: Ya.
1: Alah. Duk belagak gogak dalam pasar tu lho. Pak ikan kering pun ramah. Kalau pak ikan masin korek. Orang ni sampai tanah pun bari. Ramah sungguh orang.
0: Rezekilah untuk peniaga-peniaga deh Pak Deng.
1: Kulak kita deh. Memang tamu tu lah. Kita ada sampai bau.
0: Allah rezeki. Alhamdulillah Pak Deng.
1: Alhamdulillah.
0: Okey jadi Pak Deng ada ke ucapan ke gapo pagi ni untuk siapa-siapa tu?
1: Nak ucap itu semua pendengar-pendengar radio Kelantan FM hak nak dengar suara Pak De tu nak ucap selamat hari raya mak azai batin belaka. Pak De nak ucap pagi-pagi ke tak ada lorak.
0: Ya betul dah. Tak ini boleh lah.
1: Ni kan. Dan ni ada peluang nak ucap semua dari lalu lalu. Tengok baru belaka.
0: Iya betul. Okey terima kasih juga.
1: Li pun nak ucap selamat raya kan Li?
0: Ya, Pak Deng.
1: Lalu ambil tali ya, Pak Deng. Terima kasih lah, Li.
0: Sama-sama juga. Terima kasih juga. Selamat raya juga untuk Pak Deng. Maklumlah, Pak Deng. Saya tak konti ke pagi esok. Jadi kita beraya hari ni.
1: Yalah, sama lah. Kita pun pakat puasa belakang dah tu.
0: Ya, betul. Baik. Terima kasih juga sekali lagi untuk Pak Deng tu.
1: Sama-sama, Li.
0: Okey, Assalamualaikum, Pak Deng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama dengan Pak Deng kita lah. Kata Pak Deng ramai di RTC Tunjung tu. Jadinya untuk anda kena banyakkan bersabar lah kan. Kadang-kadang pergi pasar pun main dengan pongoh dia agak. Habis hogek dia nak marah. Tapi kena sentiasa bersabar lah walau di mana sahaja kita berada. Cumanya kalau pergi pasar ni tanya-tanya ramai orang lagu ni. Suka. Tambah-tambahnya gitu pula je pasang. Dia buat kelab buat tengah jalan pula. Okey, ini kita ambil lagi lah pemanggil seterusnya di talian. Hello. Putus pula. Tak apa. Cuba lagi. Ada siapa ni? Hello. Assalamualaikum.
2: Hello. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Cik Yusof.
2: Tak. Ni abang berang daripada Rata Panjang ni.
0: Suara super Cik Yusof. Nama sekali lagi siapa tu?
2: Amran daripada Rantau Panjang ke dalam Rata Panjang ni.
0: Okey, Abang Amran. Nak bagi ucapan hari ni untuk siapa tu?
2: Ucapan selamat hari raya buat rakan-rakan perjuangan dulu yang bertugas di Kem Batu Sebelah tu. Ucapan selamat hari raya berlaku lah. Selamat pagi dan saya sihat-sihat berlaku. Dan seterusnya ucapan selamat pagi kepada adik-adik saya yang baru sampai tu, Azimah dengan Fadilah tu yang berada di kedalam. Dan tak lupa juga kepada anak-anak yang kepada selepas hari raya ni berkait hari raya selepas hari raya. Dan tak lupa juga kepada semua pendengar-pendengar Kelantan FM yang lama yang baru tu. Harap-harap sihat belaka. Selamat hari raya. Menyambut hari raya tu. Masa air lebatan lah. Saja daripada pada Maria Rata Panjang ni.
0: Okey, baik. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Lee. Sama-sama. Okay. Selamat raya.
0: Waalaikumsalam. Selamat air raya. Assalamualaikum, Abang Amran.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu bersama dengan Abang Amran kita dari Rantau Panjang. Pertama kali ni, rasanya Liz boleh bercakapnya dengan guru pagi kita deh yang berada di Rantau Panjang. Itu lagu mana kata Panjang tu? Bersesok ada kedok lagi tu. Kalau tengok kepada video yang mana dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita, nak pergilah denung lah deh. Mungkin ada yang nak balik beraya di sebelah sana. Ramai beraturnya dekat kompleks ICQS atau Panjang tu. Jadi berhati-hatilah untuk anda semua. Ini Liz nak baca juga. Ada kiriman daripada siapa ni? Kak Rosida Safil. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Liz. Selamat bersiaran. Selamat pagi. Ada juga Mariam. Selamat pagi dan selamat Hari Raya DJ. Dan semua yang sedang mendengar Kelantan FM. Ada juga

Syamsemenyih. Assalamualaikum DJ Lee. Selamat Hari Raya. Ada ini kiriman daripada Muhammad Ali Hanafiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya DJ. Dan juga ada Kak Rosidah kita. Katanya, selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua sahabat Kelantan FM. Semoga sihat semuanya. Ada juga Hasnah Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Remy, kenapa tu Remy tak dapat cuti? Tak apalah deh. Yang mana terpaksa bekerja untuk Hari Raya ini, kita bekerjalah. Seperti biasa. Liz pun bekerja juga. Tapi raya kedua. Sama. Lah tu, gaya lagi ke? Tapi kena bekerja, tak apa. Kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai pekerja. Okay? Dan ini, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya. Dan lepas ini, Liz akan bacakan kiriman-kiriman di WhatsApp Kelantan FM yang memberikan ucapan pagi inilah untuk anda semua. Okay?

Okey, baik. Alhamdulillah. Selamat sampai untuk anda semua yang mana baru saja sampai. Anak-anak perantau tu. Okey, kita masih lagi. Nak baca lagi. Ada kiriman ni daripada Gugu Pagi di nombor WhatsApp Kelantan FM. Ni daripada Siti Marhanum. Selamat Hari Raya Aidil Adha DJ. Dan kepada semua sahabat-sahabat Kelantan FM. Terima kasih. Ini ada juga kiriman daripada Ida Muhammad. Jertih. Asal Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum semua. Kak Ida ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat list buat semua DJ-DJ Kelantan FM dan semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Salam Aidil Adha, Kak Ida gaya haji jertih. Dah ni sebab gaya puasa hari tu dah raya kampung sendiri dekat Kota Kinabalu. Jauh deh Kak Ida, tak apa Kak Ida. Raya di mana-mana pun yang penting kita raya. Lepas tu ada juga kiriman daripada Kak Pa. Assalamualaikum Li, selamat pagi, selamat Hari Raya. Tak lupa juga pada semua pendengar-pendengar Kelantan FM, selamat Hari Raya. Belakang, maaf Zahir dia batik. Terima kasih Kak Pahta. Okay? Ini kita nak baca juga. Ada yang mana sempat Li sebaca lah eh. Tak update dah. Ini kita ada Siti Zuraida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Liz. Kak Adah dari Limau Madu Cenulang nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Terima kasih Kak Ida. Lepas tu ada juga Remy. Selamat bercuti kepada yang dapat cuti raya. Ini pula daripada Mok Ngoh Tunjung. Terima kasih Pok Ding, peminat setia Kelantan FM. Ada juga kiriman daripada Abel Fik Tok Bila. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga untuk Abel Fik Tok Bila kita tu. Bukan apa bunyi Tok Bila tu, okay? Suka berjuru sebentar. Okay, baik. Ini kita ada juga daripada Mama Tok. Hai DJ Liz, hai. Ada juga Mazlan Juhari. Assalamualaikum DJ, selamat Hari Raya Aidil Adha. Lepas tu ada juga kata Kak Rosida Safil, selamat berpuasa. Yang mana berpuasa hari ni? Lepas tu ada pada Fiki, raya mana kat dia tu? Liz super skala lah. Tak jauh pun kita beraya di macet tu deh. Ada kiriman Rosidi, salam DJ Liz, selamat Hari Raya Aidil Adha. Lepas tu kiriman juga daripada siapa ni? Putra Sulung. Assalamualaikum, selamat pagi Kelantan FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Long. Lepas tu kita baca nama eh. Nama pula lah. Yang ini ada daripada Muhammad Farid. Faris Musa, lagu Manjo, nyanyi Adik Wani, VS Aqua. Ini permohonan lagu ke lagu mana tu? Okay. Ini ada juga Kak Long kata, Assalamualaikum DJ, selamat pagi. Saya Kak Long dari Gua Musang. Apa khabar DJ? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat. Saya sihat. Semoga sihat-sihatlah sentiasa untuk semua pendengar-pendengarku pagi ni yang mendengarkan list. Kita ni tak ada dah nak baca sebenarnya. Kiriman-kiriman ucapan daripada pendengar Gugu Pagi di TikTok ni banyak sangat. Tapi terima kasih banyak-banyak yang mana hantarkan ucapan anda semua tu. Yang mana telefon Liz. Kalau sempat kejap je lagi, nanti Liz akan baca lagi. Okay? Tapi ini kita nak layan dulu. Lagu Hindustan lah. Boleh-boleh duduk gerbar pagi-pagi ni. Bergasam ngatuk ke gapo deh. Sebabnya jauh perjalanan pagi ni. Ini kita layan dulu lagu Hindustan. Lepas tu balik semula lah bersama dengan Liz. Dan juga kita ada ramai banyak dalam ni. Nak tahu siapa nanti kejap je lagi. Okay? Untuk anda semua. Terus layan Gugu Pagi, Gugito, Blacker.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
2: penuhi citarasa anda.
3: Okey, baik. Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Masih lagi dalam Gu Pagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 8.42 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang mana beri ucapan tadi yang telefon dan juga menghantarkan kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM pun. Ini kita nak baca sikit lagi sebab ada juga lagi ni baru masuk ni. Ini ada daripada siapa ni? Daripada Abang Idris, a.k.a. Beyeh Kapung Cak Berkeley Bacok. Ringgit ucapannya sama air raya adik adaha buat DJ bertugas ketika ini. Lin. Lin pun tak apalah. Nama dah salah tu. Tapi mujur dia puji. Yang cantik rupawan. Dan juga buat semua kenalan rakan-rakan veteran. Pesara TLDM. Tak lupa juga buat isteri Kak Ida. Yang sweet-sweet, manis-manis tu tengah menjahit baju raya. Oh, terima kasih Kelantan FM terbaik. Berapa pasir tu baju gayanya. Ada juga daripada Faizul atau Panjang. Ucapan salam Aidil Adha. Maaf zahir batin buat semua. Ini untuk Pak Nima Tawai, Abang Pak Berik 12, Pak Awe, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Kak Tis Lising, Kok Teh Jabi, Pak Mes Gibong, Abang Osman Goodbye, Abang Mak Dusu Hijau, Pak Jakob Kio, Abang Hetu, Pak Pak Suli Baca. Terima kasih. Seterusnya, yang terakhir lah. Ini daripada Kak Ayah Abang Awe Tupak. Assalamualaikum Li. Selamat pagi. Selamat Hari Raya buat semua. Sayang sobat, tak kira. Duk mana? Semoga sihat semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Jom kita nak lain dulu. Ini lagu raya lagi untuk anda daripada Datuk Hatan. Selamat datang, sayang. 3 pagi, Gugito. Bye.

0: ID Arham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Kelantan FM.
1: Baik, good pagi, good kita belakang. Masih ada lagi bersama dengan Liz Uncuk. Waktu ini 8.53 minit pagi. Dan sebab sini seperti biasalah, untuk jam keempat kita akan ke utama 9 pagi. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz jam terakhir. Pagi ni Liz temankan anda startnya daripada pukul 6 pagi tadi lagi. Sehinggalah ke waktunya yang sekarang. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi dalam live TikTok Kelantan FM. Meriah pagi ni. Ada berapa view tu? Jangan lupa tap-tap screen juga. Sebab meriahnya ada geng-geng DJ-DJ yang barulah temankan Liz pagi ni. Ramai ambil ilmu katanya, ambil berkat. Okey. Jadi terima kasih juga untuk anda semua. Jangan keluar daripada live TikTok tu. Boleh sahaja share. Mungkin ada yang nak berkongsi berkaitan dengan Jalan Raya pagi ni, lagu mana tu. Ada tadi daripada Kak Long Musa. Katanya nak keluar pantai, pantau-pantau lah keadaan ataupun sekitar Gong Buset tu lagu mana dia Kak Long. Lepas tu boleh roger lah ke Google kita ni. Nak tahu juga jalan raya lagu mana tu lah ke Gong Buset tu. Ada pertambahan kenderaan ke ataupun tak, ataupun ada kesesakan yang berlaku, boleh saja bagi tahu kami. Dan juga dapatlah membantu sayang-sayang kita, sobat-sobat kita yang mana mendengarkan Kelantan FM pagi ni. Nak tahu jugalah kan keadaan di Kelantan lagu mana tu. Dan juga selepas ini seperti biasa kita ada lagu-lagu lagi untuk anda. Dan juga ada lagu-lagu ini akan hiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu Balik Raya Kelantan.

adik saya habis. Okey. Semuanya akan hiasi pendengaran anda. Sampai sini teruskan bersama dengan kami. Pastinya di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
2: Kelantan FM.

0: 谢你的聆听，克朗丹 FM。
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Tahukah anda?
3: Tahukah anda, menurut Australian Koala Foundation, koala boleh tidur sehingga 20 jam sehari. Ini kerana makanan utama mereka iaitu daun eucalyptus mempunyai kandungan tenaga yang sangat rendah dan agak sukar dihadam. Untuk menjimatkan tenaga, koala lebih banyak berehat dan tidur di atas pokok. Walaupun nampak comel dan lembut, koala sebenarnya mempunyai kuku yang tajam dan kuat untuk memanjat pokok dengan pantas. Anak koala pula dipanggil Joey dan akan tinggal di dalam kantung ibunya selama beberapa bulan selepas lahir sebelum mula belajar memanjat sendiri.
1: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
4: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mom.
5: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun masuk di jam yang keempat, jam terakhir. Pukul 9.14 minit pagi, mungkin ada yang baru sahaja buka siaran lah. Pagi ni bersama dengan Liz untuk 4 jam ini deh. Dan untuk anda semua, teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami. Pastinya macam-macam lagi perkongsiannya akan Liz kongsikan untuk anda. Semuanya selepas ini, tapi ini kita layan dululah lagu dulu untuk anda semua. Okey, teruskan bersama kami. Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: sepenuhnya pengorbanan. Kelantan FM mengucapkan salam Aidiladha.
1: Okey, baik. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Sambil-sambil tu, ini Liz nak berkongsilah berkenaan dengan jemaah haji Malaysia yang mana kini berwukuflah di Arafah. Dan seluruh jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji iaitu wukuf. Dan kalau kita tengok suasana di kemah-kemah penempatan jemaah pula dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan juga munajat, sementara ribuan jemaah pula mengambil peluanglah untuk memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa yang dinanti-nantikan setiap tetamu Allah lah. Kalau tengok dekat sana memang cuaca panas, kadang-kadang ada jugalah sedikit mencabar fizikal, tapi perkara sebegini sebenarnya tidak menghalanglah jemaah untuk terus menghidupkan suasana Arafah dengan amal ibadah serta pengharapan penuh keampunan. Dan rata-rata jemaah sebenarnya menyifatkan peluang berada di bumi Arafah sebagai detik paling menyentuh hati sepanjang perjalanan haji mereka, kerana di situlah tempat terbaik untuk bermuhasabah, lepas tu memohon keampunan serta menitip doa kepada semua keluarga serta insan tersayang di tanah air. Selain itu juga tinjauan RTM iaitu wartawan kita yang berada di sana, Amirul Hafiz Rosli, katanya ada juga dalam kalangan jemaah haji turut mengambil kesempatan bersendirian di luar kemah untuk berzikir dan berdoa, manakala sebahagian lagi mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Ini bagi membantu jemaah lah untuk memanfaatkan lagi sepenuhnya hari yang penuh kemuliaan itu. Dan bagi kebanyakan jemaah, waktu wukuf, waktu menjelang wukuf dianggap saat paling dinanti, sebabnya mereka percaya doa yang dipohon pada hari Arafah mempunyai keistimewaan tersendiri dan juga menjadi antara waktu paling mustajab untuk bermunajat kepada Allah. Okay? Dan selepas selesai wukuf nanti, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini. Jadi kita harapkan supaya para jemaah haji yang berada di Arafah untuk ketika ini diberikan kemudahan, diberikan kesihatan dan juga dipermudahkan segala urusan mereka. InsyaAllah semoga haji yang mabrur untuk semua. Dan kita doakan juga keberadaan para wartawan dan juga kaki tangan RTM di sana turut dipermudahkanlah segala urusan mereka dan dapat pulang dengan selamatnya nanti. Okay? Dan untuk anda semua, sebab sini seperti biasa ada lagi info-info yang Liz nak kongsikan sambil-sambil mandu tu. Mungkin ada yang baru je balik daripada pasar. Lagu mana tu hujan kau? Boleh share lah dengan Liz di sini. Nanti kita nak tahu juga suasana dan juga keadaan di luar sana. Lagu mana tu? Okay?

Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mohon dah. Gaji boleh sampai RM2,800 boleh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubah Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-3300 9 Nepak.

Okey, baik, itu tadi lagu. Cak Kapok Ular Lidi ni. Lagu mana tu? Jumpa ular ke? Tapi ini list toksik lah. Kita toksik kecek berkenaan dengan ular-ular tu toksik. Bagi takut pula aku tu ni. Bagi geli lah, gapur lah tu. Cumanya yang ini, malumlah esok sama-sama umat Islam akan menyambut Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidiladha. Jadinya, cerita berkenaan dengan lembu. Tak ada benda lain dah. Kalau tak lembu, dia mari dengan kambing. Tapi ini yang mana bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupilah untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menerusi satu kenyataan memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April hak lepaslah stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor manakala bekalan yang diimport pula ni 16,845 ekor dan ini sebenarnya menjadikan jumlah keseluruhan bekalan lembu dan juga kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, di surau dan juga di rumah sembelihan yang dijangkakan sebanyak 40,420 ekor. Dia juga kalau untuk bekalan kambing dan juga biri ni yang mana stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor manakala bekalan importnya pula 4,232 ekor menjadikan jumlah keseluruhannya 30,047 ekor berbanding dengan unjuran permintaan semasa yang mana hanya 22,424 ekor. Jadinya KPM memang memberikan jaminan lah yang mana jumlah bekalan ternakan dalam negara kini mencukupi bagi menampung permintaan penyelebihan untuk tujuan korban pada tahun ini. Okey, itulah antara sebab sedikit lah berkenaan dengan jumlah lembu korban, lembu, kerbau dan juga kambing berbiri lah. Jadinya pesanan juga untuk anda-anda semua tu. Lagu mana lembu-lembu tu tambak molek sikit. Rusing, takut ada hak terlucuk ke. Kalau dia terlucuk hari ni, dia cari lagi. Kalau terlucuk esok kat nanya lah dia. Duk nunggu nak korban tu. Jadinya semoga selamat lah semuanya untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusan hak je korban pada tahun ini tu. Okay? Dan untuk anda semua, teruskan bersama dengan Liz. Sebabnya kita tak habis lagi. Walaupun di hujung-hujung dahnya, masih ada lagi lagu-lagu yang akan Liz putarkan untuk anda. Ni kita layan dulu lagu daripada Fajar. Menjaga hati. Teruskan layan. Gu pagi. Gu kita belakang.

0: didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia.
0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
2: Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi dan bersaing untuk disenangi. Dia gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Dek Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang, Dek.

Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz di penghujung Gu Pagi. Pagi ni, pagi edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Bersamaan juga kita dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah selesai. Ya, sudah tugasan Liz untuk hari ini. Dan selepas ini untuk Gu Galik, anda akan bersama dengan siapa? Rasanya Mami Dia Kot. Akan temankan anda start daripada pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti, okey? Jadinya teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami di Kelantan FM ini. Kalau ada yang bercuti esok, katanya nak pergi jauh sikit, di luar daripada Kelantan ni, tapi rindu nak dengarkan Kelantan FM macam mana, boleh saja dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik walau di mana sahaja anda berada, okey? Nak tengok dalam itu pun macam-macam lagi jenis adanya lah. Ada cerita apa ni, cerita Hari Raya Haji ke, boleh sahaja tengok je dalam aplikasi RTM Klik. Tapi kena pastikanlah dah pun muat turun ataupun muat naik dulu aplikasi itu, barulah boleh tengok, barulah boleh dengar kami di mana-mana sahaja anda berada, okey? Dan di kesempatan ini juga, sebabnya esok Liz tak berkonti ya, Liz akan berkonti pada raya kedua nanti, hari Khamis. Esoknya siapa? Esoknya Cik Su rasanya, okey? Jadinya di kesempatan ini Liz ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan Hari Raya Korban kepada semualah Gugu Pagi yang sentiasa bersama dengan Liz setiap hari Isnin, Selasa dan juga Khamis. Okey, dan untuk minggu hadapannya, minggu hadapan lah ke? Dah masuk satu hari bulan ni. Kena nantikan ada partner ke tak ada untuk bulan yang baru nanti ? Dia surprise sikit lah untuk anda semua. Nak tahu, kena nantikan untuk bulan hadapan ? Siarannya pun baru juga ni. Tak ada dah. Duk main ke Isnin, Selasa, Khamis dah tak ada dah, okay? Baik, sampai di sini sahaja dulu untuk anda semua. Liz tinggalkan anda dengan dua lagi lagu dan teruskanlah kesihatan anda bersama dengan kami. Nak balik dah dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat Hari Raya.

Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha. Ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

0: Dengarkan Kelantan FM
1: Kota Baru 102.9 MHz, Jeli 90.0 MHz, Macang Pasir Putih 97.3 MHz, Besut 107.1 MHz. Kelantan
2: FM. Kelantan FM.

Alright, itu dah bincang raya untuk anda. Bicara kau nak gimana esok agak-agak kita ni. Tak ada gimana ni. Kita hok hijau, kena mari hijau. Walaupun hari ni hari cuti, kita seluruh negeri Kelantan sebenarnya hari ni diberikan cuti umum. Alhamdulillah, hok mana boleh cuti ni. Dan saya percaya ramai juga yang berpuasa di hari Arafah. Sebabnya orang kata banyak dia punya kelebihan, banyak keistimewaan di mana dosa kita diampunkan selama 2 tahun ni. Alhamdulillah lah yang mana boleh berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Dan untuk pagi ni Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, saya Dia Fauzi temani anda sehingga jam 2 petang. Dan tak lupa nak ucapkan juga terima kasih buat rakan tugas DJ Liz yang menceriakan pagi anda dan lagu pagi. Tu bit dah tu ada nak kecangin sikit belaut dah. Dan kini saya pula bersama dengan anda Dia. Dan selepas itu hari ni hari Selasa, rasanya Kak Ngoh mari solo sebab Pak Doi dah hijau, Pak Doi cuti lah. Okey, selepas itu pukul 6 hingga 9 malam bersama dengan jeng-jeng-jeng. Siapa agak-agak? Abang Lam kita lah kok. Lepas tu 6 hingga 9 malam Abang Lam. Lepas tu 9 hingga 12 malam DJ Kit kau agak-agak mari. DJ Kit mari malam ni. Tu antara barisan penyampai yang bersama dengan anda untuk sepanjang hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan harapan saya di sini moga sesi awak beres-beres belakang sehinggalah orang kata esok. Sampai bila-bila lah dok, kita minta beres-beres. Cumanya esok ke hari kebesaran, hari raya Aidiladha. Orang kata mana gorbek apa tu, biar orang kata steady belakang dah. Cek-cek belakang bagi-bagi kita esok tu, pagi-pagi pisah-pisah kita nak pergi lapar esok tu. Dan kita cari juga kakak kita lah ni, kak ayah kita, kak Noh kita duduk sibuk duduk dapur lah. Sebab esok sekalanya kalau di majlis orang kata tepat orang nak gerbel lembu ni, sekalanya meriah tu rumah. Nyingge boleh makan nyingge daging, boleh goreng daging. Esok bagi daging saja. Kalau ada darah tak apa nak molek tu, bingat deh. Makan-makan juga tapi kena bingat. Bereh. Alright, itu sedikit pesan anda. Kita pesan aku diri kita juga sebenarnya. Jom kita layan lagu dari Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Kucuma. Dan selepas itu Sakura Band Polaroid untuk anda. Ku Galik Kelantan FM.

Aryan Syahalun untuk anda. 10.25 minit pagi dan sekarang ni kalau kita tengok jemaah-jemaah haji kita sudah pun berkumpul di Arafah, berwukuf di Arafah, dan salah seorang kita punya kawan baik kita, Mek Zura kita pun berada di Arafah dah ni. Alah, kita sebut yang pasal dia pun suruh, kita suruh sayu dah ni. Itulah, moga ada rezeki jugalah untuk kita dan juga semua-semua yang sedang mendengar ni dijemput mengerjakan ibadah haji, insyaAllah, right? Dan seluruh jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah untuk menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Kita yang berada di Malaysia ni juga, kita nak pesan lah dia petang ni, kalau tak ada pergi mana-mana, kita luangkan masa dari jam 5 petang hinggalah ke pukul 12 malam untuk kita sama-sama kita berdoa, memohon gapo keinginan kita, gapo impian kita, moga dimakbulkan, insyaAllah. Dan sedikit kita nak cerita pasal suasana hari wukuf di Mekah Al-Mukarramah ni, di mana kemah dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan juga munajat. Ribuan jemaah memperbanyakkan ibadah menjelang waktu mustajab doa, dan cuaca panas dan cabaran fizikal tidak menghalang jemaah terus menghidupkan suasana Arafah dengan amal ibadah dan penghargaan keampunan. Detik di Arafah dianggap paling menyentuh hati untuk bermuhasabah, memohon keampunan serta menitipkan doa buat yang tersayang. Dan selepas wukuf, jemaah pula dijadualkan bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai kemuncak haji. Dan kita doakan semoga semua duyuful rahman kita, jemaah-jemaah haji kita, kata berada dalam keadaan sihat dan mampu melakukan rukun haji dengan sempurna, insyaAllah. Sebuah lagu raya untuk anda dari Datuk Siti Nurhaliza, Sesuci Lebaran. Terus layan Gugalik Kelantan FM.

Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

0: Mebu mama di pulau. Lamanya ketok pun makin bertambah atas jalan raya tu. Maklumlah apakah bercuti belaka tu. Cumanya pesan Mebu ma, sebelum kita ni nak buat perjalanan jauh, nak gialah kat tu, nak gialah kat ni ke, kena ada persiapan. Ketok tu lagu mana? Servis dia kedok lagi. Aku tak kena bila lah servis tu. Angin-angin daya tu, minyak-minyak itik tu belakang. Eh, jangan kata Mek Bunga tak reti. Mek Bunga reti juga sikit-sikit macam tu. Jadinya servis dulu sebelum kita ni buat perjalanan jauh. Dia pastikan juga keselamatan. Oh, masa kita duduk bawa kereta tu lah. Kalau serang ngatuk ke gapa, berhenti dulu sementara deh. Sebabnya bila dah ngatuk ni macam-macam boleh berlaku. Kalau kita sayang keluarga kita atas kereta tu, sama-sama dengan kita naik kereta, kena berhati-hati. Janganlah ingat nyawa ni senang dicari. Nyawa ni tak boleh diganti dah deh. Jadi kita lah kena main ke peranan dulu. Bercuti, bercuti juga. Nyawa kena lah ingat. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak royak je.
1: Okey, itu dia Mek Bunga kita pesan. Nak pergi jalan jauh, pastikan kenderaan kita diselenggara dulu. Cek molek tak? Minyak itai berah kau, minyak selendah kau, minyak petrol kau. Jadi kalau hok gi tamah-tamahnya, kalau perjalanan tu sampai 5-6 jam, 7-8 jam tak? Jadi kita kena kata biar kita turun rumah tu dengan rasa bereh belako. Pastikan kunci pagar kita maklum dulu ke jiran-jiran kita ni. Bukan gapo, sebab kadang-kadang kita tak tahu benda nak jadi gapo-gapo ni. Orang duk perhati rumah ni kosong tak ada orang. Apa salahnya kita maklumkan pada jiran sebelah kiri kanan kita biar dia tahu pergerakan kita. Kita walaupun kita nak balik cuti tak lama, ada 3 hari je. Tapi eloklah kalau orang tahu. Dan juga nak pesan kepada sesetengah awak ni yang baru nak memulakan perjalanan pulang, tak kisahlah, mungkin dari Kelantan nak pulang ke Greek ataupun menghala ke selatan, bawa kereta molek. Kalau rasa macam ngatuk-ngatuk, kalau tengok isteri pun macam kita tak berapa nak agak, suruh cek kat kita bawa kereta, tak apa, tak payah. Kita pun rasa ragu-ragu dah, kita berhenti cari air-air kopi dulu, diminum dulu. Rasa macam bereh dah, baru kita pergi, baru kita mulakan balik perjalanan kita. Jangan orang kata, jangan kita paksa diri kita untuk teruskan perjalanan kalau kita rasa tak berapa nak rot dah. Gitu, alright. Dan 11 pagi nanti, sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Dan sambil-sambil tu jugalah nak kongsikan dengan set-set awak mengenai aktiviti perlombongan emas secara haram di negeri kita setakat ini masih lagi terkawal menerusi operasi berterusan yang dilakukan pihak berkuasa. Dan ia berikutan aktiviti berkenaan hanya membabitkan daerah yang tertentu sahaja, bukannya di semua tempat. Dan di Pejabat Tanah dan Daerah mempunyai pasukan pemantau dan sering melakukan operasi di lokasi yang dikenal pasti, termasuklah menyita jentera. Right, sebuah lagu dari Julie Razak Cikebom. Dan selepas itu dari Harry Khalifah, Bila Hati Dah Sayang, untuk anda kurali Kelantan FM.

Aidil Adha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidil Adha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidil Adha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Salam seikhlas pengorbanan dari kami Kelantan FM.
2: Terima kasih cinta.
3: Bolehkah semula lagu tadi?
2: Terima kasih cinta, pintaku satu saja, jangan pernah berubah.
4: Kelantan FM.

0: Itu dia untuk anda orang yang kusayang-sayang. Screen membawa kita ke pukul 11.20 minit pagi dan sedar tak sedar sekarang sudah pun kita masuk jam yang kedua. Masa yang berlalu begitu pantas tanpa kita khabar. Saat ini sebab guna sedar dah, okay? Kita guna khabar pula. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami Radio Malaysia Kelantan FM, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dah. Di atas sokongan set-set awak berlakon tanpa pop-pop awak ni, orang kata siapalah DJ-DJ duduk sini deh. Dan kita percaya orang Kelantan ni, pendengar-pendengar setia Kelantan FM ni memeh setia, tak kisah duduk mana pun. Sebabnya kita gitu, masa kita buat live TikTok deh, ada orang duduk di Brisbane. Bunyi jauh kecil Kelantan, bunyi jauh radio Kelantan, terus masuk komen. Alhamdulillah. Yang berada di Madinah Al-Munawarah pun ada juga masuk komen. Sukanya lah kita deh. Dan saya percaya juga ramai sekarang ni, orang kata anak-anak perantau ni, set-set awak belakang balik dah, sapa dah kapung. Alhamdulillah, bereh kau. Jam kau semalam kita pun tak tahulah, tak tengok lagi media sosial. Tapi rasa macam tak ada hok duk komplain-komplain, hok duk kata jam belah-belah jam. Tak ada bunyi lagi, tak ada nampak kau ada. Tapi saya tak perasan. Harapnya, orang kata tak kisahlah berapa jam pun, semoga perjalanan pulang kita, kata tu pun salah satu pengorbanan kita juga deh. Nak balik raya dengan keluarga yang tersayang, nak balik jumpa mata dengan mak ayah kita. Mungkin ada hok raya puasa buah ni tak balik kapung, sebab dia ikut turn, dia balik di Sarawak Bumi Kenyalang sebab orang puai dia orang Sarawak. Jadi raya haji ni katanya nak balik ke kapung pada Pak Amak pun boleh ding. Janji selagi orang tua kita ada, selagi mak ayah kita ada, baliklah untuk menyantuni mereka. Dan kalau rezeki memang anak hijau kapung dah, alhamdulillah, kita tak boleh nak awir lah sebab rezeki orang masing-masing ni. Boleh balik duduk kapung, boleh balik hijau kapung pun, orang kata tu pun satu rahmah juga. Di mana kita boleh jumpa sama mak ayah kita. Tapi orang duduk jauh jangan deki. Duduk jauh pun anak ni tak kisah, jauh ataupun dekat, doa ibu bapa sentiasa ada untuk anak-anak yang pastinya. Alright, kita selepas ni ada lagu sebab kita nak bui, nak layar lah lagu permintaan dari anak-anak perantau kita. Baru je siapa nak dengar Kak Dia bui kat lagu DK. Weh lah, musim-musim raya nak dengar lagu DK. Boleh, boleh lagu raya ada, lagu DK pun ada. Jangan ke mana-mana, terus stay tune. Guralik Kelantan FM ada semua.
1: Aidil Adha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidil Adha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidil Adha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

0: apa tu? Lampu kuning nak merah lah tu. Selalu buat kata berhenti.
1: Aloh, nyodeh.
0: Hei, tak ada. Tak ada, abang muih. Tak ada. Berhenti.
2: Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: Okey, tidak untuk anda Intan Maya cinta tersipul rapi dan sekarang ni di talian kita ada Saiful. Alamak, terputus lagi. Kenapakah dia terputus? Tak apa. Kita cuba tunggulah. Kata sementara deh. Sebab dia telefon dah tadi. Tiba-tiba terputus. Tak apa. Kita tunggu. Ni bunyi dia ni. Hello.
1: Hello.
0: Ya, Waalaikumsalam. Okey, Saiful. Sekarang ni kita gapa ni ada tajaan organic mattress ke gapa hari ni?
1: Ya, yeah, betul. Organic mattress.
0: Okey, Saiful, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Kelantan FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sendirian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua, khususnya pendengar setia Radio Kelantan FM yang mana sedang mendengarkan kita ketika ini, berada dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk hari ini, pagi ini izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress. Mungkin hari ini kan ada yang tengah bercuti di rumah kan, tengah berehat, ataupun juga mungkin ada yang sekarang sedang membuat persiapan kan untuk kita hari yang akan menjelang tiba kan. Okey, tapi cuba anda kata fikirkan sejenak kan, betul ke anda kata tidur malam tadi tu, betul ke anda dapat tidur yang betul-betul lena, ataupun ada yang bangun pagi tadi kan ya, rasa tak selesa dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang kan, rasa lenguh-lenguh ya. Ramai sebenarnya tak sedar yang masalah tidur ni bukan hanya disebabkan oleh badan, tapi juga boleh disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap malam. Di mana walaupun kita dah tidur kan 7 ataupun 8 jam sehari, tapi bila bangun pagi tetap juga rasa tak bermaya kan, mudah mengantuk kan. Bila tilam anda ni dah lembik ataupun keras kan, tak disokong dengan betul lah, badan anda pun kata tak mampu nak bagi respon yang baik kan. Jadi hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua, khususnya pendengar setia Radio Kelantan FM, untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk dua jenis pilihan promosi tilam, iaitu pertama kita ada tilam suria dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa membuat waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu kita ada tilam suria. Yang mana tilam suria ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan jenis kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Maksudnya untuk tilam suria ni, dia tak ada spring, dia jenis foam yang telah dipadatkan, yang mana kompres foam ini sesuai digunakan, kata juga sangat selesa untuk kita, walaupun anda gunakan setiap hari tak ada masalah. Yang mana untuk tilam suria ini, ianya kita rekakan khas yang mana ia mampu untuk menampung berat sehingga 180 kilogram untuk dua orang. Jadi pada anda pasangan yang mana mungkin memiliki gabungan berat sekitar 150 ke 180, anda masih lagi mampu untuk menggunakan tilam suria ini. Okay? Yang mana untuk tilam suria, khusus untuk size queen, untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda, kita ada bermula daripada yang berketebalan 5 inci sehingga 8 inci tebal. Saya mulakan dulu dengan 5 inci tebal. Untuk 5 inci tebal, size queen, harga pasaran biasanya kita tawarkan ialah RM788. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh tolak sahaja tilam lama anda, kita bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya selepas tolak tilam lama, anda hanya perlu bayar untuk tilam suria saiz queen tebal 5 inci ni pada harga serendah RM488 sahaja, iaitu untuk 5 inci tebal. Nak lebih tebal 6 inci, tambah lagi 100, harganya RM588. Ataupun nak senang cerita, tak payah lagi fikir panjang, boleh terus ambil tilam Surya saiz queen tebal 8 inci. Yang mana untuk tebal 8 inci, selepas tolak tilam lama, anda hanya perlu bayar pada harga RM788 sahaja. Dan juga lagi, yang mana anda call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan tilam Surya saiz queen tebal 8 inci pada hari ini, kita nak belanja anda percuma 2 unit bantal. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam Surya ini, nak rasa tidur dengan lebih selesa lagi, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulangi sekali lagi, 013-584-0288. Ini penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Untuk itu, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini.
0: Alright Saiful, kita rehat dulu seketika, lepas ni kita sambung balik. Okay, terus layan lagu dari Hatan, Samba apa saja untuk anda. Kuali Kelantan FM.

0: Aidil Adha mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Kelantan FM.
1: Assalamualaikum, dah masuk jam yang ketiga, 12.6 minit tengah hari. Masih lagi kita teman berteman bersama saya, Dia Fauzi, sehingga jam 2 petang. Dan Alhamdulillah, hari ini juga merupakan hari, orang kata hari kita cuti lah deh. Sebab kita di Kelantan ni dapat cuti umum. Dan sebenarnya dengan Hari Arafah ni, saya percaya ramai juga yang berpuasa sunat. Hari yang cukup besar dan penuh keberkatan buat umat Islam. Mungkin ada set-set kita tengah sibuk buat persiapan, duduk koyok bawah, duduk basuh-basuh puyuk belangor. Moga esok nak makan, dia nak makan gapo. Sebab esok ke, orang kata gorbe. So, omongnya kalau gorbe-gorbe kat boleh lembu, boleh tulis. Esok adalah hop up dalam media sosialnya. Ada kita boleh tengok sup tulis, boleh tengok asal perut, boleh tengok macam-macam, boleh tengok singgah daging. Apapun aktiviti yang anda lakukan sekarang ni, mungkin yang sedang memandu, bawa kereta molek, hok tengah tukar-tukar langsir, kuk-kuk lah. Esok pakai anak-beranak mari bipong deh, sambil-sambil tengok lembu gerbe tu. Macam-macam deh, orang kata duduk tengah vacuum, duduk tengah sapu-sapu. Hati-hati apa sahaja aktiviti anda. Duduk tengah layar Radio Kelantan FM pun terima kasih banyak-banyak. Orang tengah bawa kereta molek, mungkin ada di persimpangan lampu isyarat. Tiba-tiba lampu isyarat tu merah, jangan dia marah. Kena beri sabarlah. Duduk sebabnya, kerik jugalah 2-3 hari buah ni deh, dalam minggu lepas. Traffic light di Lunde pun warna, traffic light Cabai Park Teliput pun warna. Jadi, orang kata jangan dilepaskan perasaan kita pada pemanduan kita. Hak penting kita jaga hati kita, jaga perasaan kita, tenang-tenang sahaja. Pastinya jam yang ketiga ini juga, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu hiburan. Kita selit-selit juga lagu raya. Deh, sambil-sambil layar set-set awak duk buat hijau tu, sambil-sambil juga set-set awak layar saya duk bobe-bobe sini. Boleh? Alright, kita layan lagu dari Megat Haikal dan juga Syafiqah Rosli, Joget Raya di Udara untuk anda, Gugalik Kelantan FM.

Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mondok. Gaji boleh sampai RM2,800 ya sepulet. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200 ya. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-3300-9 Nepak.

0: Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda 12.21 minit tengah hari. Hello, hi. Assalamualaikum untuk yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Dan mungkin juga ada antara kita, orang kata lo ni, dek, nak pergi alik sana. Nak pergi raya sana. Apa tak apa, gimana alik sana? Alik sana lah, kena pakai pasport tu. Dan juga semalam, dikabarkan keempat-empat buah tempat hok nak buat pasport bawa border pass tu penuh belaka. Pergi pukul 10 tu pegawai imigresen suruh balik dah, dia kata. Tak boleh dah, nombor habis dah. Saja hok mana gila apa. Dok, kita orang Kelantan ni beres je. Apa kita nak berebut dengan orang luar-luar hok baliknya. Dok, dia jadi gitu sebabnya raya, cuti raya simbol dengan cuti sekolah. Jadi memang kita cayalah ramai juga orang-orang kita, dak selesai kita hok nak pergi makan-makan alik sana. Tapi kena pergi dengan cara yang betul, kena ada pasport ataupun kena ada border pass deh. Tak ada dah. Musim-musim jemuran-jemuran naik perahu tu sudah tidak ada ya. Cerita pasal pasport ni, kita nak ulas sikit, nak cerita sikit mengenai pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa ditangguhkan. Immigration menjamin urusan pasport tidak terjejas, orang ramai boleh terus berurusan di kaunter seperti biasa. Dan pemegang pasport sedia ada boleh memperbaharui seperti biasa. Pasport berkuat kuasa kekal sah hingga tamat tempoh. Jabatan Imigresen akan memaklumkan perkembangan pelaksanaan dan mengekalkan komitmen memperkukuh ciri keselamatan serta penyampaian cekap. Ini berkenaan dengan pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa yang sebelum ini dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Gitulah, nak pergi mana-mana, nak tubik je dari Malaysia ni, tak kisah jauh ataupun dekat. Jauh tu maksudnya ke London sekalipun, ke Dubai ataupun ke Golok Thailand, kena ada border pass ataupun kena ada pasport besar lah, pasport antarabangsa. Jadi kalau semalam kita tengok, ya Allah, beriok-riok orang rupanya dah pakat kiwak border pass belaka. Sebabnya mari merupakan hari terakhir lah, sebab hari ni start cuti sampailah ke hari Isnin. Lamanya DJ cuti, lamalah, sebab hari Ahad tu hari besar, hari Isnin tu hari agung. Tapi kita yang berjadual kerja shift-shift ni, tak ada maknanya dah. Hijau hari Ahad, hijau hari Isnin, hijau tak apalah, kena hijau-hijau deh. Kalau tak hijau, duduk dia-dia. Kalau boleh hijau, dia bawa lah anak-anak hijau dia. Sebab cuti sekolah dia, masa orang kata masa ni lah kita nak luangkan masa, nak bagi memori. Tak boleh gihok jauh-jauh, tak ada bajet nak gihok jauh-jauh, kita gihok dekat-dekat. Banyak je dekat Malaysia ni tempat-tempat yang menarik. Di Terengganu, di Kelantan sendiri pun dah tempat-tempat camping apa, banyak je. Boleh kata we rasa suasana mandi air terjun. Musim-musim panas ni suka deh. Tapi ingatan juga deh, bawa anak-anak gimana itu juga apa tu, kena semua perhati, biar ada orang dewasa yang mengawasi. Mata tu tak boleh lepas. Tama-tama anak ni kalau boleh air gak deh, supaya itik boleh air lah, kata kena tengok semua. Suka main-main air ni, tapi gak gitulah, kena ada yang memerhatikan. Dok, orang kata anak bawa-bawa homo, dok, bawa sekolah-sekolah rendah ni, biar ada mandi dengan ayah. Kata ada ayah, ada pak saudara, tak ada pak saudara, biar ada mak dekat tepi. Sebab lagu Hindi untuk anda, Dil Ni Yeh Kaha Hai Dilsi, dari filem Darkhan. Terus layan Kugali Kelantan FM, ada semua.

0: Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda dan sekarang ni sudah pukul 12.41 minit tengah hari lah ni. Tengah hari dan pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti berita utama yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu akan kembali bersama kami di Radio Malaysia Kelantan FM. Lagu hiburan seterusnya untuk anda dari Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa untuk anda, Gugali. Ado Sokmo.

0: berbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Berbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepan dua sekarang.
0: Kelantan FM penuhi serasa anda.

pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Dengar, oyang aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Allahumma allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nasitu. Rabbi yassir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر. الله سبحانه وتعالى berfirman, maka dirikanlah solat, yakni sembahyang, dituruti dengan melaksanakan ibadat kurban. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Imam, seluruh ahli dan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Pertama-tama kita rafak syukur pada Allah. Dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita sekarang berada pada 10 awal Zulhijjah. Lani ni kita duduk 10 awal Zulhijjah. Kata sebahagian ulama bahawa 10 Zulhijjah ini jika dibandingkan dengan 10 terakhir bulan Ramadan adalah terlebih afdal 10 Zulhijjah daripada 10 akhir Ramadan. Maknanya kita lah ni duduk ni bukan calai-calai hari yang kita duduk. Kita duduk 10 awal.

Karena bulan 10 Zulhijjah ni banyak kisah-kisah. Gapuria gak pengorbanan yang Allah Ta'ala perintah ke Nabi Ibrahim, perintah ke Nabi Ismail, berlaku pada Siti Hajar dan Siti Sarah supaya kita boleh letak dalam kehidupan kita pada hari ini. Tanpa pengorbanan, tak siapa. Tanpa pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan masa. Pengorbanan tenaga. Pak tengok kita ni kebanyakan ke deh mari masjid. Biasa dah hok mari masjid ni kebanyakannya sirine siri tujuh. Nak tengok hok muda siapa di masjid? Payah. Kebanyakan hok mari masjid hok tu. Maka nak boleh siapa di masjid ni perlu pada pengorbanan. Duk cokoh dengan orang ngajar perlu pada pengorbanan. Sejarah yang Allah Ta'ala buat perintah pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail supaya kita ambil pengajaran dia ini. Dan kita berada pada 10 awal Zulhijjah. Dalam 9 Zulhijjah, di antara hari yang istimewa yang kita sedang menanti pada hari ini, iaitu hari 9 Zulhijjah. 1 hingga 10 ni macam beda. Hak dekat dengan kita, depan hari kita ni. 9 Zulhijjah dipanggil hari Arafah. Yang mana disebut oleh Rasulullah, siapa yang berpuasa pada hari Arafah. Maka sebab itulah 9 Zulhijjah adalah hari yang mulia. Hari Arafah. Maka kita kena usaha, biar kita kena puasa pada hari tersebut. Puasa. Semua hak ada ni, kena ada cita-cita dalam diri kita. Kita nak niat puasa 9 Zulhijjah pun boleh. Cara nak niat lagi mana ustaz? Sahaja aku puasa sunat 9 Zulhijjah boleh. Sahaja aku puasa sunat hari Arafah boleh. Sahaja aku puasa sunat hari wukuf pun boleh. Boleh laku-laku. Jangan niat gini je. Sahaja aku puasa sunat hari waktu pak kerana Allah. Moga hari waktu pak kayak gitu. Puasa belaka. Dan setengah-setengah masjid comel. Besarnya ganjaran berpuasa pada hari hari Arafah. Besar. Siapa dia puasa hari Arafah sehari itu Nabi kata, maka Allah Ta'ala ampun dosa dia setahun yang lepas dan setahun akan datang. Maka nak menggalakkan masyarakat berpuasa, maka kebanyakan masjid. Amu sebut dalam Kota Baru lah. Sekitar-sekitar masjid kawasan rumah Ambon Kota Baru ni, boleh katakan seluruh masjid buat iftar jama'i ataupun berbuka puasa perdana sempena wukuf, sempena puasa hari wukuf. Masjid buat. Bapa masjid buat ni? Bapa terimeh buat AJKB nak buat berbuka puasa? Karena nak menggalakkan masyarakat berbuka puasa. Ada satu masjid 700 buku tepuh nasi. Tahun lepas masjid dia tepuh nasi je ya kamba ustaz, 700 buku tepuh nasi. Tiap-tiap tahun dia buat. Menggalakkan. Tahun lepas 700. Ambo kata Allahu Rabbi mujunya. Ramai orang mungkin terimeh puasa 700. Hok puasa 100 orang je ustaz. Hok tak puasa 900 orang. Apalah menggalakkan. Mudah-mudahan tahun lepas 150, tahun akan datang 200 orang. Ha, lah tak akan nak buka puasa makan nasi popok kita saja orang mari tak kelur. Mari. Gak demo hak tak boleh puasa pun tak sepelik lah. Pukul ni setengah gawat mari walau baik tekak. Orang tanya pun tak sedap kecek banyak lah. Takut nampak sambal lada lekat gigi tu. Walau lo tak sekecek, walau lo lembek, orang okay, tak tahu kita puasa ke duk. Nak menggalakkan masyarakat. Maka boleh kata buka puasa berlaku. Maka ramai orang berpuasa. Kenapa fadilat tadi? Puasa sehari tuan-tuan. Pahala kita puasa sehari ni. Dosa setahun yang lepas. Tuhan robah. Setahun hok depan tu Tuhan robad. Tak buat lagi Tuhan robad. Allah Allah Allah. Tengok. Besar fadilah berpuasa. Bah tak si puasa lagi tak tahu. Tahu tumo lah. Gambar hok Nabi wi pada kita.

Maka sebab itulah tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, dalam ibadat melaksanakan ibadat kurban, dua tiga perkara kita boleh ambil ibrah pengorbanan. Pertama, Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah tak boleh anak. Nabi Ibrahim lama nikah dengan Siti Sarah tak boleh anak. Maka bila kahwin dengan Siti Sarah tak boleh anak, Siti Sarah tawa ke Nabi Ibrahim. Abihin, kalau ambil ejah abihin nikah dengan Siti Hajar, Siti Hajar tak boleh kerja dengan dia. Lagu mana pandangnya abihin? Orang jatuh dah ni. Alik abihin pula kak. Ikut tak apa belakang. Kawin lah dengan Siti Hajar. Cara rekah cerita. Oh sengih. Ya dia tu 73 dah sengih lagi. Cerita bak nikah, bak bini orang jatuh. So pergi kedai kopi. Gilah kedai kopi. Daripada bunuk susu, siapa kapu ambil tanjemah. Duk daripada bunuk susu, naik getok pasir peka, siapa kumah ambil tanjemah, siapa kepok. Gilah tengok orang jatuh buah kedai kopi. Buah harga apa? Dua tajuk. Buah semua. Pok-pok dia. Pertama, habis ni dua. Yang kedua, bak-bak kuat. Dua tu, duk kecik kedai kopi. Habis ni dua, hau bak kuat. Habis ni dua, hau bak kuat. Gila kedai kopi mana pun. Pesi orang jatuh. Dia tak suka dengan sebelah tabir. Orang tina dia cara lain. Dia tak ada duk cerita bak-bak tu. Cerita orang. Popek. Itu pesi orang tina. Tahu dah kau. Duk lagi. Oh jangan gege kita dua ya. Terus kerik tu. Tidak mesti mak sini lain. Hak sini juru. Jenera tahu dah tu belakang tabi. Muka kita tak nampak dia tu kak. Ibrah yang diambil pengorbanan Siti Sarah. Maka berkahwinlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Bila kahwin Ibrah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, Allah Ta'ala kunia ke zuriat. Ketika tu Nabi Ibrahim umur 86 tahun. 86 tahun Nabi Ibrahim dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bodi sini 86. Ada umur 86. Tak ngaku. Tak ayo apa tak ya? 88. Ada orang lebih pada umur tak ayo. Tak ada. Tak ayuh lama sekali. Sini. Lapan-lapan. Ambil pergi ceramah di besuk bah ni. Jemaah tu cerita. Ya tak usah. Kemarin jemaah tetap kita meninggal. Tengah duduk semayasa. Umur dia 86. Umur dia 86 hari dia nak mati ke? Nak mari semayasa. Ia meninggal ketika rokaat kedua nak rokok. Rokok rokaat kedua tu sembah. Mati. Dia nak pergi semayah tu bini dia tak widah pergi semayah. Dia tak apa sihat. Bini dia kata tak segilah weh. Ketah gitu mu restak mutu tu. Tak herah bini royak. Apa? Pasal hati dia ni terikat dengan masjid. Tak sedap maya rumah nak pergi masjid juga. Bini dia tu siapa lari jangan pergi masjid pasal sakit. Demo bini kena ambak. Gi masjid tu. Gi. Allah nyata saya tu. Gi masjid tu. Bini ambak. Bini ambak. Gi nak no, orang okay, forum. Anu, orang okay, ceramah malam ni tu. Lenggok tangga cuklih kat anu. Laki orang lain tu. Kau ngah mutu basika ngah kereta ke masjid. Pok mu gak telenggok polembuh nak gebai minggu depan ni. Gih. Ambak. Nak suruh mari masjid.
Kita ni mula ni kena ambak ke bini. Dia siapa bini lari, tak segilah hari ni dah fuzur dah. Tapi takdir Allah Ta'ala nak pilih dia, yang disebut sebagai husnul khatimah, kematian yang sempurna tadi. Allah Ta'ala nak mati dia ketika rokok. Batu kita kena minta biar mati molek. Biar mati molek. Ada orang mati tengah ber hayalal falah, lepas hayalal falasnya, orang masuk buka pintu bilik, meninggal dia. Come. Ada orang mati tengah ngajar, tengah kuliah. Batu kita kena minta biar mati molek. Mati dalam masjid, mati pak maya. Ambo minta dalam banyak-banyak minta. Minta ya Allah matilah. Tengah duduk ceramah mati ya Allah. Tapi bukan malam ni semula lah. Malam ni tak sih lagi. Tengok. Minta. Ada seorang hamba Allah duduk semaya. Hak tadi tengah rokok. Hak ni sujud. Duk semaya, semaya, semaya subuh. Rakaat pertama selesai, rakaat kedua. Boleh hakak doa kunut, molek-molek. Segar dia ni. Sujud terakhir, lepas pada sujud. Orang pun bangun duk tahiyat akhir. Semua orang lain bangun belakang tahiyat akhir. Sudah mayat, jemaah tepi dia tu. Marilah mari sahabat. Kita pakai akak sahabat kita ni. Allah mati tengah sujud molek dia. Mari, mari. Ha ujung nak dengar kawai tu tak boleh hakat pala sujud ni. Berongga lagi. Orang-orang lagi khabat nak pergi adik ngak kau mati apa jenera tika sujud. Muka maya subuh. Nyera tidak mati jenera. Kawai ni ha ujung berongga. Gah nak khabat gah dia pecelek. Ingat mati dak jenera ngatuk dak. Subuh awal kalau ni tak imeh. Allah mengatuk lah weh. Subuh awal. Ambo semalam klik syamah jeli kat pukul satu lebih bahasa apa rumah. Kat pukul satu kan ni pukul dua je nega. Kat subuh pukul lima setengah Allah mengatuk. Minta dengan Allah. Biar kematian kita, kematian yang molek. Ni ibrah yang kita boleh ambil daripada sejarah Nabi Ibrahim. Setelah mana Allah Ta'ala kuniakan dalam Nabi Ibrahim lama tak boleh anak. Boleh anak pula. Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim. Perintah ke apa? Tak sebelah lagi. Perintah kita tinggal dulu. Perintah kita tinggal bining. Kita tinggal anak kecil. Di tanah Gersen. Makkatul Mukarramah. Bila siapa kata Mekah ke ayat Ibrahim yang keduanya. Bila Nabi Ibrahim letak Siti Hajar dengan anak dia Ismail, anak sebelum ni tak boleh anak, tiba-tiba boleh anak, tu apa tinggal. Tinggal pula mana? Mekah tempat kering kota, bukan Mekah ni. Dalam Mekah tu juga bukan makna suasana super lah ni, ada hotel, jalan comel, orang ramah, masa tu tak ada orang. Siti Hajar dengan Ismail. Bila Nabi Ibrahim letak Siti Hajar, gapo Siti Hajar royak kepada suami dia. Nak royak bila letak. Siti Hajar kata, Abang, tak kena mana ambung abang. Ibarat kalau kecek kereta kita. Salah mana ambung ni? Silap mana ambung? Siapa abang nak tinggal ambung sore ni? Nabi Ibrahim nak jawab, tak tubi. Sedih nak tinggal bini dengan anak seorang diri. Maka Nabi Siti Hajar pun tanya, Allah amaraka hadza? Adakah ni perintah daripada Allah? Siti Hajar tanya dua patah tu. Allah amaraka hadza? Tuhai kau perintah membuat lagu ni. Jawab Nabi Ibrahim, qala na'am. Sepatah Nabi Ibrahim jawab, jolo. Bila Nabi Ibrahim jawab jolo tu kan, Siti Hajar tak jawab dia mulut. Senyap. Pengajar dia gapo ni?
Taat pada suami itu suatu kewajipan. Taat pada Allah suatu kewajipan. Taat pada perintah Rasul suatu kewajipan. Bila tu laki tinggal agak, tak apalah. Moga arah suami. Ya, tak kecek banyak. Ni hok rumah, hok rumah. Demo sampai rumah. Tak ada tukar mutu. Oh, masa ni bau kulit kereta tunggu. Tak ada lagi. Tahu sejuk dalam nasi. Pembukung ngobok. Hok rumah. Demo baru tukar mutu. Ya. Demo tukar mutu tu. Nepuh lalu dah. Siti Hajar tak kecek banyak. Batu muslimat belakang tabib pun jangan marah sangat kalau orang jatuh pergi minum air kedai kopi. Silap kadang-kadang silap lik kita. Silap lik muslimat kadang-kadang. Siapa rumah kat nepuh dah. Pak suami kata, cuba air tak ada. Alah, buat diri. Tak tahu kau gula duk mana. Ingat. Itu kadang-kadang dia start mutu pergi kedai tu. Start mutu pergi minum kedai apa? Rasa apa kedah tak ada tukar mutu. Tapi keledah tak ada buah lagi eh. Be nak minum apa be? Bunyi ayat tu buah tapi keledah. Ajak nak pakai piyah. Lipat mula piyah berhala pokok. Bunyi be nak minum apa be? Tak ada. Tengok. Ibroh yang boleh ambil muslimat belakang tabi. Yang ni ta'ak pada suami. Siti Hajar taat ke suami. Banyak cara kaedah nak mentaati suami. Ikut suami suruh. Ikut suami arah. Siti Aisyah bila dia nak kecek dengan Rasulullah, Siti Aisyah bila nak kecek dengan Nabi, dia minta izin. Dia kata mana? Ya Rasulullah, boleh kau nak kecek? Kalau boleh kecek, dia kata mana? Ayaklah. Ya Humaira, Rasulullah panggil ke Siti Aisyah. Ya Humaira, wahai putih kemerah-merah. Royaklah. Ya tak panggil ke si Meksa, royaklah Meksa. Dah. Ya Humaira, royaklah. Nak royak ke apa? Cara Rasulullah. Ni demo mula-mula hari tu je. Yang ling, yang ling. Mula-mula neko. Lah ni panggil ke apa ke bini? Hei buci. Panggil buci bini dia. Bini pepala. Gapa botok? Bini buci lelaki botok. Bapa? Kilama. Ya gapa-gapa tak ime. Baru molek belaka. Kedai lama beranah. Jepun. Boleh-boleh beli. Kita pergi beli juga. Sisih dilih. Kita lah naik dia lah turun. Tanya nikah bila? Tak panggil ustaz dah. Tak nikah lagi ustaz, bawi si bore. Bawi si bore ni jalan, kepik, nak naik lih. Pada naik lih, kat lepas tangan, sore-sore. Dok, kepik. Bapa? Ki baru. Jumpa dengan hok sore lagi ni. Anak lapan di rumah. Jumpa pasal Khadijah. Naik tangga, pak beli lakso. Pak mak, mari mana? Mari beli saya. Mari dengan siapa? Orang Tino hamba. Mana orang Tino? Duk mana? Tak dia ada. Tak tahu duk mana. Apa kata pergi cari? Cari bini. Duk mana bini? Duk dalam kereta tak boleh tubik. Yang koci dia ada. Bini tak ada tubik. Yang koci dia kereta. Peluk pelah kawan tu dalam kereta. Bapa tu? Kilama. Gini. Siti Aisyah bila nak kecek Rasulullah, dia minta izin. Maka Rasulullah kata, Ya Humaira, layaklah. Wahai putih kemerah-merah, dia panggillah dia, Ya Humaira. Ada orang itu sudah bercamah di gipak kereta. Mak anda batuk sikit. Ya tak usah. Rasulullah panggil Ya Humaira tak apa, muka dia bini dia putih. Ho ambo rumah ni tak metalik ya tak rumah. Tak ke nak panggil Ya Humaira. Ya Humaira putih kemerah-merah dah umah ambo itu metalik.
Ambo kata panggil Hajarul Aswad. Dia panggil Hajarul Aswad lah ni tu. Siti Aisyah bila dia duduk di rumah, dia tahu Rasulullah nak balik. Masa mana Rasulullah nak balik? Kalau nak balik pukul 3, 2:30 dia tunggu dah pintu. Siti Aisyah. Dia tunggu dah pintu. Dengan pakai air bau ni. Sembur-sembur air bau. Tengok mula-mula ni menikah mula. Allah wanginya bau deh. Cadar pun bau wangi. Bau air bunga orang tua panggil. Sedap. Lah ni bilik tu tak tahu. Bilik ke farmasi tak tahu lah ni. Atas hati tu jujur minyak mestika, minyak cak kapok, minyak penipalo atau ubat-ubat cimani. Dah eh bilik ke farmasi ni bi. Lah ni. Tukar. Bucu kati tu gagal-gagal minyak. Lepas dengar ceramah kelipan ni gak tok laki, muka baru dengar ceramah. Baru kenambo malam ni. Belum ni tak aje dengar ambo ngajak masjid, dia dengar kok radio ya. Pandi nak klik, nak klik manjo. Gosok pala bin ai. Warna belengah rambut mamu. Minyak mestika. Allah. Gosok kaki. Bapa belengah kaki mamu, minyak panah. Kata Siti Aisyah bila tahu Rasulullah nak balik, dia steady dah. You ready, siap dah. Mesti mak pepah ni kena buat selalu tu. Kelik pah ni. Rasa kecik banyak. Kecik hopti-pti. Nak pakai ke? Tu ya. Siti Aisyah kalau Rasulullah tak jawab, dia duduk dia. Kalau Rasulullah kata goyak, baru dia kecik. Kalau Rasulullah senyap, menunjuk ke Siti Aisyah kata, letih ni, Siti Aisyah pun senyap. Hak kita demo, hak demo demo ni. Kalau demo klik, dia demo tanya, kalau dia tanya, eh abah dia eh, nak royak benda ni? Kalau demo kata, hak royak lah, popo, tak ada kita nak jawab. Kalau demo senyap, dah Rasulullah, dia senyap, Aisyah senyap. Demo pun klik terus praktik juga. Bila suami kata nak royak benda ni, demo senyap. Terang demo senyap, dia kata wanda. Tengok kalau kita royak, buat lembu kenyek. Pula dah serba-serbi tak kena. Maka pengajaran dan royak pada kita bahawa bagaimananya Siti Hajar, dia patuh pada arahan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tak kata oek. Bila kata Nabi Ibrahim kata, qala na'am. Ya Siti ya Hajar ni arahan daripada Allah. Tak apalah, tinggal. Arahan ni perintah daripada Allah. Maka lama-lama bila tinggal, uji lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni tu uji. Sebab tu dia tergolong dalam golongan Nabi yang disebut Ulul Azmi. 5 Nabi Ulul Azmi. Nabi Ibrahim. Cekar Nabi Ibrahim ni sejak kau budak lagi siapa tua. Siapa mati Nabi Ibrahim. Lepas pada tu tu uji pula Nabi Ibrahim dah lah tak mau tak boleh anak, boleh anak. Bila boleh anak pula kena tinggal. Lepas kena tinggal besar dah jumpa, lepas pada jumpa besar boleh makan jasa dah orang kata Allah Taala perkata semelih pula. Allah. Ni hok gie muda-muda. Bila Nabi Ibrahim kata Ismail, ayuh mimpi semalam. Ayuh mimpi gapo? Ayuh mimpi meleh mung semalam. Nabi Ibrahim ngak Nabi Ismail. Tidak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kata, dah kalau gitu gak ayuh buat. Tidak kata bila Nabi Ibrahim kata Ismail, ayuh mimpi semalam semelih mung. Eh jolo kau ke kita melih ayuh tak ke? Ke ayuh silap, takut kita hok semelih ayuh eh. Dok Nabi Ibrahim. Buatlah. Apa hok ayuh mimpi tak ada. Tok Mar, buatlah ayuh. Semelihlah ayuh eh.
ni nak royaknya. Ismail. Walaupun orang muda, walaupun budak lagi, tapi menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Gak kita lah ni dengan anak-anak kita ke, tak nanti nak suruh semelih. Gerak maya subuh. Gerak maya subuh. Nak gerak anak mana? Saya kita pun tak pergi gerak subuh. Buya Hamka pernah menyebut. Kalau mu nak tengok orang Islam kapumu, mu tengoklah ketika solat hari raya. Tika semaya raya, mu tengoklah betapa ramanya maya raya. Nanti tengok maya raya haji ni. Mungkin raya haji kurang sikit pada raya poso. Dia mungkin luar dari kelik. Tapi semaya raya penuh. Muslimi-muslimat. Tapi mu nak tengok orang mukmin, mu tengoklah di kala solat subuh berjemaah. Tengok maya subuh. Terima tu hari juga. Bukan terima sini lain. Oh ngilah kalau orang raya. Aku kena ke terima kak. Tengok. Tak ada orang subuh. Ada lah lima ni orang. Hak tua-tua. Hak muda kat tu. Tengok. Apa kita beki? Pasal kita ambil ibrah hal ini. Pengajaran ni. Bukan berkorban suruh semelih dah. Berkorban lepas kain selimut ya. As-salatu khairum minan naum. Tak bila lebih. Tak bila panggil. Maka kita ubah diri kita. Beki diri kita. Aku mana? Pakat hadir ke masjid. Salat subuh berjemaah. Ibrah. Baik. Bila siapa 10 Zulhijjah tuan-tuan ataupun hari nahar, maka beberapa perkara amalan sunat yang diminta kita buat. Amalan sunat yang pertama antaranya orang yang ada kemampuan berkorban, korbanlah. Kena sebut kemampuan lah ni. Sebab lo ni 700-800 tu biasa. Nak cari hak 100-500 tak ada. Kota baru ni tak ada. Kalau hak 400 tak ada. Kalau ada juga 400 kucing bersih pun terbalik. Kalau hak 400 biasa 800 segi ya. Hak tu hak sedap. 800 segi ya. Boleh lah 17 kilo gitulah. Berkorbanlah siapa-siapa ada kemampuan. Bila masuk 10 Zulhijjah. Hari berkorban. Pamano hak lebih afdal hari berkorban? Bila kita boleh daging korban tadi, hak paling afdalnya mana dia? Hak paling afdal kita ambil. Koho sikit, koho afdal. Koho sikit, koho afdal. Daging geber. Mana hak paling comel? Daging geber. Segenggir. Hak ni lah hak paling comel kita ambil. Kalau boleh 15 kilo, segenggir ni je. Boleh 20 kilo pun segenggir ni je. Pas 19 kilo lagi, sedekah belakang. Itu paling afdon. Pas nak ambil banyak sikit, ambillah 1/3 daripada daging kita. Kalau boleh 15 kilo, ambil 5 kilo. 10 kilo sedekah. Itu hukum dia. Tapi dari segi 1/3, kalau nak ambil hu afdal lagi, ambil segenggir je daging. Apa makna segenggir? Sekali makan je. Pahak lain lagi, sedekah. Tiko ambil royak lo ni, ambil hu segenggir ni hu afdalnya. Pakai anggur belakang. Hari gebel pan ni, jadi tak ingat apa, tak tahu. Sipir lah, sipir tu. We hok tu, hok tu, we hok rejo-rejo tu. Tu tu we hok orang-orang putih sikit tu we kok re. Sipe hok ni lagi musim ni, sipe sipe sipe sipe. Jadi teringat hari geber ni. Hari ni ingat lagi. Ingat. Sunat berkorban dan sunat bersedekah.
Dah banyak lagi amalan selain pada duduk kalut nak gurbe, jangan tinggal semayang gayo. Jangan tinggal. Pagi kita pergi semayang gayo. Berbeza semayang gayo haji, berbeza sikit dengan semayang gayo Idul Fitri. Dari segi benda-benda sunat tu berbeza. Di antara perkara sunat. Dan ni, sebelum kita nak semayang gayo, mandi sunat. Kita mandi sunat. Belum nak pergi semayang gayo, mandi sunat. Sunat Idul Adha. Sesah mandi sunat, kita pergi semayang. Kalau dalam ibadat raya puasa, kita sunat makan dulu. Kalau raya haji, sunat berlapar dulu. Kalau raya haji, mana pergi dalam keadaan tidak makan pagi, sunat berlapar. Berbeza sikitlah. Semayang raya haji awal sikit daripada raya puasa. Kalau raya puasa lapis suku, raya haji pukul lapis. Sunat gitu. Sunat je atas sudut baloh lah kalau tak imeh tak uak pun. Tidak menyebabkan jadi batak atau imeh guano. Baru ni maya raya lapis suku. Tak maya raya haji maya lapis setengah. Orang suruh maya awal, maya lewat juga. Tak jadi batak semaya. Sunat, sunat. Tak sudut baloh lah. Bapak kita ni berhi baloh. Berhi bahah. Atas masjid ni berapa puak ni atas masjid ni. Maka sebab itulah tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasih sekalian. Kita ambil ibrah pengajaran tadi. Bagaimana kelebihan kita berada pada hari ini. Iaitu 9 Zulhijjah. Hari Arafah. Besar fadilat dia. Dan saat petang kita nak berbuka puasa. 9 Zulhijjah kita nak buka puasa secara ramai-ramai. Banyak ke berdoa. Selepas saja berbuka puasa. Malam selepas saja solat maghrib. Takbir hari raya.

لله الحمد. Takbir ramai-ramai. Takbir hari raya haji ni bermula bila? Pada pagi 9 Zulhijjah. Bila 9 Zulhijjah? Hari Ahad. Raya hari senang. Raya hari senang. Subuh hari Ahad tu terimek takbir dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila pagi subuh hari Ahad terimek takbir, popok kita pakat turun. Apa takbir hari raya haji 9 Zulhijjah tu? Boleh takbir dah. 10 Zulhijjah tu memanglah muka hari raya dah. Eh? Maka selepas kita berbuka puasa pada hari Arafah, bertakbir. Selepas kita bertakbir hari raya, lepas solat insya', insya-Allah ada masa buat pula solat sunat tasbih pada malam tersebut. Pagi 10 tu kita pun berhari raya. Takbirlah ramai-ramai tanda kita kesyukuran pada Allah. Itulah sikit sebanyak tuan ibrah ya boleh kita ambil. Kalau hamba nak syarah bab ibrah ni sampai subuh esok pun tak habis. Banyak benda. Jadi insya-Allah deh, jumpa semula pula. Minta maaf muslimat belakang tabir. Kalau ada apa-apa muslimi pun semua sekali, hamba minta maaf. Akhirnya setakat tu dululah perjumpaan kita malam ni. Ada rezeki, ada jodoh, ada temuan, kita jumpa semula pula insya-Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang adik aku. Berjumpa super sekali lah deh. Hari Selasa kat Ngoh Mari. Untuk bersama dengan adik aku dah. Seperti biasa di segmen akok kita. Hari ini masuk hari Selasa 26 Mei 2020 bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Itu dia. Bunyi suara Kak Angah sore hari ni, yalah. Pak Domu tu dah ada kerja dah ada kat eh. Jadi Kak Angah marilah sore-sore pun tak apa, tak ada ha. Muka tidak sore juga dah. Bersama dengan adik kakak jugalah. Yang mendengar siaran kita untuk hari ni, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Cuaca di Kota Baru. Hari ni pun halah ke pasir mah, halah Kota Baru, halah ketupak Wakaf Baru pun nampak comel deh. Jauh-jauh halah pasir putih, halah gua musyid jeli tu Allah maklam lah. Hak Kak Angah rasa-rasanya hak sekitar-sekitar ni, alhamdulillah, cuacanya comel, molek, panas molek hari ni dekat weh. Jadi kalau demo-demo yang dalam perjalanan klik ke Kota Baru, klik ke negeri Kelantan kita nak sambut hari raya ni, kata alhamdulillah, setengah-setengahnya siapa dah dah. Setengah-setengahnya masih lagi dalam perjalanan deh. Oh, tu dia. Harap-harapnya selamat sapa dengan sempurnanya, dengan selamat sejahteranya dah kau eh. Kau ambil lagu dululah, ne. Ambil lagu dulu sebagai pembuka untuk segmen aku kita untuk hari ini dah kau.

bersama dengan Allahyarhamal Kak Nurdin lah tadi kok deh. Ha, jadi demo-demo ataupun dek kakak Kak Ngoh baru-baru je siapa masuk-masuk sepada di Alako Gomusai ko, Alako Jeli ko nama baru masuk ke negeri Kelantan kita ni, selamat lah belakang deh. Selamat kembali, selamat pulang ke apa ni kampung halaman, sebab ramai dah ni Kak Ngoh tengok-tengok lah deh. Apa ni hak siapa selamat-sapa dah tu klik tu. Alhamdulillah boleh cuti dek kok weh. Ha, kalau raya poso baru ni tak boleh cuti dah. Dia we perlu raya haji ni boleh cuti. Kalau demo hok apa ni tak boleh cuti raya ha, apa ni raya raya haji, raya poso baru ni boleh cuti, boleh cuti, tak boleh cuti hari raya haji ni. Ha, dia kena bergilir-gilir dah ada. Kalau dia nya kerja lagu tu adik aku. Ha, dia tidak boleh cuti semua kecuali kalau kerja yang kata hok boleh tinggal meme kerja ope hok demo musim cuti kat cuti dah. Ha, proyek air kat tutup. Ha, tu tak ada masalah lah. Dak poso ko, raya poso ko, peraya haji ko boleh kelip belako. Alhamdulillah tak apa kok mana pun adik aku. Kata biarlah segala-galanya berjalan dengan lancar. Hok baru kelip kapung, baru sapa tu pun alhamdulillah juga adik aku. Neh, duduk mana? Kemarinnya Kak Ngoh ada tanya kau baju kok saing daripada Johor Bahru. Johor Bahru, dia kata, tanyalah sebab pukul berapa tak ni. Dia kata, sapanya dalam pukul 8, pukul 9, begitulah. Eh, mana lambat jam kau? Tidak jam lah mana, dia kata. Tak jam lah mana, perjalanan daripada Johor Bahru tu. Cumanya dia kata, berhenti tidur di, mana eh? Tidur halaman, sejik lah, sekitar-sekitar. Kalau halaman Johor, mana eh? Alah kau ni lah, alah sekitar Pasir Putih kau bernama, dok setiu kau bernama deh. Ha, kau tu lah deh. Dia kata tidur. Ha, dia kata tidur di masjid sementara. Ha, sebabnya anak-anak bawa kereta tak boleh nak derek sangat. Budak pun mengatuk deh. Ha, jadi jolo juga. Satu benda yang perlu kita titik beratkan waktu bawa kereta ni lagu tu lah. Ha, biar cukup tidur, biar cukup rehat. Lambat sikit siapa tak apa. Ha, deh. Ha, lagipun dia kata perjalanannya lancar molek kereta tak ada banyak manalah dia katanya. Alhamdulillah. Ha, jadi kalulah kata apa ni demo-demo atau apa dekat Kak Ngoh yang masih lagi dari perjalanan ni hari ni lah ni. Ha, waktu ni duduk dalam atas jalan lagi. Ha, turun semalam katanya pukul 11 semalam baru turun. Tak siapa lagi kau sini. Tak tahulah Kak Ngoh. Moga kata berjalan jauh ni. Tapi kita rancang lah deh. Ha, rancang berjalan ni kita fokus kepada pemandu eh. Kalau tak cekak, kalau letih, laik, kat cari air kopi dulu. Berhenti dulu dekat rehat-rehat apa ni. Dekat R&R. Tak, tempat kita ni banyak R&R ada kat weh. Kalau tidak R&R yang dibuat tu, stesen-stesen minyak pun ada. Ha, nak rehat boleh, nak ngopi boleh, nak semaya boleh. Lepas tu kata hak laju pun kena jaga juga. Tak usah tekan lah minyak tu. Dah. Dia tekan pun dia tidak akan sapa ada masa 3J 2J dekat kat weh. Layar sambil-sambil ambil angin, sambil-sambil tengok keadaan jalan raya begitulah. Lepas tu dari segi jarak kondek pun kena beringat juga dekat kat weh. Lama kaya good depan tu break mengejut kat tak ada apa lah dekat kat weh. Beringat lah.

Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak KPMR PT Teripong boleh mondok. Gaji boleh sampai 2,800 yas boleh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau 200 yas. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-33-00 9 nepak.

0: kita dah kat wei. Suasananya pun dah semakin kita terasa dekat kok deh. Sebab demo kata gini, demo sengah-sengah daripada kita ni kata kalau raya di Kelantan ni lain dekat kok. Itu terutama sekali raya haji. Meriahnya lain, suasananya lain dah. Jadi biasalah deh. Sebabnya kat ngah segini puncaknya sebab kita duduk luar dok. Tempat cari rezeki lah. Luar daripada kampung kita. Dan juga pengalaman kita masa kecil-kecil dulu kampung ni memang suka lah dek aku. Dok. Jadi bila setahun sekali kita balik kampung. Jadi suasana tu mari semula. Memori tu mari semula dalam diri kita tu. Hak tu yang menyebabkan kita rasa macam lebih meriah dok. Lebih suka, lebih seronok. Dok. Bila balik raya kampung ni, lepas tu kalau kita ada anak-anak kan cerita, kat ngasih macam cerita lah dok. Oh, padahlah balik kampung ni, mak ataupun ayah ni kat ngasih tak berhenti cerita dalam kereta kat anak-anak. Oh, abah dulu sini ni, tali ironing ni contoh. Dah. Tali ironing ni dulu abah mandi ni dengan sayang-sayang abah. Balik sekolah mandi dulu dah. Mandi dengan sayang-sayang abah balik rumah. Cerita tali air deh. Ataupun kedai ni kau singgah dulu beli gapo-gapo balik sekolah. Kita dulu adik kakak balik sekolah jalan kaki. Dah. Mak ayah tidak ada gambik. Jauh setara mana sekalipun. Balik jalan kaki. Jadi kak sejarah itulah, kenangan itulah yang masih lagi melekat dalam kepala kita ni. Jadi kalau kita balik kampung, anak-anak ada sekali. Kalau orang bini orang luar, kau bernama. Dulu abang kat sini lah abang main-main. main dengan kawan-kawan. Erik Upih kau bernama kau. Cerita lah, tak habis cerita dia kau. Kalau dia klik kampung, jadi itulah. Memori itulah yang kata melekat dalam kepala kita. Itulah yang menyebabkan kita rasa macam suka, seronok, lain suasananya. Deh. Jadi, super juga tempat jemleh-jemleh. Deh, kalau kita duduk kampung, kita pergi tempat jemleh. Kita pergi tengok dah. Lepas tu kita pakat-pakat kalau kalau orang jatuh kat. Pakat-pakat lapor. Orang tina pakat kelih ni. Jadi lah kata lah. Suasana yang sebegitu yang tidak ada tempat lain. Hanya ada tempat kita dan juga kenangan itulah yang akhir. Kita ingat siapalah kau bila-bila. Kau kan lah? Yalah tak? ni? Sebab itulah kata suka klik kampung ni. Terutama sekali musim-musim raya ni dah kat. Jadi apa pun terima kasih banyaklah untuk semua adik kakak Kak Angoh yang setia. Yang masih lagi kata bersama dengan Kak Angoh untuk hari ni. Menerusi segmen akak kita di Kelantan FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: terpok di Radio Kelantan FM ni kak. Sedap ke cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Hey, mano. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.
4: Frekuensi kami di Jeli 90.0.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras perhasian.
1: Tidak ada Kak Weh. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Kak Angah pun baru buka TikTok hari ni. Maaflah terlewat sikit je. Terlewat setengah je. tak ada cari telefon. Dia celah mana. Rupanya ada duduk belakang tu ada Kak Weh. Tapi tak apa. Alhamdulillah. Untuk semua ada kakak Kak Angah petang ni. Hak baru-baru masuk. Hak yang masuk ke live TikTok kita hari ni. Alhamdulillah. Selamat petang belakang. Terima kasih Suzana. Terima kasih Iqbal. Mokni Lawe. Muhammad Rosso, Waalaikumsalam. Minta lagu raya boleh kau Kak Angah? Boleh. Banyak lagu raya Kak Angah akan siap lah untuk adik kakak lah. Jadi kalau baru-baru masuk tu boleh masuk ramai-ramai. Boleh share-share, boleh komen-komen. Nak buat berapa nama, nak tanya, boleh. InsyaAllah Kak Angah cuba baca lah. Hot day lah ni. Jadi, Waalaikumsalam. Baik, kita musim raya ni dah kok. Sekarang je kita no apa ni, kita perlu titik beratkan lah. Sebab sepatutnya musim-musim raya ni masa yang paling-paling tepat, masa yang paling-paling molek untuk kita merapatkan hubungi. Merapatkan hubungi dengan keluarga, merapatkan hubungi dengan adik-beradik, dengan mak ayah, dengan saing sobat. Jadi kata kena ambil peluang ni lah. Sebab tidak semua-semua kita boleh jumpa mata dengan adik-beradik kita. Nampak ke mana adik-beradik walaupun 10 pun dia kak. Tak. Sore duduk di Johor. Sore duduk halah ke Penang. Sore duduk halah ke Gua Musa. Sore duduk halah Kota Baru. Sore duduk halah ke mana. Melaka. Melaka. Lepas tu pula boleh pasangnya. Pula boleh pasangnya. Tempat demo-demo kerja. Jadi nak berjumpa ni payah. Nak jumpa mata ni payah. Tak, kita boleh cuti, dia mahu tak boleh cuti. Jadi kalau sekiranya boleh cuti, ambil peluang ni kita sama-sama mengeratkan ukhuwah kita. Nak tanya khabar ke? Kita adik-beradik tak? Nak tanya khabar ke? Nak pakat-pakat winasihat ke menama ke? Boleh tanya tu. Mak ayah kat suka menang dia kat weh. Kalau anak-anak berkumpul. Sebab tu dah lain gambar-gambar kalau kita tengok tak? Dah lain gambar-gambar raya ke menama ke? Kalau penuh tu rasa macam, suka. Cukup korong dia tulis. cukup korong. Wandi kata betul kan? Kita pun duduk Melaka. Sebab tu lah, jadi kak, bila peluang boleh klik ni kak, kita ambil peluang supaya kita mengeratkan ukhuwah kita. Tak soh lah duk ada bahagian masa-masa muka, tak puas hati kau menama, tak soh. Lepas tu nya, kita dalam duduk ramai-ramai tu kena juga jaga mulut kita dah kak. Kita tidak tahu dalam ramai-ramai ipai dua kita tu, kadang-kadang ada sen setengahnya demo sensitif. Lagu mana gaji-gaji naik dah ke? Ataupun lagu mana lama teh berdua teh bila nak bertiga tak ada anak lagi dah ke? Demo sensitif, jadi benda-benda gitu kita kena jagalah. Jaga mulut lah. Mudah katanya. jaga mulut. Kena buat kerja ratik. Buat sama-sama. Betul Syah. Kadang-kadang demo-demo. Hak balik kapun ni ribu tangan. Buatnya rajin-rajin je lah. Kak Angah nak, bukan nak kata malah. Tapi kak, gitulah dia kot deh. Bila ramai-ramai klik rumah tu tua, dia masih ada perbezaan pula. Hak ni contohlah Kak Angah ya dak. Hak duduk Selangor ni pesen ribu tangi. Hak duduk Negeri Sembilan ni pesen buat kerja. Hak duduk di rumah ni pesen buat kerja. Allahuakbar. Tak leh gitu, tak leh. Ya kena pakat-pakat buat belaka deh. Dari mana ni? Abang perantau, anak perantau bang bangi. Okey, dia tak leh bahagi ribu tangi, tak leh. Kak Angah patah sungguh nah nak oyak wi. Baik anak menatu ke anak sendiri ke, bahagi ribu tangi Kak Angah gerai nak oyak. Kadang-kadang lagu tu lah dekat wi. Kalau anak kita boleh oyak. Kalau anak kita boleh raya. Contohnya Izzati. Jangan duduk saja ambil nyapu-nyapu siapa tu. Mu tengok kakak-kakak muda buat kerja ni. Dah. Contohlah ni. Ataupun Rabi. Mu jangan duduk duduk saja duduk alik main telefon. Sepupu-sepupu apa klik belakang duduk main telefon apa. Begitulah kitanya. Orang tua ni. Tapi yang paling penting, yang paling utama kita kena ajar. Sama ada anak kita ke menantu ke. Biar pakat-pakat kerja lah. Moga pakat-pakat nak makan. Ke mana? Tak. Kalau demo nak pergi potang demo tak makan, tak apa. Deh, tak makan, tak usah makan. Kalau nak pergi potang. Tak usah. Deh, kita tak ada nak klik raya tahun ni kat ngah eh. Mengedepan pun boleh klik, tak apa Wandi. Tak apa, tak ada masalah. Mengedepan pun masih lagi dalam suasana raya. Zuariah Kak Ayah, assalamualaikum Kak Ngah, waalaikumsalam. Bunga CEO of Koram. Dalam kereta ni Kak Ngah dari Putrajaya, selamat. Nak balik ke apa nak kata? Selamat sampai. Umi Rania suka dengar time ni. Ada Kak Ngah, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan dah berjalan ni tu layar je. Layar je Lady Kelantan ni. Kak Ngah yang apa-apa ni tidak marah sebenarnya. Kata untuk memperingati sama-sama kita. Wira Saiful Kelantan ada rumah dah ni. Dakwan kata assalamualaikum Kak Ngah. Selamat petang untuk semua pendengar Kelantan FM. Dalam kereta nak klik pasir putih beres.
2: Apa

Dok eh nanti lo pokok baru kapur pokok liur kapur. Nah, ya kita dengar lagu lain pula. Dia gaya-gaya ni pas kemesin pendingan dia kat weh. Tapi tak apalah deh. Ha, ikan kebu kat ngomong lagu lama so dalam air terbayang wajah. Oh ya kak, insyaAllah. Ha, deh.

0: Mai bună, Maripola! La manioare! Che topo, ma che bertambo! Atenția le gaiete! Ma lum la, apa ca berciuti blacate! Che umano pe seme bongo! Se belum kita ni, nak buat perjalanan jauh! Nak dia lah kak tu, nak dia lah kak ni ke? Ke nak ada persiapan! Cerita kali bila lah servis tu. Angin-angin daya tu, minyak-minyak ipek tu belakang. Eh, jangan kata Mek Bunga tak reti. Mek Bunga reti juga sikit-sikit macam tu. Jadinya servis dulu sebelum kita ni buat perjalanan jauh. Biar pastikan juga keselamatan. Oh, masa kita duduk bawa kereta tu lah. Kalau serang ngatuk ke gapa, berhenti dulu sementara deh. Sebabnya bila dah ngatuk ni macam-macam boleh berlaku. Kalau kita sayang keluarga kita atas kereta tu, sama-sama dengan kita naik kereta, kena berhati-hati. Janganlah ingat nyawa ni senang dicari. Nyawa ni tak boleh diganti dah deh. Jadi kita lah kena main ke peranan dulu. Bercuti, bercuti juga. Nyawa kena lah ingat. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak ngayak je.
1: Itu dia dia kat weh. Sebelum bergerak tu pastikan kenderaan kita tu sentiasa apa ni berada dalam keadaan yang comel, yang selamat lah dekat ni. Zuraidah, waalaikumsalam. Kak Dan nak ucapkan terima kasih pada semua customer-customer yang sudi order kek. Ha, bisnes kek jalan.

0: Jom, jom, jom, jimat air. Kalau habis siapa yang susah? Pergi kerja tersengguk-sengguk. Kena mandi hanya separuh badan.
1: Titisan air memberi harapan. Hargailah air demi kehidupan.
2: Ha, sungguh dia kawai. Ha, dia tambah-tambah lagi musim lon ni di Kelantan kita ni. Ha, cuacanya panas. Cuma hujannya seminggu dua ni je dia kawai. Dok, sebelum-sebelum ni memang panas ngening-ngening lah dia kawai di Kelantan. Ha, jadi kadang-kadang dia ada efek juga kepada air. Ha, dia kalau kita hak jenis guna boring ko ataupun guna paik kerajaan ko dia kawai. Ha, ada jugalah terkesannya. Jadi, bila klik ramai-ramai musim raya ni kena bahagia jimat-jimat lah. Deh, bu, apa ni, kena pandai-pandai jimat. Bukan ramai. Hak tu ada anak kecil, hak ni ada anak besar. Mandi parok belakang dia kat ni. Tak apa, tak ada hal lah. Yang penting kita kata pakat-pakat bekerjasama. Deh, tak ada masalah kat ngeserum kalau ni canggih belakang dia kat. Mandilah apa lagu-lagu mana pun deh.

0: Adik kakak semua, jangan lupa bersama dengan Kak
1: Noh. Oh, takut juga kita dengarnya.
2: Dalam rancang aku.
1: Macam-macam Kak Adik hari ini, macam-macam PA perangan lah Kak.
0: Kelantan FM. Mana?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Remaja perempuan Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun yang dilaporkan tersesat ketika mendaki Bukit Cangkat Asa sejak Sabtu lepas, ditemukan meninggal dunia hari ini. Menurut penolong pengarah bahagian operasi bomba Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar, mayat mangsa ditemukan pasukan penyelamat pagi tadi, kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir dilihat. Mayat mangsa dibawa keluar menggunakan pengusung sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk bedah siasat di Hospital Kuala Kubupar. Teknologi kecerdasan buatan AI kini menjadi pemangkin utama transformasi digital negara sekaligus membuka peluang pasaran baharu buat industri media dan usahawan muda. Pakar teknologi Aifa Majura berkata, AI bukan sahaja mampu meningkatkan kualiti penyampaian, malah berupaya merancakkan ekonomi digital melalui pengurusan operasi yang dinamik dan cost efektif. Tegasnya, kehadiran AI bukan ancaman, sebaliknya ruang meningkatkan keupayaan diri untuk meraih peluang dalam era digital. Jabatan Alam Sekitar JAS menegaskan pelaksanaan prosedur penilaian impak alam sekitar EIA sentiasa mematuhi tatacara standar ISO. JAS dalam kenyataan hari ini memaklumkan langkah itu bagi memastikan setiap proses semakan dan keputusan dibuat secara profesional, sistematik serta berakuntabiliti. Menurut jabatan itu, akses terhadap ringkasan eksekutif laporan EIA jadual pertama dan kedua terus disediakan bagi menjamin keseimbangan antara ketelusan maklumat awam dengan keselamatan dokumen rasmi kerajaan. Tourism Malaysia dan Singapore Airlines SIA memecuai memorandum persefahaman MOU selama setahun bagi melonjakkan sektor pelancongan serta memperluas hubungan antara kedua-dua negara. Kerjasama strategi itu menyasarkan pasaran utama di Eropah, Australia dan Asia Pasifik sekaligus menyokong persiapan Tahun Melaut Malaysia 2026. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, ia mampu merangsang permintaan dan meningkatkan ketibaan pelancong berkualiti tinggi ke Malaysia. Akhir sekali, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan akses internet antarabangsa di seluruh negara ke tahap sebelum pergolakan Januari lepas. Menurut laporan agensi berita Tasnim, arahan itu diluluskan ibu pejabat khas siber kerajaan dan diserahkan kepada Kementerian Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk dikuatkuasakan serta-merta. Iran mengahadkan akses internet global sejak 8 Januari lalu susulan demonstrasi isu ekonomi sebelum mengetatkannya semula ekoran serangan bersama Amerika Syarikat dan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dia ada ke suasana semakin terasa. Ramai hak komen-komen, hak sedih, hak tak boleh klik kapung lah, apalah, tapi tak apa dah. Hak super kan untuk ayat semua-semua sekala-sekala lah sobat. Dia tahun ni kita tak boleh klik. InsyaAllah tahun depan kita boleh klik. Begitu deh. Jadinya, kangen nak bersama dengan Prof. Aziz Asofi kita untuk hari ni dekat bersama dengan Neo Medicare di Kampung Cicau, Kota Baru. Untuk hari ni, Prof. kata ada produk baru. Assalamualaikum, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata hari ni Neo Medicare kok mana pun mari juga.
1: Mari, kita walaupun ada sangat ramai dah cuti dah hari ni.
0: Ya,
1: kan?
0: Tapi
1: walaupun
0: Prof.
1: Kelantan
0: ni,
1: pun kita mari.
0: Cuti ha, walaupun Kelantan kita cuti, tapi Prof dah tak si cuti.
1: Tak si cuti.
0: Sebab hari ni Prof nak bercerita mengenai satu makanan tambah eh.
1: Ya. Yeah.
0: Ringkasnya dia Plavo.
1: Nama dia Plavo, betul
0: tak? Oh,
1: dah?
0: Nama dia Plavo.
1: Plavo, nama comel. Jangan
0: nama comel.
1: Jangan pusing kot lah itu.
0: Sebab kangen pun baru hari ni baru dapat.
1: Memang hari ni, baru kita buat
0: hari
1: pelancaran bagi tadi.
0: Okay.
1: Sempena dengan
0: hari Arafah.
1: Oh,
0: alhamdulillah.
1: Berkat ya Arafah, okay?
0: Baik. Apa ni mungkin Prof boleh perkenal lah kepada adik-adik kita di luar sana, Prof, mengenai produk yang terbaru daripada Neo Medicare lah.
1: Neo
0: ni,
1: Medicare,
0: Prof,
1: betul. Okey, jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali. Dan hari ni hari yang penuh berkat.
0: Betul.
1: So, lebih kurang dalam 1.5 juta. Umat Muslim berkumpul di Arafah, termasuklah lebih kurang dalam 31,000 rakyat Malaysia, berkumpul di Arafah lah, bermula pada petang kemarin lagi kan. Jadi alhamdulillah lah, jadi kita ambil sempena hari wuku di Arafah tu, kita buat pelancaran produk baru. Produk baru nama Plavo. Plavo ni maksud dianya kuasa nutrisi tumbuhan. Sebab okey, dia idea macam ni, orang buah pinggan kan, kan kita kata tak boleh nak makan daging, tak boleh makan ayam, tak boleh makan ikan, telur, semua bahasa kita Kelantan ni panggil lauk kan, semua jenis lauk tu tak boleh, termasuklah udang, kerang, ketan. Kalau dia nak buah pinggan dia selamat. Tapi ada juga orang tak sen nak kekal makan, tak apalah cuci tu tak boleh nak royak dah kan.
0: Lalu
1: apa dah? Jadi kita nak bercakap pada mereka yang rasa tak sen lah cuci lagi. Kau boleh elok kan? Kau boleh elok, nak elok. Jadi inilah pilihan pada mereka. Habis tu dia akan tanya. Bila kata-kata jangan makan tu, jangan makan ni, depan belum habis hayat tu lagi, dia akan tanya dia, pas nak makan ke apa?
0: Pusing lah kalau tak boleh makan.
1: Betul. Pas nak makan ke apa? Jadi kita kata, makan lah macam bayar, boleh secekok. Kan? Katalah timur batal, limau dan butir kan? Lepas tu, dia tak habis itu. Tanya, pas nak cari mana banyak tu kan? Betul tak? Jadi payah. Jadi untuk memudahkan mereka ni, kita masuk belakang dalam ni, dalam dalam botol ni kan. Sebotol dia ni namanya Plavo ni, semua ada dalam tu. Ada timur batal, ada carrot, ada ubi. Ubi dia panggil akasia. Ada beras.
0: Beras pun ada.
1: Sebut beras ada. Sebut dia ada pea protein, minyak, MCT. Jadi semua tu bagai-bagai molek belaka. Duduk dalam satu bekas, dalam satu tin. Nak bagi ke adik kakak. Jadi maksudnya, kalau kita makan sepinggan nasi tu dengan lauk apa semua sekali kan. Ni dalam kita ambil satu skop sudu dia,
0: sudu tu.
1: Capa air, lebih kurang secawi air, kocok-kocok minum. Tu dah cukup dah.
0: Maknanya lengkap
1: zap
0: dah tu.
1: Ya, dah cukup dah.
0: Dah cukup dah ni.
1: Tu sebabnya kebanyakan mereka-mereka ni, dia segar lepas makan tu. Dia bukan setakat segar. Bila tak makan daging, tak makan ayam dengan sendirinya, dia panggil racun dalam tubuh tu, kau lama kau kurang,
0: betul.
1: Itu adalah ideanya. Jadi walaupun dia biasanya orang buah pinggan ni dia tak lalu makan dengan loya, dengan nak muntah apa kan. Tak lalu nak makan. Kalau buah pinggan mungkin dia ambil sekali dua cobek habis ya. Tak makan dah kan. Dia tak lalu. Jadi jadi ni kita bubuh dalam minum gitu.
0: Maknanya mudahlah.
1: Mudah.
0: Nak bawa pergi mana-mana.
1: Betul,
0: mudah.
1: Betul, mana-mana
0: just
1: mudah.
0: Just kita ambil dalam skup, bubuh dalam gelas, kocok-kocok, capur air, boleh minum.
1: Dan rasa dia pun sedap. Kalau kalau kau ada biasa makan, overthink dulu.
0: tu kamu tengok dah warna dia tu nak seakan-akan.
1: Betul. Dan dia rasa pun macam tu.
0: Oh ya kau.
1: Kita tahu kita lah. Kita ni suka dengan rasa macam tu kan. Jadi kita buat rasa macam tu. Dan bukan setakat tu saja, dia ada dalam tu 29 jenis vitamin dengan mineral. Semua jenis ada. Vitamin A ada, vitamin B ni semua ada. B1, B9, B12. Semua ada. Vitamin B, vitamin D, vitamin K. Semua jenis vitamin ada dalam situ. Okay. Jadi bila ambil 1-2 skop tu, dia dah ada belaka dah makan dalam
0: situ. Maknanya Prof, apa ni, berapa kali makan sehari tu?
1: Seelok ini 2 kali lah.
0: 2 kali pagi dengan malam lah.
1: Pagi dengan malam. Ataupun kalau misalkan kata orang ni jenis kuruh tak cukup zat ni, ambillah 3 kali. Dan dia ni baiknya bukan saja untuk orang buah pinggan. Ibu mengandung dalam patah, nak suruh cepat siar. Ataupun tambah lagi kalau dia pernah belah perut kan, belah perut, itu lagi cepat siar.
0: Bermaknanya ini bukan untuk demo yang ada masalah buah pinggan saja.
1: Bukan. Untuk semua sekali.
0: Untuk semua.
1: Orangnya seboleh-bolehnya. Orang lepas belah ni, kalau kita ingatlah zaman-zaman dulu. Orang tua kan tak boleh makan. Makan ikan kering ataupun ikan pelatuk kan.
0: Ikan selah.
1: Macam tu lah. Jadi dia sebenarnya amalan dia dah betul dah. Dia tak makan daging, tak makan ikan, tak makan ayam kan. Sebab apa? Sebab nak suruh cepat siar. Dia macam tu juga. Yang ni pun. Maknanya kita kata jangan makan semua tu. Habis nak makan apa ni? Inilah ganti dia. Dan dia ni juga bagus untuk anak-anak muda yang ada masalah usus, masalah GERD, masalah gastrik, masalah pedih hulu hati. Sebenarnya itu pedih hulu hati apa semua, GERD apa semua, sebab makan je dia, terlalu banyak makan daging. Lepas tu makan lewat malam. Kan? Semua-semua tu dia jadi yalah sebab makanan viral pada hari ni kan. Jadi semua tu kesan dia. Jadi macam mana nak elak daripada tu? Nak kurang asid tu, nak kurang pedih hulu hati. Orang Kelantan ni dia panggil medu kan, medu.
0: Betul.
1: Jadi ini boleh mengatasi masalah medu. Jadi banyaklah soal pemakanan ni boleh diatasi dengan produk baru kita ni, Plavo.
0: Jadi ni adalah produk terbaru.
1: Panas-panas lagi baru ni.
0: Neo Medicare di Kampung Cicah terbaru tu. Hari ni baru dilancarkan sempena dengan Hari Arafah. Jadi untuk adik kakak yang nak cuba, nak terang, rasanya lepas raya boleh gitu ke?
1: Lepas raya boleh dah. Sebab esok dah nak raya kan. Kita cuti hari hari Rabu, Khamis, Jumaat. Tiga hari. Hari Sabtu tu dah mula dah kerja dah. Hari Sabtu buka, hari Ahad. Hari Ahad tu satu hari bulan. Hari apa? Hari Isnin tu satu bulan. Tu hari Agung kan. Kita buka juga.
0: Dah
1: buka. Boleh pergilah.
0: Boleh pergi di Neo Medicare. Dia mahu dah tanya Neo Medicare mana pula. Neo Medicare kita ni dek ko. Klinik Prof ni ialah di Kampung Cicah. Dari Kampung Cicah di Kota Baru. Ataupun nombor telefon Prof.
1: Nombor telefon 011-1-10-9-0-0-9-0-0-9-0-0-9-0-0-9-0-0-9-0-0-9-0-0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Jadi balik, kalau nak boleh dapatkan boleh terah. Boleh cuba. Kalau demo ada masalah gerd, demo ada masalah buah pinggir ataupun kalau demo nak diet pro.
1: Diet pun bagus juga. Diet ni misal kata dia nak buat intermittent sayur. Fasting ke. Jadi dia bila dia tak makan tu mestilah dia nak suruh perut kenyang. Jadi kita ada satu bahan nama dia inulin. Inulin ni adalah prebiotik. Jadi dia bagus, dia tinggi fiber dan dia ni makan daripada probiotik. Bagus untuk penghadaman.
0: Ada juga dalam
1: Ada juga dalam jadi kalau misal kata orang ni ada masalah semelit. Ramai anak-anak muda dia semelit. Sebab kurang minum air, kurang sayur. Inilah je jawapan dia. Jadi kita nak panggil nak membantulah semua golongan. Orang muda boleh, orang tua boleh, orang belah boleh, orang sakit buah pinggir pun boleh.
0: Ni sakit buah pinggir tu memang terbaiklah produk.
1: Terbaik. Okay, memang baik. Kita buat tu untuk mereka.
0: Untuk demo dia. Betul. Okay, baik. Kita rehat sementara Prof. Lepas ni kita sambung semula.

0: Dia dekat pengorbanan. Jadi Kak Ngau rasa sesuai sangat lah dengan hari-hari pengorbanan ni sempena dengan bulan nak raya korban ni, Prof ni.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita belilah untuk mak ayah kita, untuk kita sendiri, produk yang terbaru daripada Neo Medicare yang telah pun dianalisis dan juga dilancarkan oleh Prof kita untuk hari ni, iaitu Plavo. Plavo dia kat deh. Produk apa tu kat Angah eh? Plavo. Plavo ni ialah produk yang gabungan kuasa nutrisi tumbuh hair, Prof deh.
1: Betul.
0: Apa ni, nutrisi tumbuh hair. Maknanya dalam dia punya tu kandungan dia tu apa tadi, Prof?
1: Kandungan dia semua jenis tumbuhan.
0: Semua jenis tumbuh
1: lebih
0: hair.
1: Lebih kuat dalam 34 jenis tumbuhan.
0: 34 jenis tumbuhan yang ada dalam itu. Termasuklah beras pun ada belakang. Jadi Kak Ngau rasa sesuai diminum oleh semua peringkat lah deh.
1: Betul.
0: Baik,
1: betul.
0: Prof nak sambung sikit lagi.
1: Okey. Nak sambung sikit lagi. Kita sekarang ni kita tengah buat promosi.
0: Promosi.
1: Sempena dengan
0: pelancaran
1: dia ni lah.
0: Okay.
1: Cumanya nak beli, boleh juga beli online-nya hari Khamis ni. Kita kalau kita buat hari ni, dia orang tak nak hantar kan. Jadi salah pula. Jadi kita bermula hari Khamis ni, kita akan mula jual lah online. Dan juga kalau dia mari di klinik, boleh selalu.
0: Maknanya kalau dia pergi di Neo Medicare, boleh selalu.
1: Boleh selalu.
0: Kalau hok jauh-jauh lah maknanya, Prof.
1: Nanti kita hari Khamis ni dah boleh mula dah.
0: Beli.
1: Dan kita sekarang ni kita buat promosi. Memang harga dia memang murah lah. Murah benar lah. Jadi boleh. Dan kita ni, formula ni kita perbaiki lah. Kalau orang dah biasa dengan Neo Medicare, dia biasa PP Gold.
0: PP Gold.
1: Biasa dah PP Gold.
0: Yeah.
1: Jadi formula ni diperbaiki daripada PP Gold tu. PP Gold tu molek dah
0: dia
1: kan.
0: Dia upgrade lagi lah.
1: Upgrade lagi.
0: Daripada PP Gold. Okay.
1: Jadi kebanyakan yang makan tu, alhamdulillah lah, urea dia boleh turun.
0: Kreatinin
1: dia boleh turun.
0: Yo.
1: Dan dia nilai bertambah baik. Dan ramai daripada pesakit-pesakit kita mari ni, ambil ni, amal dia ni. Dia punya kreatinin turun, urea turun dan dia tak jadi cuci. Kalau asalnya doktor dah suruh cuci. Jadi alhamdulillah lah, dia bersyukur sangat
0: lah
1: dia jadi cuci.
0: Jadi
1: dia sihat. Ada juga orang tak cuci tapi tak sihat kan. Tapi ni sihat. Kalau dulu dia mari dengan kereta tolak, dengan wheelchair, lepas tu je hari tu dah boleh jalan molek.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi ramailah orang mari tu, semua ni puhati lah dengan cara kita buat tu. Jadi kalau di luar pun boleh lah datang ambil ya.
0: Okey. Tu dia Prof Royak saat ni rawat teh buah pinggir di Neo Medicare dah kok. Jadi seboleh-bolehnya Prof duk royak semua dah. Tak siwi cuci, Prof deh.
1: Yelah, nak tolong lah.
0: Nak tolong.
1: Sia sangat orang kena cuci ni. Kemarin lah, saya ada diorang mari. Dia kan cuti nak raya kan.
0: Betul?
1: Jadi, anak-anak luar semua balik bawa ayah dia. Ayah dia sepatut dah cuci ni.
0: Okey.
1: Jadi, anak-anak fikir kalau salah yang ayah dia ni cuci, habislah dia. Mungkin

0: kena tukar hijau. Siapa dia nak bawa?
1: Kena mak ayah. Ngasuh lah,
0: ha, kena ngasuh lah. Tak ada kereta. Kena bawa pergi. Kena. Jadi setengah-setengah tu terpaksa berhenti hijau. Setengah tu terpaksa tukar balik Kelantan, balik dengan mak ayah dia. Sebab sana lah nak tolong. Jadi seboleh-bolehnya kita tak silap benda tu berlaku. Sebab hijau payah nak cari lah ni kan.
1: Betul. Ha,
0: jadi seboleh-bolehnya supaya mak ayah sihat. Jadi jadi saya nak panggil menyeru lah. Bila tahu saja masalah buah pinggir, tahu saja pada tahap 3 ke tahap 4 ke, mari selalu. Kita ada cara untuk perbaiki. Jadi maksudnya kalau tahap 3 ni cepatlah, mungkin dalam 3 bulan tu dah boleh pulih kan.
1: Betul.
0: Pulih normal lah. Dalam seminggu kita boleh tengok dah perubahan.
1: Perubahan dia.
0: Tapi dia perlu masa lama. Kalau dia tahap 4 atau 5 lagi lama. Perlu masa mungkin dalam masa 4 bulan 5 bulan. Kalau dia tahap 5, lepas tu umur pula lanjut pula 60 mungkin masa setahun. Tetapi kalau ikut betul-betul, InsyaAllah boleh.
1: Betul Nuraini. Nuraini masuk, dia kata buah pinggir tahap 5 boleh ke? Boleh. Kata boleh.
0: Dia macam ni. Kebanyakannya bila mereka pergi hospital kan, jadi maklum-maklum daripada hospital, dia nak cepat sangat nak suruh cuci. Dia kata ni tak lima ni, tak lewat gapa dah. Dia kata macam tu. Jadi orang tu jadi takut. Murung pun ada. Sudah kan. Dia tadi fikir macam tu lah. Kalau cuci, siapa dia nak tolong? Jadi dia kebanyakannya doktor-doktor kat hospital, maaf lah kan, dia akan kata tak lewat gapa dah, tak lewat gapa dah.
1: Dia pakai mati situ.
0: Mati situ. Jadi mana tak ada pilihan lain.
1: Tak ada pilihan lain.
0: Saya ni bagi lagi pilihan lain. Sebab kita dah tengok barang ramai dah orang yang asalnya patut cuci tak jadi cuci.
1: Maknanya ada alternatif
0: pilihan.
1: Lain.
0: Ada pilihan dia. Pilihan. Jadi kalau orang nak cuci tu setakat lah kan. Tapi kita naknya bagi orang tak si cuci. Orang akan tanya, boleh lagi ke dah? InsyaAllah boleh. Tapi kena tengok lah jangka masa dia tu kan. Jadi cumanya saya mari masuk Kelantan FM ni jumpa kan. Sebab nak sapa mesej macam tu. Nak sapa mesej kan? Mesejnya boleh lagi. Ada cara dia.
1: Ada cara dia.
0: Kalau tak saya cuci.
1: Ada cara lain
0: nak
1: lagi.
0: Bagi orang panggil pilihan lah. Pilihan pada mereka-mereka rasa tak saya lah kalau boleh cuci kan. Jadi inilah dia pilihan dia. Tapi kena mari sini lah kita tunjuk. Baru boleh tunjuk kan.
1: Ya. Betul-betul. Nuraini masuk, dia kata ada jual dekat klinik Prof ke?
0: Ada jual. Plavo.
1: Plavo tu
0: memang
1: ada. Sebab hari ni baru lancar. Jadi kalau pergi hari ni boleh. Ataupun lebih sebenarnya.
0: Kalau dia ni lepas raya ni. Hari Sabtu. Hari Sabtu ni kita buat besar-besaran lah.
1: Okey. Baik. Itu dia. Ataupun sekali lagi Kak Ngah maklum nombor telefon lah deh. Kalau adik kakak nak tanya apa-apa bersama dengan Prof kita di 011-10-0099 deh. 011-10-0099. Lebih boleh tanya Prof. Rego dia ke, promosi lagu mana ke, atau yang berkaitan dengan
0: ada promosi ni, promosi terbaik. Dan kita nak kongsi rezeki dengan mereka-mereka yang beli ni. Beli ni orang panggil 100 hari pertama ni ada peluang untuk pergi umrah. Pergi umrah dengan hadiah-hadiah lain lah.
1: Hadiah-hadiah lain.
0: Terbaiknya kita nak hantar pergi umrah. Itu dia.
1: Nuraini boleh ambil nombor telefon 011-10-0099. Detail dengan Prof lah deh. Kak Ngoh nak ayat lebih-lebih tak boleh juga. Kak Ngoh pun baru tengok produk hari ni. Okey, baik Prof. Nasihat terakhir lah sebelum kita nak gaya ni.
0: Okey. Saya ucapkan selamat hari raya Aidiladha pada semua, dan kita sama-sama lah kita amalkan semangat berkorban.
1: Berkorban
0: ni untuk jaga kesihatan kita.
1: Betul.
0: Kerana apa? Kerana kita dilahirkan sihat. Alhamdulillah kan. Dan kita nak balik berjumpa dengan Allah nanti pun nak sihat juga. Jadi untuk dapat capai macam tu, kita korban lah. Korban apa? Korban makan pun kena korban juga.
1: Korban juga.
0: Jangan hadap belaka kan.
1: Korban nafsu makan.
0: Nafsu makan. Ni mungkin ni musim raya haji ni Banyaklah orang edan daging. Tapi berpada-pada lah kan.
1: Walaupun gitu ya, bro.
0: Jangan terlalu banyak lah. Jangan terlalu banyak. Tapi yang penting sekali ialah kena jaga kesihatan. Barulah kita happy lah. Kita nak kita sihat.
1: Betul.
0: Utamanya di usia emas. Orang dah hormon yang puluh lebih. Sudah pencin apa semua ni. Jaga kesihatan. Kerana apa? Kerana kalau kita tak jaga kesihatan, kesihatan makin lama merosot. Bukan saja kita ni susah kan? Betul? Kita juga menyusahkan orang lain. Kita seboleh-bolehnya kita tak silap menyusahkan orang lain.
1: Betul-betul, Prof.
0: Walaupun anak sendiri.
1: Betul?
0: Ya? Okay. Itu saja.
1: Baik, Kak Ngong jawab sikit lagi ni. Apa ni, dia ni tanya klinik. Nur Aini tanya klinik ke apa tu Kak Ngong? Klinik Neo Medicare. Klinik Neo Medicare di Kampung Cicak. Baik, terima kasih banyak Prof.
0: Okey, baik.
1: Untuk hari ini kita berjumpa semula pula lah. Lepas ni insyaAllah ni.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Kak
1: Sumo,
0: jangan lupa bersama dengan
1: Kak Noh. Oh, takut juga kita dengarnya.
0: Dah. Dalam rancang aku.
1: Macam-macam keadaannya hari ini, macam-macam PA perangai.
2: Kelantan FM.
3: Mana cua?
1: Baik, terima kasih banyak untuk semua dekat Kak Noh. Dia yang masih lagi setia bersama dengan Kak Noh. Betul ni di Kelantan FM. Ramai yang bertanya juga pasal produk bersama dengan Prof tadilah. Plavo. Dia punya namanya Plavo. Jadi, boleh kita terang lah dekat weh. Muka kita ni nak sihat belakang. Dah. Kita ni ke hadiah yang paling besar dalam hidup kita ni ialah sihat. Kesihatan. Kalau tak ada kalau tak sihat, dok main nyakit, melakai pucat lesi, dok nak berjalan pun tak cekat, nak hunggar gimari tak cekat, nak main cucu pun tak cekat, tak ada nikmat je kan. Nak makan apa payah, dok tak ada nikmat lah deh. Jadi sebab itulah Prof dok royak pesan sama-sama supaya jagalah kesihatan kita deh. Dari klinik New Medical di Kapu Cicang terbaru tu. Berapa orang DJ baru Kelantan FM kat Angus? 3. Cuma yang kita tak lepas lagi lah. Dan kita main tera-tera dulu begitulah. InsyaAllah boleh. Bulan depan lah kot. Bulan depan tu kita berilah. Kita biasa dah lah ada. Demo nak belajar-belajar dulu. Tengok-tengok dulu. Benda baru bagi demo ni. Kau tengok mesin pun kejut ni. Tengok mesin depan kat Angus ni pun demo terkejut dah dek akak weh. Nak petang hak mana? Nak akak hak mana? Nak tekan hak mana? Jangan. Kalau tak biasa tak boleh juga dek akak. Jadi tak apalah. Kita kau belajar. Demo belajar cara demo. Kat Angus belajar juga dek. Orang lama pun kat Angus, orang veteran pun kat Angus pun kena belajar juga sebab barang ni ada kat media dia semakin berubah-ubah. Dari setahun ke setahun. Jadi kita orang tua pun kena belajar. Kita orang tua pun kena belajar juga deh. Tak belajar tak boleh lah, tak kecek lah kat Angus tak belajar ke. Apa yang nak layan ada main mesin ni ada kat deh.
2: Halo, 88.1.

0: terasan.
1: Tak apalah, Nek. Duduk di mana-mana pun. Alhamdulillah. Terima kasihnya. Sebabnya dengar kelas siaran Kelantan FM kita. Duduklah jetih Kak Ayah. Kita letup Pak Kak Ayah habis awal dah. Oh, tu Kak Ayah. Kak Ayah jetih. Hak tu Kak Ayah habis awal. Kak Ayah belakang. Di hak tu Kak Dah. Lakak Kuala Kerai. Dia ramah dah. Pendengar-pendengar setia kita di seluruh negeri Kelantan. Hak luar-luar Kelantan pun terima kasih banyak. Bukan sekadar luar Kelantan. Luar Malaysia pun ada adik kakak yang dengar, yang boleh dengar siaran kita ni. Orang Kelantan dia kata sukanya boleh dengar radio Kelantan ni supaya duduk kapun dah. Baik. Itu dia. Alhamdulillah. Itulah kata gunanya teknologi hari ini nak kat weh. Bila canggih-canggih begini kan. Boleh dengar. Boleh dengar walaupun duduk di mana-mana. Kalau dulu adik kakak dengar suara. Cakap dengan lelah ni boleh tengok tu weh dah. Suara mana dah. Kuruh kau, gemuk kau, nipis kau, tebal kau. Boleh tengok dah secara mana dia. Itulah kata teknologi hari ni semakin canggih. Tapi kita gunalah canggih-canggih ni. Guna ke jalan yang comel. Guna ke jalan yang baik dia kat. Kita kongsi benda-benda yang comel. Kita kongsi benda-benda yang baik. Mesti ada dah.

Tu dia dia kita lah ni pukul 5 minit petang dah tu. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat Kak Ngoh deh. Pendengar-pendengar setia Kelantan FM yang dengar siaran kita ni, tak kira lah duduk Wakah Baru kau, Kota Baru kau, kampung baru ke, deh, ataupun hak demo-demo dalam perjalanan ni, nak apa ni, nak balik kampung tu, tak sapa lagi jam di mana, tapi tak ada jam sangat lah. Demo tak ada komen-komen pasal jam pun di live TikTok Kak Ngoh untuk hari ni ni. Deh, apa ni, cumanya tak ada so Kak Ngoh terbaca dia di Merapuh ke guna ada jam sikit lah. Tapi dia sekitar Kota Baru tak ada bunyi dah Kak Bibi, so set demo. Walaupun jangkaannya 1 juta lebih kenderaan masuk ke negeri Kelantan ni, tapi tidaklah jam sangat. Deh, pandai dah ejah masa tu. Deh, pandai ejah masa perjalanan ni lancar. Kita harapkan supaya selamat sampailah ke kampung halaman masing-masing. Ni Syamsul Hisam tak boleh tengok orang Melih Lembu lah Kak Ngoh. Sebabnya esok kerja, kita tengok orang Melih Lembu dulu. Tak? Kak Ngoh bukan kerja pagi esok. Kak Ngoh kerja super sekali pukul 2. Sampai lah ke pukul ni. Segmen akut juga. Jadi maknanya dia je Melih dululah. Dia tengok orang Melih dululah. Dia lah akak beli dulu. Dia akak deh. Akak jual beli dulu. Sebelum kita mari kerja, mari bertugas lah. Okay, tak apalah. Jam nak turun ke highway, Merapuh ke Gua Museh. Jam teruk. Tu. Maklumat dan juga info daripada Ikan Rebuh kita. Dia pun ada perjalanan nak klik lakar pun juga tu. Jam nak turun ke highway, Merapuh ke Gua Museh. Jam teruk lah tu deh. Tak apalah. Biasa lah tu. Dia kata Kelantan ni kalau tak jam dia tidak. Kalau tidak jam tidak raya namanya.

Minister Dada Kawela Tamageshka dan juga Udit Narayan Delto Pagalhe. Semoga terhiburlah berlakon untuk semua adik kakak Kak Angoh. Ya, bersama dengan Kak Angoh Petani di Kelantan FM. Kita lah ni pukul Pak Nem lah minit petang untuk waktu ni dah kahwin. Jadi untuk panduan kita bersama hari ni, maksudnya waktu semaya fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan pukul 4.35 minit petang. Untuk zon 2 4.37 minit petang. Lepas tu untuk di kawasan Besut Setiu 4.33 minit petang. Waktu solat asar kita untuk hari ni dah kak. Hari Selasa 26 Mei 2026 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jangan parok Kak Ngohin nak turun Bukit Gerik ke Jeli ni. Nur Aftiah. Tak payah lah Kak Angoh royak saat ni. Tak payah ke apa dia tu? Tak payah ke dia tu, Numi? Lagu ni stay ke? Lagu ni stay pukul 3 tadi. Tajuk dia Mary Jezebel. Dia tanya lagu ni stay dek kak. Daripada tu dek kak, Kak Angoh nak kongsi juga dengan adik kakak lah. Dah lagi kita mencari rezeki. Dulu ni kita tengok ramai rider-rider yang cari rezeki. Hantar makin ni. Hatta bagi. Hatta berapa lagi. Semuanya lah ni kalau kita beli online tu akan dihantar oleh rider-rider yang apa ni yang mencari rezeki. Dengan keadaan hantar bagi. Inilah adik kak. Lepas tu ni yang terkini. Sepanjang tahun lepas tu. Laporan daripada pihak Perkesun ni dia kata lebih 50% kemalangi. Pergi balik kerja sepanjang tahun lepas. Pergi balik kerja tak kira lah sama ada dengan mutu kau dengan kereta kau. Jadi menurut kata Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso, dia royak 50.9% ataupun 46,542 daripada 91,456 kes kemalangan yang direkodkan pada tahun 2025. Ialah kemalangan perjalanan pergi balik hijau. Itu dia peratus dia dan juga angkor dia dekat kau. Jadi menurut kata ketua pegawai eksekutif Perkeso, dia kata statistik ni turut menunjukkan berlakunya trend membimbangkan. Trend yang membimbangkan khususnya dalam kalangan penunggang-penunggang motosikal lah. Rider-rider lah dekat kau. Jadi ni termasuklah ada yang mau hijau menggunakan motosikal. Tak semestinya yang bekerja rider yang ngata barang itu tidak ada capur belakang. Dia rakum belakang. Jadi demo ni penunggang-penunggang motosikal ni berisiko besar. Berisiko besar. Berlakunya kemalangan sewaktu balik dan juga pergi kerja. Dia kata inisiatifnya Perkeso dengan kerjasama Jabatan Siasatan dan juga Penguatkuasaan Trafik Polis Diraja Malaysia, dia melancarkan My Rider bagi memperkukuhkan usaha pencegahan kemalangan jalan raya terutama sekali melibatkan penunggang-penunggang motosikal. Jadi katanya kempen ini melibatkan pelbagai agensi lah. Dan juga rakan industri termasuklah JPJ, Jabatan Pengangkutan MOT dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, dan sekaligus mencerminkan komitmen bersama ke arah memperkukuhkan keselamatan penunggang-penunggang motosikal di dalam negara kita. Jadi dia pun bimbang juga dekat. Tinggi ni peratusan dia ni. 59.9% ataupun 46,542 daripada 91,456 kes kemalangan yang berlaku adalah disebabkan oleh kemalangan perjalanan pergi balik hijau. Risiko juga dah kalau kita pergi cari rezeki dah. Jadi cumanya gitulah. Ingat tak pesan ni Kak Angohnya? Super sekali. Supaya kita ni sentiasa berwaspada dan juga bertimbang rasa lah di jalan raya. Sebab jalan raya ni dak kok, dia tidak milik kita seorang. Jalan raya ini adalah milik bersama.

Tak lama lagi kita nak masuk waktu asas. Sekali lagi Kak Gunung maklum masa kita untuk hari ni bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.35 minit petang. Manakala untuk Zon 2 4.37 minit petang dan juga untuk di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu dekat kot asalnya masuk tempat pada pukul 4.33 minit petang. Tengok je tu. Tak lama dah masa tu. Tapi sebelum masuk waktu asas dekat kot boleh-boleh tu Kak Gunung nak peringat juga sama-sama kita ni dekat kot bahagia ni lah keselamatan di jalan raya. Tadinya keselamatan untuk demo rider-rider deh, penunggu-penunggu motosikal di jalan raya. Ning pula terang lo ni dek kok kita tengok dak. Ha, di sekitar-sekitar jalan raya tu ada demo jogging pula dek kok weh. Ha, dah. Jogging pula dah. Mula ni jadi terang lah deh. Jadinya ingat teh daripada pihak yang berwajib lah. Dia PDRM, dia beringat-ingat supaya, dia pesan supaya jangan jadikan jalan raya tu sebagai trek senaman. Trek senaman ni tempat dia mau jogging lah.

apa ni, aspek-aspek keselamatan perlu kita jagalah. Kena, tak boleh kita abaikan. Sebab jalan raya ni sebenarnya dekat bukanlah tempat yang sesuai untuk kita berjoging. Jogging ni dia ada tempat dia. Di tamir-tamir ko, kawasan-kawasan patah pun boleh. Tak? Ataupun kawasan-kawasan apa ni, tamir lah mudahnya. Deh, kawasan-kawasan ni dia ada tempat khas untuk kita pergi hunggar ataupun untuk senami ataupun untuk melakukan aktiviti riadah dengan keluarga. Jadi peringat je lah, ada pihak PDRM ni tolong ingat-ingatkan supaya pilih kawasan yang lebih selamat untuk apa ni, untuk berekreasi. Bukan beraksi dah, berekreasi. Track jogging ke. Dia boleh pergi juga di sekitar-sekitar stadium kalau rumah kita dekat dengan stadium. Tak? Padai-padai kalau rumah kita ada padai. Tapi pilih yang sesuai. Tamir-tamir. Biasanya situ tempat yang menjadi tumpu. Kita bawa anak ke, siapa-siapa ke, saing-saing ke, pergi jogging ataupun bridge walk. Lo ni ke jenis. Pesen bridge walk belakang. Dah. Bridge walk boleh. Tapi biar kena tepat lah. Deh. Lepas tu ni pula. Pesen orang morning. Alah ni. Dia mula-mula letak telefon. Tak telefon pula. Letak headphone. Dia masuk. Go to speaker. Hok check tu. Dalam lingur tu. Kiri kanan. Lepas tu tak dengar lah. Hunggar galik. Kabar-kabar masuk tengah jalan dia kot. Jadi. Kesihatan tu penting sebenarnya. Tapi keselamatan pun penting juga. Deh. Jadi pilihlah tempat yang sesuai. Tempat yang apa ni, logik lah. Kata mudah katanya, tempat yang logik untuk kita beriadah ataupun kita berjoging. Deh. Jalan raya bukan tempat dia. Bahaya dia kot. Deh.

Bagi kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara itu pukul 4.35 minit petang, Kak Angoh kasi azan untuk hari inilah bagi menandakan masuknya waktu semaya Fardu Asar untuk zon 1 negeri Kelantan. Manakala asar untuk zon 2 hari ini dekat tempat pada pukul 4.37 minit petang. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Jadi ada ke azan dekat dengan siap tadi terbagi menandakan masuknya waktu semai Fardu Hassan untuk hari ini bagi zon 1 Negeri Kelantan Pak 35, zon 2 Pak 37, ada juga untuk adik kakak Kangoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu Pak 33 menit petang. Telah pun masuknya waktu semai Fardu Hassan untuk hari inilah deh. Hari Selasa 26 Mei 2026 bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Hassan untuk semua adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan yang dengar juga siaran kita untuk hari ini, Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing lah. Seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani dengan tajuknya Kelebihan Hari Arafah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ustaz, kelebihan hari Arafah. Bulan Zulhijjah merupakan antara bulan yang paling istimewa bagi umat Islam. Terdapat banyak kelebihan padanya yang tidak dijumpai pada bulan yang lain. Salah satu daripadanya adalah hari Arafah, iaitu yang disambut pada setiap 9 Zulhijjah setiap tahun. Antara keistimewaan hari Arafah yang patut kita tahu agar sama-sama dapat lebih menghayati serta sama-sama memanfaatkan tawaran yang telah dijanjikan Allah. Yang pertama, sebahagian daripada rukun haji. Pentingnya hari Arafah adalah ia merupakan sebahagian daripada rukun haji. Ibadah ini juga sangat signifikan dan adalah puncak berkumpulnya seluruh jutaan jemaah haji dari segenap pelosok dunia. Daripada Abdurrahman bin Ya'mur bahawa Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Maksudnya, haji adalah Arafah. Riwayat At-Tirmizi. Yang keduanya, hari kesempurnaan agama. Di Arafah inilah Rasulullah SAW telah menyampaikan khutbatul wada' atau khutbah perpisahan. Ia digelar perpisahan kerana tidak lama setelah menyampaikan khutbah tersebut, baginda pun wafat. Pada ketika itu telah turunnya surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga sebagai pernyataan telah sempurna dan lengkapnya ajaran Islam yang disampaikan Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maksudnya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu ni'matku dan telah kuredai Islam itu menjadi agama bagimu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, yang ketiganya, kelebihan hari Arafah, mustajab doa pada hari tersebut. Arafah dikenali sebagai tempat berdoa paling mustajab dan disitulah Nabi Muhammad SAW mengambil masa yang sangat lama untuk berdoa. Daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi SAW bersabda, khairud du'ai du'a'u yawmil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Riwayat At-Tirmizi. Dan yang keempatnya, ganjaran puasa Arafah. Puasa pada hari Arafah adalah sunat bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Ia adalah peluang keemasan bagi membersihkan diri daripada dosa yang telah dilakukan. Kerana ganjaran puasa pada hari tersebut menghapuskan dosa setahun sebelum dan selepas. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ditanya tentang puasa pada hari Arafah, baginda bersabda, yukaffiru sanah al-madiyah wal-baqiyah. Puasa pada hari tersebut akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Riwayat Imam Muslim. Dan yang kelimanya, hari keampunan. Ambillah peluang untuk bertaubat dan memohon ampun sebanyak-banyaknya, kerana hari Arafah adalah hari pelepasan daripada api neraka. Pada hari ini keampunan dari Allah terbuka luas. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak ada suatu hari yang lebih banyak dibebaskan hambanya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Riwayat Muslim. Selain itu, sidang pendengar, ibadah wukuf di padang Arafah simbolik dengan peristiwa di mana Nabi Adam dan Hawa telah diturunkan ke bumi dari syurga secara berasingan. Mereka memohon daripada Allah selama bertahun-tahun dan akhirnya berjumpa semula di Jabal Rahmah selepas 40 tahun berpisah. Masya Allah, memang begitu banyak kelebihan hari Arafah yang disambut setiap 9 Zulhijjah ini, iaitu sehari sebelum hari raya Aidil Adha. Jadi rebutlah kesempatan ini agar kita tak terlepas untuk memperbanyakkan amalan pada hari tersebut. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan dan kemudahan agar dapat melaksanakan amalan dengan tekun dan istiqamah. Pesan Ustaz, jangan dilupa, ilmu dan amal menuju redha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

tangan pada ku. Tak lama masuk lah tu dah kat weh. Kita nak beritahu pukul 5 untuk hari ni lah. Sambil-sambil tu alhamdulillah. Sesar dulu bahagi asal kita ada kat untuk waktu ni. Demo-demo yang masih lagi dalam perjalanan tu. Boleh singgah lah masjid-masjid kau surah kau balas kau. Kalulah perjalanan kita jauh lagi. Dah. Alah kau gua musel lah sekalanya. Alah kau gua musel dah. Kalau toloknya pukul 8. Pukul 8 tak ada kan. Lo ni siapa gua musel. Boleh singgah lah kau gua musel tu. Dekat kau semangat-semangat dulu. Selesai dulu. Rehat-rehat dulu. Lepas tu sambung semula perjalanan kita. Dan insyaAllah deh. Selamat siapa belakang kita. Dekat kau weh. Lepas tu ni pukul 5. Lepas ni kita ada berita nasional. Dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu ni hari ni juga. Pukul 5.30 kita ada rancangan khas. Rancangan khas. Iaitu dokumentari khas sempena dengan Hari Raya Adik Adha, iaitu Masjid Kampung Laut. Dokumentari khas lah adik akak ni. Jadinya adik akak harapannya supaya terus setia lah bersama dengan Kak Angoh hari ni. InsyaAllah sampai pukul 5.30 begitulah deh. Lepas tu pukul ni kita ada berita. Pukul ni hari Selasa bersama dengan ruangan Rujuk Ustaz. Dan juga pukul ni tu bersama dengan DJ Ruslam Cik Suh untuk hari ni.

Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Pembekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badan itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada frontloading dan juga the increase demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lute berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain pos pakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di pos pakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat pos pakom. Dari tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: Kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kehalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, baik saudara, kita masih lagi terus setia bersama di Biz On Air Kelantan FM. Lagu mana? Lagu-lagu DK saat ni. Lagu mana? Lagu Hindustan dah. Jadi sport sekala lah pukul 2 sampai kau pukul 5 petang ni, dia ada hiburan untuk adik kakak kita. Bele-bele orang-orang kampung kita tu duduk nyengge santai gapo semua, boleh dengar lagu-lagu yang sedia. Okey. Jadi istimewa lah pada anda semua orang Kelantan kita ni. Sebabnya boleh dengar lagu Kelantan, boleh dengar lagu DK, boleh dengar lagu dandut, lagu Hindustan, lagu Indonesia. Macam-macam. Kalau dalam segmen akok ni, dia ada macam-macam. Cukup lekat lah rempah-rempah dia untuk memastikan hiburan dan juga informasi kepada adik akok kita, pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Jadi akok ni juga kita ada Biz On Air. Jadi Biz On Air kita ni dia ke udara setiap hari dan lebih kurang 5 hingga 6 minit gitulah, kecek mengenai dengan penjaga M. Jadi kita masih lagi bersama dengan EHFC yang bersama-sama dengan kita, bersama dengan pengusaha dia iaitu saudara M. Rozi yang bersama dengan kita. Jadi nak tanya dengan M. Rozi ni, di EHFC ni adakah dia ada pelanggan-pelanggan tetap? Memang tetap mari sama ke EHFC ni?
1: Okey, ada. Maknanya sebab EHFC saya berdekatan dengan kampung Jambu, dengan kampung Cepaka. Jadi di situ ada 3 masjid besar lah. Maknanya masjid Kampung Jambu, masjid Cepaka dan juga masjid Kampung Cekung. Jadi alhamdulillah selepas pada waktu isyak, lebih kira dalam pukul 9-9 lebih, jemaah-jemaah masjid ni sentiasa pergi minum dan juga makan di EHFC Station dengan menu kepuk leko. Dia santai-santai sama-sama takji kita ni ke, set pioh ni ke. Kita panggil set pioh lah. Jadi setiap jemaah ni dia ada pulut ikan rebus goreng, pulut ikan kering, gitulah. Sebab dia sambil-sambil tu selepas solat tu dia jumpa mata. Jadi mungkin situ tu berlanjutan untuk dia becek ke pasal pembangunan masjid ke ataupun pembangunan kampung ke. Gitulah saya tengok set-set jemaah masjid ni. Dia juga lain-lain pun ada juga. Dia datang yang sekitar tu dan juga yang jauh, yang kerap mari daripada Macer. Ada juga customer kita daripada Macer dan juga Pasir Putih yang makan nasi ikan pokok. Mari situ kena ikan pokok. Mari EHFC Station kena ikan pokok dan juga pulut ikan kering.
0: Okey, jadi maksudnya kedai EHFC ni dia semua golongnya boleh masuk belakang lah.
1: Boleh
0: lah. Ataupun budak-budak tu alih.
1: Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Boleh.
0: Jadi boleh pergi lah.
1: Boleh pergi.
0: Tak kira lah budak kau orang tua. Jadi
1: boleh pergi.
0: Selain daripada tu nak tanya dengan saudara M. Rozi. Sebab kita tahu M. Rozi ni orang yang agak suhu juga lah terkenal.
1: So, Pak Aitoho.
0: Ada ke golongi-golongi kenama ataupun artis ataupun influencer yang mari singgah kedai ni?
1: Ya, Syah. Ada, Syah. Baru-baru ni kita ada buat majlis hari raya. Ada juga majlis ulang tahun ke-10. Majlis makan malam ulang tahun ke-10 kelab peminat Idi Amik ni. Jadi di situ kita ada panggil pelakon Datuk Mustafa Kamal dan juga Datuk Fauziah Nawi untuk sama-sama kata memeriahkan majlis pada malam tersebut. Dan juga kita ada juga influencer daripada Emma KCTV. Dah lama lagi lah anak-anak seni Kelantan pun kita panggil pada majlis tersebut. Dan juga pada hari lain pun ada juga yang datang ke kedai tu sama-sama dia nak buat video untuk konten dia. Okay, dia ada becek di situ. Sebab di HFC Station ni kita ada 2 tempat, Syah, untuk makan. Maknanya tempat terbuka tidak berbumbung. Dan juga kita ada tempat berbumbung. Jadi tempat terbuka juga tapi cuma berbumbung. Sebab di situ ke ada tempat basuh kereta, jadi parking kereta. Jadi di situ ada berbumbung lah. Kalau hujan tu tak ada masalah, boleh duduk tempat yang saya kata tadi lah, berbumbung.
0: Okey, jadi contohnya kalau dalam macam ada pelanggan-pelanggan yang ramah di kedai tu, dari segi servisnya yang disediakan, mampu tak untuk nak memastikan supaya pelanggan ni mendapat tempahan tu dengan cepat dan juga selesa? Berapa ramah staff yang ada sebenarnya?
1: Okey, staff saya tu kiranya hot lelon itu ada dari 9 orang lah. 9 orang.
0: Ya.
1: Termasuk saya sendiri 7 lah. Sekiranya perlu ke lagi staff tu memang macam hari cuti ke ataupun hari perayaan ke, saya akan tambah lah staff tu jadi 8 orang. Sebab saya perlu ke 4 orang depan. Sekiranya masuk 3 buat air seorang. Jadi depan 4. Barulah kelancaran dia tu cepat untuk servis customer tadi.
0: Okay, jadi maksudnya tidak perlu bimbel lah kepada para pelanggan ataupun pendengar-pendengar kita ni kalau nak pergi sana tu, insyaAllah servis tu memuaskan.
1: InsyaAllah. Apabila kita buka kedai makan ni, Syah, yang paling penting sekali adalah servis. Servis tadi lah yang saya utama. Jadi customer tu tak ada panah punggung lagi duduk tu, saya searuh ke staff saya tu, kita tanya dah nak minum air ke apa, nak makan ke apa. Itu saya penting kan, saya utamakan.
0: Okey, dari segi kemudahan-kemudahan lain yang ada di EHFC ni, apa yang ada situ?
1: Okey, di situ maksudnya kalau nak solat, kita ada ruang solat. Okay. juga tandas pun ada. Kalau nak solat, kalau ni biasanya di bulan puasa saya buka untuk berbuka puasa. Kita ada sediakan ruang untuk solat dan juga untuk ambil semayang, kita ada faedah. Lepas tu ada tanah lah.
0: Itu untuk memastikan supaya para pelanggan ni mendapat gapo yang dikehendaki, memudahkan lah.
1: Ya, kemudahan
0: untuk para pelanggan dah.
1: Ya, betul.
0: Okey, terima kasih Dara M. Rozi yang bersama-sama dengan kita menerusi Biz on Air kita, Mai Kecek, mengenai dengan kedai market EHFC di Jalan ataupun Bulat Teh Cempaka dekat Kampung Jambu tu, nak menghala kepada tembok. Esok kita mari pula deh untuk hari terakhir. Jadi apapun, terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama dengan kita di Biz on Air Kelate FM.

Dekat bersama dengan Jali Bunga Tanjung bersama di Rindu. Kita lah ni pukul 5.28 minit petang dah waktu ni dekat weh. Jadi Kak Angah pun nak kau berasa dululah untuk hari ni dekat esok mari pula. Dah. Esok mari pula hari gaya akan menemani dekat kau di segmen aku kita seperti biasalah deh. Di Kelantan FM. Jangan lupa lah temu janji kita. Lepas ni pukul ni kita pukul 5.30 kita ada rancangan khas dan komentari khas. Lepas tu pukul ni akan bersama dengan DJ Ruslam Cik Soh pula dari kakak DJ Ruslam Cik Soh akan bersama dengan kakak pukul ni sampai lah ke pukul 9 malam lepas ni lah.

Kewujudan Masjid Kampung Laut adalah satu bukti yang kukuh bahawa Islam telah bertapak di Kelantan sejak abad ke-15, 1472 Masihi. Masjid Kampung Laut disenaraikan antara 5 buah masjid yang tertua di Nusantara. Yang lain ialah Masjid Kuno Champa di Vietnam, Masjid Agong Demak di Jawa Indonesia, Masjid Nak Tanjung di Patani Thailand dan Masjid Wadi Al-Husin di Teluk Manok Naratiwat Thailand. Kelima-lima masjid tersebut adalah berusia ratusan tahun yang masih utuh binaannya dan masih digunakan ke hari ini. Bagaimanapun, pada hari ini, Masjid Kuno Champa tidak dapat dikesan sama ada ia masih wujud atau telah lupus. Tarikh tepat pembinaan Masjid Kampung Laut pada 1472 Masihi bersamaan 876 ke 877 Hijrah yang kini menjangkau usia 552 tahun. Mengikut keterangan orang tua-tua di Kampung Laut, masjid tersebut telah sedia ada lebih kurang 5 generasi yang lalu dalam anggaran 500 tahun yang lalu. Mengikut pendapat ahli-ahli sejarah, masjid tersebut adalah sama dengan Masjid Kuno di Champa dan Masjid Agong Demak di Jawa. Masjid Agong Demak telah didirikan pada tahun 1401 Masihi oleh sekumpulan alim ulama yang terkenal pada masa itu iaitu Wali Sembilan atau Wali Songo. Mereka dikatakan ada hubungan kekeluargaan dengan dinasti pemerintah Champa pada zaman tersebut. Bahkan terdapat keterangan yang menyatakan seorang Raja Majapahit telah berkahwin dengan salah seorang puteri Islam di Champa. Berbalik pada Masjid Tua Kampung Laut, ianya telah dibina oleh sekumpulan alim ulama yang sedang dalam perjalanan dari Champa menuju ke Tanah Jawa. Kemungkinan besar mereka itu adalah seangkatan dengan kumpulan Wali Sembilan ini. Masjid Kampung Laut telah dibina pada awal abad ke-15, iaitu sebelum pembinaan Masjid Agong Demak di Jawa dan Masjid Kuno di Champa. Bersesuaian dengan kenyataan bahawa pada abad ke-16, Kerajaan Champa menjadi sebuah negeri Islam yang terkemuka dan telah memainkan peranannya mengembangkan dakwah Islam ke kawasan Patani, pantai timur Malaysia dan Tanah Jawa. Dalam abad ke-18 pula, Kelantan menjadi tumpuan orang-orang Champa yang datang belajar dan memahami hukum hakam Islam termasuk Khatib Sumat yang terkenal dalam sejarah di Champa. Mengikut cerita daripada masyarakat tempatan yang dipercayai sebagai hikayat bahawa dalam pelayaran tersebut apabila tiba di perairan Kuala Kelantan, kapal yang dinaiki oleh Wali Songo itu bocor dan dimasuki air.

0: Mereka bernazar jika kapal mereka selamat sampai ke darat yang terdekat, mereka akan mendirikan sebuah masjid di tempat tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Haji Abdul Aziz Mahmud, penyelidik Muzium Kelantan.
1: Banyak pendapat, banyak rawi lah. Ada yang berkata sekumpulan ulama daripada Champa, iaitu Wali Sembilan. Wali Sembilan ni lah, bahasa Champa dia disebut Wali Songo. Songo ni mana Sembilan. Bahasa Champa ni, bahasa Melayu Cham tu, Sembilan tu Songo. Mereka datang berolalik daripada Champa ke Jawa. Dalam perjalanan tu, dekat nak sampai pantai Kelantan tu, kapal mereka bocor. Jadi mereka bernazar lah, kalau misalnya selamat lah, kapal kita selamat mendarat di pantai mana-mana, kita akan buat masjid. Jadi dikatakan ada seekor ikan alu-alu, jika kacang tu masuk dalam lubang tu, jadi tutuplah lubang tu, lubang yang bocor tu, dia masuk, dia sama-sama senak lah dengan dia masuk. Dia selamat lah. Bila selamat, dia baiki kapal tu, dia bernazar kan nak buat masjid tu, maka dipilihlah Kampung Laut.
0: Mereka kemudian meneruskan pelayaran dan selamat sampai ke daratan di tepi pantai di sebelah timur Kampung Laut sekarang. Di situ, kapal mereka yang bocor dibaiki semula. Terikat dengan nazar mereka, lalu mereka mendirikan sebuah masjid dengan pertolongan dan sokongan masyarakat setempat. Plan dan bentuk bangunan masjid itu adalah sama dengan masjid di Champa dan masjid di Jawa, sehingga meneruskan pelayaran semula ke tanah Jawa.

0: Pada akhir tahun 1966 ke 1967, Masjid Kampung Laut yang terletak di tebing Sungai Kelantan telah menerima bencana hakisan dari air sungai dan juga banjir yang berlaku hampir setiap tahun. Akibatnya, tebing Sungai Kelantan di kawasan Kampung Laut mula terhakis dengan banyak sebagaimana yang dapat digambarkan oleh Abdullah Arif Ghazali, mantan Imam Masjid Kampung Laut.
1: Yang asalnya 4 tiang seri sahaja. Selepas tu dibaik pulih, mana ditambah baik untuk kukuhan masjid lah, untuk keselamatan. Rusun kukuh masjid ditambah tiang-tiang yang lain lah. Tapi asalnya 4 tiang seri. Tinggian asal masjid ni memang tinggi. Kalau dari segi cerita orang kampung, gajah boleh lalu bawah lah. Gajah boleh lalu bawah. Setengah orang kampung kata juga, gajah berdiri, orang lelaki berdiri, orang lelaki dewasa berdiri dengan pegang pedang satu lah. Itu ketinggian asal dia. Itu cerita orang kampung lah. Apa yang saya tahu yang benar lah daripada atuk saya sendiri yang terlibat, yang kerja dengan JKA Kelantan dan senior dia generasi kedua JKA Kelantan lah. Yang dia ambil cerita daripada guru dia, generasi pertama JKA Kelantan yang terlibat dalam rombakan masjid pada tahun 1968 ya. Lebih kurang macam tu lah. Sebelum untuk pindah ke Nilampuri, cuba untuk gali tiang seri lah empat ni, tapi tak jumpa hujung dia. Cuba untuk gali lah, dah sekali potong dan pindah ke Nilampuri melalui jalan sungai dan jalan darat.
0: Keadaan masjid yang hampir runtuh di Kampung Laut akan lenyap dihanyutkan air sekiranya tidak diambil tindakan segera untuk menyelamatkannya. Sebahagian tiang-tiang masjid sudah tergantung di antara dalam sungai dan tebingnya yang terhakis. Pada tahun 1968, Persatuan Sejarah Malaysia telah mengambil langkah segera dengan mencadangkan kepada Kerajaan Negeri Kelantan untuk memindahkan masjid tersebut ke tempat yang lebih selamat dengan persetujuan oleh Kerajaan Negeri. Persatuan Sejarah Malaysia juga diberi kebenaran untuk melaksanakan cadangan tersebut. Tapak baru juga telah dipersetujui, iaitu di Nilampuri, iaitu tanah kepunyaan Yayasan Islam Kelantan, YIK. Masjid ini dipindahkan di atas lot nombor 1468 daerah Pendek, Kota Baru, iaitu kawasan milik YIK, kemudian menjadi lot nombor 1624 apabila tanah tersebut diambil alih oleh Yayasan Islam Kelantan. Jarak dari Kota Baru ke Nilampuri sejauh 14 km, yang mana kawasan ini terletak rapat dengan jalan raya dari Kota Baru ke Kuala Kerai. Di sebelah utaranya adalah kawasan perkampungan penduduk di situ. Manakala di sebelah timur, bangunan pejabat lama Yayasan Islam Kelantan, dan di sebelah selatan adalah kawasan padang milik Yayasan Islam Kelantan. Juga di sebelah baratnya adalah kampus asasi Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Pemilihan tempat di Nilampuri, iaitu di tengah-tengah institusi pendidikan Islam, amatlah sesuai dan tepat. Ianya boleh dijadikan zon Serambi Mekah kerana kawasan tersebut terdirinya Yayasan Islam Kelantan, Akademi Pengajian Islam UM, Istana Nilampuri, Istana Almarhum Sultan Ismail yang merupakan institusi tertinggi dalam bidang agama Islam di negeri ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Lapangan terbang Sultan Ismail Petra KBR Kota Baru yang telah diperluaskan mengendalikan 562,081 pergerakan penumpang antara Januari hingga April tahun ini, mencerminkan peningkatan 3.9% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Malaysia Airports Holding Berhad MAHB melalui satu kenyataan berkata, KBR merekodkan 131,099 pergerakan penumpang pada April sahaja, menggariskan kejayaan pembesaran dan pelancaran operasi lapangan terbang itu sebagai sebahagian daripada usaha untuk mengukuhkan ketersambungan serta trafik penumpang di wilayah pantai timur. Pergerakan penumpang antarabangsa juga terus melonjak, mencecah 4,562 penumpang dalam tempoh 4 bulan pertama 2026. Dikatakan trafik antarabangsa bulanan naik kepada 1,381 penumpang pada April daripada 873 yang dicatatkan pada Januari. KBR kini menyediakan laluan antarabangsa ke Singapura melalui Scoot, manakala sambungan antarabangsa kedua ke Jakarta dijadualkan bermula menjelang Jun ini melalui Air Asia. Pasukan Gerakan Am PGA mematahkan cubaan menghantar 13 ekor lembu korban tanpa permit sah selepas menahan sebuah lori yang membawa haiwan tersebut di Jalan Banggol Ara, Pasir Mas semalam. Dalam serbuan pukul 5 petang itu, PGA turut menahan pemandu lori terbabit bagi membantu siasatan. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, semasa melakukan rondaan rutin menerusi Op Taring Wawasan Kelantan, pihaknya telah mengesan sebuah lori dipandu dalam keadaan mencurigakan dan bertindak menahan kenderaan tersebut. Katanya pemeriksaan yang dijalankan membawa kepada penemuan 13 ekor lembu di dalam lori berkenaan. Hasil semakan mendapati pemandu lori mengemukakan surat kebenaran memindahkan haiwan ternakan dalam Semenanjung Malaysia yang meluluskan penghantaran 20 ekor lembu ke Kota Baru. Beliau ketika dihubungi media berkata ia menimbulkan keraguan apabila 7 ekor lembu dipercayai telah dihantar ke lokasi lain yang tidak dinyatakan dalam dokumen kelulusan pergerakan haiwan ternakan. Siasatan awal mendapati lelaki itu mendakwa dia diarahkan untuk menghantar lembu terbabit ke Kota Baru bagi memenuhi permintaan tinggi sempena Aidiladha oleh majikannya. Katanya lori serta 13 ekor lembu itu telah diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Kelantan untuk tindakan lanjut. Suspek terbabit ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 36-1 Akta Binatang 1953. Sedikit perkembangan sukan. Penyerang Kelantan Red Warriors FC KRWFC Emmanuel Embaga menyifatkan gelaran penjaring gol terbaik serta anugerah kasut emas Liga A1 Semi Pro umpama rezeki yang datang bergolek dan tidak pernah dijangkakan. Pemain kelahiran Kamerun itu berkata gelaran tersebut tidak pernah menjadi matlamat utamanya kerana sejak dari awal tumpuan hanya untuk melengkapkan misi membantu KRWFC layak ke Liga Super musim depan. Embarga ketika ditemui selepas majlis makan malam KRWFC di Kota Baru berkata anugerah tersebut menjadi lebih manis apabila mengenangkan kesukaran dihadapi pasukan pada permulaan Liga sehinggalah berjaya mendaki ke tangga keempat Liga pada penghujung musim. Dalam pada itu, Emmanuel Embarga turut memberi bayangan sedia kekal menabur bakti bersama Kelantan Red Warrior FC KRWFC untuk mengharungi saingan Liga Malaysia Liga M musim hadapan. Bagaimanapun katanya, semua itu bergantung kepada hasil perbincangan antara beliau dengan pihak pengurusan pasukan nanti. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak-nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakat bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani dan bersua kembali bersama saya pada petang ini Rosalam Cesu dalam ruangan Seleta dan ruangan Rudu Ustaz dari pukul 6 hingga 9 malam. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sentiasa memilih Kelantan FM pada petang ini dan saudara boleh Play Store RTM klik di mana jua saudara berada untuk ikuti Rudu Ustaz dan info semasa. Dan kepada perantau-perantau dalam perjalanan di ketika ini, saya doakan untuk anda, mudah-mudahan anda selamat dan anda sampai ke destinasi dan mudah-mudahan dapat bertemu dengan keluarga yang tersayang. Dan terima kasih juga kepada para penonton TikTok dan live Facebook kerana anda sudi mengeluangkan masa mengikuti ruangan Rudu Ustaz pada petang ini di mana Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'ed, ilmu berkat hari-hari kita boleh rujuk Ustaz. Dan seperti biasa, petang Selasa kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Seksyen Mahal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'ed. Dan di mana petang ini kita akan ataupun Ustaz akan menguraikan tentang penghayatan ataupun pengertian pengorbanan di mana umat Islam akan berkorban esok, saudara. Dan bila saudara, di pertengahan talian nanti saya buka talian untuk anda dan saudara juga boleh menghantar melalui WhatsApp dan TikTok Kelantan FM tentang pengorbanan. Dan talian kami dua talian 748-3858 dan 748-8630. Bila saudara kita bersama dengan Ustaz Haji Osman Mazin. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah khair.
1: Dan petani nampaknya Ustaz berpakaian putih ke warna yang digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustaz, apa yang kita akan bincangkan mengenai pengorbanan ataupun pengertian dan penghayatan bermakna kita cuba menghayati tentang sejarah perkembangan tentang Nabi Ibrahim terhadap pengorbanan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Silakan.
2: Terima kasih. A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا اله الا هو واليه المصير اللهم امسينا على فطرة الاسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada sekalian hamba-Nya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada petang ini kita berada di hari yang ke-9 Zulhijjah. Hari yang ke-9 Zulhijjah ini merupakan hari wukuf ataupun hari kemuncaknya para hujjat, iaitu orang-orang mengerjakan ibadat haji. Dan di hari raya Aidil Adha ini juga berlakunya satu pengorbanan yang agung, iaitu peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitu pengorbanan menyembelihkan anaknya. Dan insya-Allah pada petang ini kita nak bincang berkenaan dengan pengorbanan, dan kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui ayat 102, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin. Maka ketika anaknya itu, yakni Nabi Ismail alaihi salam, sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, ayah akan dapat tidakku dari kalangan orang-orang yang sabar. Sadaqallahul Azim, Surah As-Saffat ayat 102. Muslimin sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam firman-Nya. Di dalam Al-Quran, di surah As-Saffat ini, suatu pengorbanan yang berlaku di antara seorang ayah dan seorang anak. Dia bukan setakat ayah dengan anak sahaja, bukan satu keluarga. Kalau kita tengok sejarah keluarga ini, yakni keluarga Nabi Allah Ibrahim ni, terkenal dengan keluarga yang paling banyak berkorban. Iaitu antaranya ketika Nabi Ibrahim berusia 16 tahun, baginda telah pun diuji dan sanggup korbankan dirinya dengan dibakar di dalam api. Maknanya itu antara pengorbanan besar Nabi Allah Ibrahim, sanggup dibakar
1: semasa 16 tahun.
2: Semasa usia dia baru 16 tahun. Nah, bila Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan hal ini, bila Nabi Ibrahim itu dicampak ke dalam api itu, Allah taala wayaklah kepada api. Nah, Allah taala kata, wa qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan ketika kami berkata kepada api itu, barudan wa salaman tu, sejuk dan sejahtera, ala Ibrahim, kepada Ibrahim, Allah Ta'ala rayak kepada siapa? Rayak kepada api. Sebab api ni salah satu daripada tentera Allah. Dan Allah Ta'ala suruh barudan wa salaman, sejuk dan sejahtera. Bukan setakat sejuk saja dak. Kalau sejuk saja tu, boleh jadi Nabi Ibrahim tu terlalu sejuk.
1: Ketah
2: pun dalam peti gitu. Tapi wasalaman tu mana, dan sejahtera tu artinya lina, tenang, tak ada masalah. Nah, kepada siapa? Ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Siapa bagi tahu? Allah. Wahai kepada siapa? Wahai kepada api. Jadi kita tengok di sini, pengorbanan Nabi Ibrahim ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena api yang membakar itu tidak hangus, tidak sentuh pun sebenarnya kepada jasad Nabi Ibrahim. Itu satu. Dan kalau kita tengok pada keluarga Nabi Ibrahim sendiri, beliau juga ataupun baginda juga diuji dengan tidak memperolehi seorang anak pun. Mm-hmm. Nah, ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim mula mendapat anak kepada Nabi Ismail ini melalui isteri yang bernama Siti Hajar di usia 86 tahun. Ada mengatakan 90 tahun. Jadi pokoknya usia yang tua. Mm-hmm. Dan kita hari ini 80 tahun ni jarang dah nak hidup. Yeah. Dan banyak yang tak ada dah. Dan kalau ada pun uzur dah. Tapi Nabi Ibrahim baru nak dapat anak. Ha, cuba bayangkan. Dan betapa lama dia tunggu nak dapat anak tu, Allah Ta'ala kurnia kepada dia anak. Jadi bila Allah Ta'ala kurniakan kepada dia seorang anak ni, betapa sayangnya, betapa kasihnya, betapa seronoknya Nabi Ibrahim ni dapat apa dia kendaki, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya jauhkan daripada dia.
1: Ya.
2: Maknanya ada anak tapi tak boleh duduk sekali. Mm-hmm. Maka kamu kena bawa pergi anak kamu jauh di tengah-tengah padang pasir. Iaitu pada masa itu adalah Mekah yang tidak ada penghuni pun. Tak ada seorang pun tinggal di Mekah.
1: Yeah.
2: Yang orang pertama kita kata dibuka negeri Mekah ni adalah Nabi Ibrahim. Ketika itu, Mekah ni tak ada seorang manusia pun. Tak ada rumah walaupun sebuah. Tak ada air walaupun setitik.
1: Pada pasir kering kota.
2: Pada pasir yang kering kota. Dan Mekah ni terkenal dengan negeri yang panas dan kering. Bayangkan nak pergi duduk situ tu. Kalau setakat dia, nak Allah Ta'ala kata pergi duduk situ lain. Tapi pergi letak, kamu dia kena balik. Nabi Ibrahim ni kena tinggal. Anak yang masih kecil. Dua beranak ni duduk, Siti Hajar. Sebab tu Siti Hajar tanya, wahai Ibrahim, buat ke dia lagu ni, adakah saja-saja ke atau perintah daripada Allah? Lalu Nabi Ibrahim katakan, iya, daripada Allah. Tu yang Nabi Ibrahim jawab. Iya, daripada Allah Ta'ala ni. Siti Hajar kata, tak apa. Sebab bila kita sebut, bila kata sebut daripada Allah Ta'ala ini adalah merupakan tentunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga. Tahulah Allah Ta'ala melindunginya. Maknanya sini pengorbanan Nabi Ibrahim ini sanggup tinggalkan anak yang disayangi. Nah, gila tak pula dapat tak ada orang. Kalau kita kata gila tak bandar, kau gila tak kapung orang ada orang duduk, boleh kira. Boleh ada orang tengok. Ni tak ada siapa nak tengok. Ada tak ada. Makannya tak, tak ada siapa tahu. Senang susah tak ada siapa tahu. Mati ke hidup tak tahu. Beberapa waktu lepas pada itu Nabi Ibrahim sekali-sekala lagi lah jenguk tengok anak ni besar cerdik. Maka bila besar dah anak ni ni, boleh orang kata bicar berunding, turun ayat tadi. Dan Allah Ta'ala cerita ayat ni kepada Nabi Ibrahim. Ayat tadi Allah Ta'ala menceritakan falamma balagha ma'ahu sa'ya ni, apakala anak dia tu iaitu Nabi Ibrahim ni sapa kepada umur, dah balagha ma'ahu sa'ya, sapa pada umur kita kata cerdik lah. Nak mana kalau sesuatu benda tu, dia tahu dah. Anda boleh buat keputusan pun. Tak payah minta pandangan orang lain dah. Gak Nabi ni, Nabi Ibrahim ni, ada anak Nabi Ismail ni, cerdik, bijak, juruh, semua ada belakang. Sayang dia kepada anak dia. Tapi Allah Ta'ala kaya, ketika umur Nabi Ismail ketika tu, lalu Nabi berkata, qala ya bunayya, wahai anakku. Anakku sini Nabi Ismail. Gapa dia nak rayanya? Ini ara fil manam. Sesungguhnya ayah tengok di dalam tidur. Dalam mimpi. Tengok gapa dalam mimpi. Tak. Ani azbahuka. Sesungguhnya ayah sembelih kamu. Hak tu Nabi berkata. Dalam tidur, dia tengok, dia sembelih anak dia. Fangzur maza tara. Apa pandangan kamu dalam hal ini? Hal mimpi dia tadi. Walhakal kita alam mimpi je pun. Nah, tokalah ayah nak ambil kisah. Nah, ataupun mungkin ayah aku ni betul ke tidak sebenarnya. Nah, sebab benda yang tak sahu bagi akal. Benda yang tidak menasabah. Jadi, ini ada merupakan mimpi. Kita kena ingat, mimpi Nabi adalah wahyu daripada Allah. Mimpi Nabi adalah mimpi yang benar. Nah, bagaimana mimpi Nabi Allah Yusuf alaihissalam tu yang dia melihat bintang sujud kepada dia, itu mimpi yang benar. Bagaimana Nabi kita juga bermimpi balik ke Mekah setelah berhijrah ke Madinah, itu mimpi yang benar. Jadi mimpi Nabi ni bukan mimpi biasa-biasa. Hok ni mimpi sembelihan berat ni. Nah, kalau setakat gitu

0: Ya, sebab itu suatu pengorbanan mati. Sanggup ke tidak nak buat benda ni? Tu dia tanya pandangan. Walha, kalau tak tanya pandangan Nabi Ismail pun, ayah dia boleh laksana je sebab ini perintah. Tapi nawaiat mulianya Nabi Ibrahim, beradatnya Nabi Ibrahim, berhaluhnya Nabi Ibrahim itu minta pandangan. Fanzur maza tara. Apa pandangan anak anda dalam hal ini? Ha, begitu makna dia. Maka apa jawab Nabi Ismailnya? Qala ya abatif al ma tu'mar. Siapa jawab Nabi Ismail? Ayah, buatlah ataupun laksanakan tu'mar ni sebagaimana diperintah. Dia perintah itu kata makna semelih hamba. Semelih, tak boleh nak ganti dengan benda lain. Nah, andai kita katalah tak boleh kau minta-minta pandangnya sikit. Kalau kita ganti dengan 10 kau utuh kau contoh. Dah tak padah, tak padah. Dah diriwayatkan mengatakan Nabi Ibrahim ni sebelum ni pun dia selalu dah korban kambing sentiasa bagi kepada orang-orang yang memerlukannya. Itu dah jadi rutin bagi dia. Maknanya biasa dah. Honi ni ujian yang paling tinggi, paling hebat. Sembelih anak. Maka Nabi Ibrahim ni, bila minta pandangan pada anak dia, anak dia bagi jawapan demikian, maka Nabi Ismail kata tu'mar ni sebagaimana diperintah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Mudah-mudahan ayah dapati saya ni, kata Nabi Ismail, insya'Allah termasuk dalam golongan orang yang sabar. Itu jawapan dia. Maknanya tepat, berani, dah reta, sanggup belaka hadapi benda ni. Jadi situ kita tengok mak dia sebagai seorang ibu sanggup melepaskan anak dia kerana semata-mata perintah Allah. Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dah sanggup sembelih anak dia walaupun ini adalah harta paling kesayangan yang paling disayangi. Kerana ini pengorbanan perintah pada Allah. Dan Nabi Ismail ini sebagai seorang anak sanggup disembelih, dikorbankan oleh ayahnya sendiri, bukan orang lain. Kerana apa? Kerana melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini tak siapa perikat ni pun. Allah Ta'ala tak suruh pun kita. Maknanya orang kata gambar ni, iaitu sembelih, sembelih anak tak ada. Cuma Allah Ta'ala suruh kita sembelih binatang ternakan. Yang diboleh disembelih di sini ialah bahimatul an'am ini, binatang ternakan, binatang yang jinak, yang dipelihara seperti unta, kerbau, lembu, dak kambing, biri-biri. Kalau di Tanah Arab dia ada kibas, dak dia ada kharuf. Ini binatang-binatang jinak dipanggil. Hok ni Allah Taala suruh sembelih. Jadi kita nak sembelih binatang ni kena cari hok comel lah. Dak kena cari hok terbaik, cari hok gemuk, cari hok cukup syarat. Hok cacat tak boleh. Nah, yang mengaibkan kepada binatang tu tak boleh. Dia kena cukup umur. Nah, maknanya sebab apa? Sebab binatang ini kita nak korban, nak persembahkan kepada Allah. Untuk apa? Untuk kita juga. Nah, Allah Yang Maha Esa ni nak tengok sejauh mana sebenarnya kita sanggup korbankan harta benda yang kita sayang. Dan tak banyak pun, sekali je setahun.
1: 800 hias setahun.
0: 800 hias setahun. Nah, kadang-kadang orang murah lagi pun ada.
1: Aku kurus sikit.
0: Kalau aku kurus banyak, murah lagi. Tapi setahun kita ni, orang murah, orang nak. Sebab dari segi ibadat, kita nampak begitu. Dia sepatutnya, bila kita dari segi ibadat ni, semakin banyak kita korbankan duit, semakin banyak kita dapat pahala.
1: Macam kita derma lah.
0: Macam kita derma lah. Allah Ta'ala janji dengan kita, Allah Ta'ala kata, mu biar bagi seriah, aku bagi balik kamu 10 riyah. Banyak Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita bagi 10 riyah, Allah Ta'ala bagi balik pada kita 100 riyah. Kita bagi 100, Allah Ta'ala bagi 1000. Maknanya Allah Ta'ala yang maha baik ni, mana sekali kita buat kebaikan kepada Allah, 10 kali Allah Ta'ala buat kebaikan kepada kita. Betapa itu pemurahnya Allah Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim ni berada di level peringkat yang paling tinggi lah. Mana peringkat suruh sembelih anak. Dan kita hari ni sembelih binatang ternakan. Kenapa? Kerana binatang ternakan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok pengorbanan ni hebat ini, sejauh mana kita ni sanggup korbankan dan segala harta benda kita ini yang ada nilai di sisi Allah Taala. Okay, kita dengar cerita kisah. Siapa dia? Anak Nabi Adam. Yang juga turut korban juga, iaitu Qabil dengan Habil. Nah, Qabil dengan Habil ni apa maknanya? Dua-dua ni berkorban. Nah, Allah Taala terima hak mana? Hak terbaik. Siapa korban terbaik? Korban korban Habil. Nah, Qabil ni dia korban apa nama ni? Gandum. Nah, maknanya Allah Taala tengok di antara dua ni siapa yang paling sanggup korbankan harta benda dia. Jadi Qabil ni korban bagi gandum.

0: Gandum ni pula gandum yang tak comel. Gandum yang tidak ada mutu, tak ada kualiti. Habis sanggup bagi ke korban ini seekor kambing. Yang besar, yang comel, yang gemuk, yang orang kata mana terbaik. Maka antara dua ni, maka pengorbanan mana diterima oleh Allah Ta'ala? Hak habis.
1: Hak molek.
0: Hak molek, hak comel tadi. Mana hak tak comel, hak tak molek ni, Allah Ta'ala terima. Dan kaedahnya begitu, abang. Apa-apa yang kita nak ni, bagilah yang terbaik. Nak bagi terbaik. Allah Ta'ala tu suka sangat. Sebab itu, satu ketika, Nabi kita SAW bersama dengan sahabat dia dalam kebun. Kebun sahabat dia bernama Talhah bin Ubaidillah. Kebun apa ni? Kebun kurma. Kebun kurma ni duduk mana? Di dalam di hadapan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan indah benar kan? Depan tu ada kebun Talhah bin Ubaidillah. Kebun apa? Kebun kurma. Dan kurma dia comel, kebun dia comel, ada tali air dalam tu. Dan Rasulullah selalu pergi berehat situ. Dan Rasulullah tu suka kepada kebun Talhah ni. Maka Nabi baca satu ayat kepada Talhah. Ayat Allah Ta'ala Nabi baca ya Talhah. Nabi kata apa? Ayat Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala turun mari. Lang tanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibun. Nah, ayat ini menceritakan bahawa kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebajikan sehingga kamu membelanjakan sebahagian daripada apa yang kamu cintai. Maknanya apa? Nabi royak kepada Talhah, Allah Ta'ala bagi tahu melalui surah Ali Imran di ayat 92 ni, dalam kita nak bersedekah belanja, dalam kita nak memberi, nak kurbankan sesuatu benda ni, Allah Ta'ala suruh bagi apa tu? Mimma tuhibu, apa yang kamu kasih. Hak kita sayang. Kalau kain baju gak orang terbaik, orang comel, orang mahal. Kalau kasut begitu, makanan ke, kenderaan ke, apa sahajalah, kita bagi yang terbaik. Kita tasih kita. Bahasa orang tua kata tasih. Bahasa tasih. Tasih ni maknanya kalau orang week kita, tak molek.
1: Buruk.
0: Kita rasa kita suka ke
1: tak? Tak suka.
0: Kita rasa, kalau kita rasa kita tak suka, orang pos-pos tu juga. Ilmu tasih ni bagus juga. Bahkan Nabi kata, Allah Ta'ala royak kita dan nak sedekah ni Talhah, bagi yang terbaik sekali. Jadi kita nak korban yang terbaik sekali. Bagaimana Allah Ta'ala nak tengok pengorbanan Nabi beritu, yang terbaik sekali kan? Nabi Ismail. Anak. Perikat kena matikan dia, sembelih tu. Bila sembelih ni mati. Jadi Talhah pun fikir, gapalah ho comel kali, ho dia saya kali, kasih kali. Maka hati dia berkata, tak ada benda lain melainkan kebun ini. Kebun yang cantik, kebun yang berharga mahal. Kalau kita agak hari ini berjuta lah harga dia. Nak sedekah. Dan istihar pada orang ramah, dia kata, tuan-tuan, puan-puan, kebun saya tu, hak duduk depan Masjid Nabawi, hak ada pohon kurma, ada talai, hak Rasulullah biasa girehat situ, saya sedekah pada jalan Allah. Subhanallah, sedekah kebun. Bukan 10 riyal bila. Kita pergi masjid, masuk dia tabung masjid 10 riyal, 5 riyal pun. Tupa cari hok riyal. Hok buruk pula tu. Subhanallah. Kita tak nak ubahlah benda-benda gini. Lalu, bila Talhah ni nuayanya istihar gitu, dia pun balik ke rumah dia. Dia balik ke rumah dia, dia cerita pada isteri dia. Dia kata, kebun kita hok comel, hok mula agama depan masjid tu kan, tak ada dah. Isteri dia kata, "Bak apa?" Dia kata, "Saya sedekah pada jalan Allah." Isteri dia kata apa? Isteri dia kata, "Mudah-mudahan suamiku ataupun abangku ni dapat kurniaan Allah Ta'ala yang lebih baik lagi daripada itu." Subhanallah. Cuba kita sekali bila. Sedekah kereta mewah.
1: Berambat band ni.
0: Ada keliwai kau ini dah. Rasa tak nak tahu rumah. Tak nak tahu rumah dia rasanya. Tapi itulah nak rakyat. Sahabat yang ditarbiah oleh Nabi, kehidupan mereka itu, iman mereka itu mengatasi segala-galanya. Halawatul iman, manis iman tu bila boleh buat benda kebaikan. Maka kita hari ini, biar kita rasa seronok, biar kita rasa gembira, dalam kita kurbankan. Dan daging kurban ini bukan untuk kita sebenarnya. Bukan kita kurban untuk kita. Jadi kita kurban ni adalah, katakanlah kalau kita boleh 10 kilo daging lah sebagai contoh. 3 kilo daging kita. 6 kilo lagi untuk orang lain. Bukan 6 kilo untuk kita, 3 kilo untuk orang lain. Atau ada setengah dia ambil belakang. Itu salah sebenarnya. Nabi pernah baginda kurban sembelih seekor kambing. Nabi ambil beberapa buku saja, lalu Nabi mengatakan, wahai Ali, bagikanlah daging kurban ini kepada orang ramai. Nah, jadi sini ayat Nabi nak jadikan contoh, bukan mata kata kita kurban maka kita berlakon seekor tidak dia sedekah sekali. Bagilah, biar boleh satu keluarga boleh merasa sekurang-kurangnya dah. Jadi begitu, maka kita tengok pada pengorbanan Nabi Ibrahim ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala royak dalam ayat tadi bahawa dia suka paling dikasihi, maka Nabi mengatakan ahabbun nasi ilallahi anfa'ahumul linnas, manusia yang paling dicintai Allah ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Hidup kita ni biar orang rasa beruntung. Ada kita berasa boleh tumpang, ada kita berasa senang, ada kita rasa bertuah, ada kita rasa selamat. Kita nak gitu, jangan ada kita serabut ya. Ada kita bosan, ada kita ni Allah tak jadi ada dia ni dah. Ada kita kadang-kadang orang rusing.
1: Serabut.
0: Ada dia ni tak ada apa. Jadi cuba kita jadikan, Nabi kata, hidup kita sebagai seorang manusia ni, jadilah orang yang dicintai oleh Allah SWT dan ada manfaat kepada siapa? Kepada orang ramai.
1: Bermakna orang yang disayangi.
0: Orang yang disayangi. Kalau jadi ayah disayangi oleh anak-anak. Kalau kita jadi ketua disayangi oleh anak-anak buah. Begitulah nak. Jadi maknanya biar jadi benda lagu tu. Kenapa? Semua ni adalah cerita-cerita yang kita bicara ni, kita nak bawa balik kepada akhirat. Yang kita nak bawa balik adalah merupakan pahala. Ini manfaat untuk kita yang lebih besar, untuk kita nak guna pakai di akhirat. Bukan cerita ni setakat ni, berlaku setakat ni, kejadian setakat ni, kemudian habislah gitu. Dia akan timbul balik di hari akhirat kelak. Dan ingat bahawa sebinata korban yang kita sembelihkan ini, esok di hari akhirat waktu bangkit pada kubur ni, kita kosong bila kita tak ada pakaian wala seorang benda, tak ada duit wala sama sekaya, tak ada harta, tak ada gapo, tak tahu nak gimana waktu keluar pada kubur, tak tahu adik-beradik ibu bapa mana, tak ada siapa-siapa, masing-masing. Jadi tika tu hok nak gapo dia, pahalalah yang paling laku tika tu. Jadi pahala nak cari mana? Pahala waktu bangkit pada kubur bukan masa dia dah. Pahala cari ketika hidup di dunia hari ini. Jadi sebab itu Nabi mengajar kepada kita, setiap benda yang kita lakukan itu biar jadi pahala belaka. Salah satunya korban yang kita nak buat ini biar jadi pahala. Kita tak say nama kita kata aku seorang kapan ni korban orang lain dok. Maknanya rutin hari yang kita korban tu comel dah, tapi jauh dari sudut hati kita tak nak ada perasaan ujub, tak nak ada perasaan riak, tak nak ada perasaan nak dipuji, nak suruh kata pemurah, nak kata buang belakang sifat ni. Ini bukan pakaian Muslim sebenarnya. Sebab kita apa, kalau kita ada benda-benda gini, kita orang kata apa, dari segi kita melakukan kebaikan walau sekian lama, sekian banyak, tapi setelah ada perkara-perkara tadi, sekelip mata ia dah hilang. Bahaya kita. Jadi kita berdiri di atas paksi yang sebenar. Buatlah tulus ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam segala hal. Setakat itu dalam bila wallahu alam.
1: Dan terima kasih Ustaz Haji Osman B. Mazin, itu ketua Syekh Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'in. Dan petang ini saudara bersama Rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'in. Dan terima kasih kepada para penonton live Facebook dan TikTok. Terima kasih Anis Zazuki. Assalamualaikum dan selamat petang Ustaz. Dan terima kasih Wan Salih. Assalamualaikum DJ dan Ustaz. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Zakaria Zainun. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya untuk semua DJ Kelantan FM dan warga Kelantan. Terima kasih Nursi. Dan Kak Yah, tandanya bagus. Dan Dorisi Dasafil. Fisin Neskif. Azizan bin Uthman Azizan, assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Terima kasih Hamidah ya.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Selamat Hari Raya.
2: Saya pergi ke kita gini, kita ada kebun Ustaz kan. Okey, ada kebun ni kita tak apalah, tidak saya pun orang lain lah. Kebun raya banyak lah. Mungkin kita ni makan dia bagi-bagi kata natek semualah, natek kerok kau tu apa-apa kita, sedangkan kita duduk jauh. Kita ni upah orang lah, bedih lah benda tu, kita nak makan buah ni. Apa kita nak kata nak makan buah ni, tapi masalahnya kita bunuh nyawa-nyawa hak itulah. Saya ada cerita sedekah. Kau tak ada sedekah, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Ingat kami dah nak sedekah kebun kan? Maksudnya Ustaz, maknanya maksudnya pun beli kebun tu, beli tupah, beli tasirkan ke makan.
0: Jadi dia kata kita ni ada kebun kan? Kita ada kebun, lepas tu kebun ni kalau kita tanya, kita nak makan, dia kata. Jadi ia jadi masalah kadang-kadang dimakan oleh orang lain ataupun benda lain. Sebab lah ni kebun memang harga mahal tu satu harga. Buah kayu ni pohon lagi orang ambil dah. Kalau orang ambil, ada kadang-kadang kera, tupah, macam-macam lah. Jadi dia nak tahu lagu mana kita mudah kata kita bedih lah tupah. Bedih kera ke, kalau kena nak buah kayu kita ni. Boleh ke tidak? Itu maksud dia. Jadi dalam hal ini, maknanya kita kena ingat nombor satu sekali bila kita menanam. Bila kita menanam ni, kita dapat pahala dah satu. Yang kedua, hasil tanaman tu, dimakan oleh siapa? Kalau orang makan ke, orang curi ke, binatang makan ke, jatuh atas tanah jadi baja, dimakan oleh ulat ke, apa sahaja kita ingat ini adalah pahala yang kita dapat. Dan pohon kayu ni kadang-kadang kalau besar macam durian ke, rambut teh ke, apa-apa ke, dia tak lama, berpuluh-puluh tahun hidup buah lagi. Kita mati dah. Kita duduk dalam kubur, buah kayu kita ni buah, orang lain duduk makan. Dia ambil manfaat hasil daripada tanaman kita ni, kita dari kubur ni dapat pahala. Jadi biar gitu. Jadi kita nombor satu sekali kita letak, kita nanin ni untuk dapat pahala. Kadang-kadang kita dengar orang tua, dia kata kan, kita nanin ni nak tinggalkan anak cucu, kata dia. Betul dah tu falsafah dia tu. Dan nak tinggal kepada anak cucu. Kadang-kadang bila dah dia mati, anak cucu boleh makan. Maknanya dia dari kubur tu dia dapat pahala. Jadi minta Puan Hamidah ni biar rasa kita nanin ni ada pahala untuk kita. Dan ini pun dipesan oleh Nabi, kamu buatlah amalan yang kamu lakukan, setelah kamu mati kamu akan dapat pahala. Antaranya menanam pohon-pohon kayu yang ada buah yang boleh hasil manfaat. Jadi dari segi kita nak bunuh binatang ni, sebenarnya kalau binatang itu merosak dan mengkhianati tanaman kita, pada ketika itu adalah dibolehkan. Tapi kalau kita nak ingat kepada hak tadi, kita lok apa-apa bagi dia. Tapi sadilah dia kita nya nak makan. Belok ke dia, dia ke dia, tak ada kita. Maka pada kita-kita, kita kira dia makhluk perosak, makhluk yang mengganggu, adalah dibenarkan. Wallahu'alam.
1: Dan terima kasih Hamidah, dan ini penonton daripada live Facebook MBM dan MBA. Assalamualaikum Ustaz, dan nak tanya Ustaz, bolehkah kalau kita nak akikah dengan lembu tina? Dia tanya soalan dia. Dia nak akikah dengan lembu tina, bolehkah Ustaz?
0: Okey.
1: Pada MBM
0: Nak akikah lembu tina. Okey.
1: Bolehkah kalau kita nak akikah dengan lembu tina?
0: Terima kasih kepada
1: MBM.
0: MBM yang bertanya tadi. Bolehkah dok, kata dia, kita nak akikah dengan lembu tina dak? Boleh, tak ada masalah. Nak akikah dengan lembu tina asalkan cukup syarat dia. Lembu yang tidak cacat, lembu yang cukup umur dah. Lembu yang maknanya lembu tina pun dia adalah termasuk dalam kategori boleh dijadikan akikah. Ada masalah. Korban pun boleh. Wallahu alam.
1: Dan di ketika ini kita masih membicarakan mengenai pengorbanan ataupun penghayatan dan pengertian kepada mereka yang ingin berkorban. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Hello, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Siapa ni?
3: Kasimah.
1: Puan Simah, silakan bersama Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Nak ni nak tanya. Kalau mak ataupun ayah tak kekoh, tak buat kekoh diri dia sendiri, dia tak boleh kekoh jadi anak dia. Boleh kekoh atau tidak anak dia?
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi.
1: Ayah ataupun mak tak kekoh, anak boleh kekoh kau untuk ayah dan mak dia? Sebelum ni tak akikah.
0: Mak dia dengan ayah dia tak akikah ke dia?
1: Contohlah. Mana rasa dia ni, ayah dengan mak dia tak akikah. Anak dia nak akikah balik macam tu. Soalan dia.
0: Dia nak akikah diri dia sendiri ke? Dia nak akikah anak dia pula?
1: Untuk mak dia, ayah dia.
0: Dia nak akikah untuk mak dia dengan ayah dia?
1: Mana sebelum tak buat tu?
0: Mak ayah dia tu tak tahu akikah lah.
1: Tak buat akikah.
0: Jadi Biasa lagi ni. Dia maksud dia tu, kalau tak silap kita, maksud dia nya mana mak ayah dia tak buat akikah untuk dia dah. Tak buat akikah. Jadi dia si anak ni nak akikah untuk ayah dia, mak dia, begitu maksudnya. Ya, sebenarnya kalau menurut di dalam kitab penamanya Tarbiyatul Aulad, Tarbiyatul Aulad mengatakan bahawa akikah ni adalah di segi hukumnya adalah merupakan sunat muakkad. Satu. Yang kedua, tempoh akikah ni di antara waktu dia lahir sehingga usia dia 2 tahun. Jadi lepas pada tempoh itu dia tidak masuk dalam waktu sunat lah. Tak apalah tak akikah pun. Kebarangkaliannya biasanya orang tak mampu. Sebab dia tak mampu nak akikah pun, sebab dia tak mampu, biasa orang susah biasa berlaku begitu.
1: Walaupun dituntut.
0: Walaupun dituntut. Jadi mana sebab dihukum dia tu sunat. Tapi akikah tu lebih baiklah sebenarnya. Jadi anak tadi tak payahlah akikah pada ayah mak dia. Lebih baik dia buat kurban. Tak apa. Dia boleh buat kurban untuk ayah dia. Dan contohnya dia sedekah duit ke mak dia 1,000 contoh. Ini mak kita bagi duit ke mak 1,000 untuk mak kurban. Itu lebih comel gitu. Ataupun wikaya 1,000 korban apa salahnya orang anak-anak berbakti kepada orang tua. Itu boleh, tak ada masalah. Allahu'alam.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ni siapa ni?
4: Ya, Kak Amor Kablau.
1: Silakan Kak Amor bersama Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya nak tanya gini, kita, kamu tak tahu tu ni. Jadi kita makan 7 bahagia lah. Gerbeh tu. Jadi seesok kata boleh kibah. Boleh kibah teko. Tu 7 gie tu. Jadi jolo kau gitu Ustaz. Pasal lagi nak tanya. Hak dia mau bagi daging tu wil nel nel gak ni lagu mana Ustaz? Hak mau dek tak ada. Tak apa, saya dengar dia deh.
1: Kamu
0: ni ada 2 soalan ni. Soalan pertama, dia kata kita korban 1 bahagian. Nah, kemudian esok boleh saya kibah. Betul ke gitu dia kata? Baik. Kita cuba respon soalan pertama dulu, iaitu kita Islam memang suruh kita korbankan. Nah, sebab tadilah korban tu dia nak binatang yang terbaik macam mana. Nabi bagi tahu kepada kita, bila kita korban, Nabi bagi tahu kepada kita bila kita bangkit daripada kubur di akhirat kelak, maka ada orang yang Nabi kata ada binatang yang membawa dia. Binatang yang membawa dia daripada kubur ni menuju pada mahsyar. Ada orang seekor binatang dia boleh naik seorang. Ada orang seekor binatang boleh naik 2 orang. Ada orang seekor binatang boleh naik 3-4 orang. Sehingga kan ada satu binatang boleh naik sampai 10 orang dan sebagainya. Lalu sahabat-sahabat dan juga para ulama mengatakan binatang ini tak dinyatakan jenis apa, tetapi ada mengatakan ini adalah merupakan binatang korban yang kita sembelih korbankan pada hari raya pada setiap tahun tu. Nah, jadi sebab itulah disunat, dianjurkan kita korban setiap tahun sebolehnya. Jadi sama ada kita korban sebahagian, nak boleh seekor kibah ke, kita korban seekor lembu, nak boleh 7 ekor lembu ke, itu terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pastinya kita buat terbaik, kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pastinya janji Allah Taala itu ada terbaik untuk kita. Itu hasilnya kita akan dapat situ. Itu rasa terjawab soalan nombor 1. Yang kedua, Kak Moh ni juga tanya daging korban orang duduk bagi lendir je, nak orang kadang-kadang. Itulah takdilah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bagi yang terbaik. Mana mimma tuhibun atau da tunfikun mimma tuhibun ni, maknanya mu belanja apa yang paling mu kasih. Jadi kita bui daging ni, daging comel lah. Bukan kata puah-puah pilih ambil baik, kita bui ke orang lain. Sepuh orang tua kita kaya tu lah. Kalau tak si kita, kalau kita pun tak si, orang lain pun tak si jugalah. Begitu. Bagi kita cuba elakkan. Jangan bagi hak orang. Jangan bagi orang kata hak lendir. Jangan bagi hak kekoh pun tak lup. Gitu. Jadi maknanya ini dari segi kualiti pahala tak berapa lah. Yeah, yeah. Kita rasa kita korban dah, kita rasa kita sedekah dah, tapi cara kita bagi tu tak baik. Yeah, yeah. Maka kita bagi terbaik. Lebih baik hak tak baik itu kita ambil kita lah.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, sebab kita lebih tahu. Hak baik itu kita bagi orang. Yeah, yeah. Itu sebenarnya contohnya. Yeah, yeah. Wallahu alam.
1: Hello, assalamualaikum. Hello.
5: Waalaikumsalam.
1: Ni siapa ni? Potih ya?
5: Potih.
1: Silakan Potih bersama Ustaz.
5: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
5: Ini usah macam hak Tuhan buat ni, macam kerbai ni. Memang selamat je nak tolong kata Ustaz lah. Tak? Kerbai, kita kata zakat, apa, kita nak pergi kota. Pasti ada kota hari ni. Kalau kita mikir-mikir Potih lah, kalau tak ada orang tu, payok dah. Macam orang contoh, macam orang Potih ni, orang yang tak nampak masa ni. Kalau tak ada orang-orang itu, kalau Tuhan tak buat, dia kata susah. Tapi kalau tidak, terima kasih lah kita orang rakyat Kelantan ni, orang mana-mana. Murah hati lah kalau Ustaz tengok-tengok orang. Ya kan?
1: Maju
5: menang tu untuk lebih naik boleh lah. Kalau tidak ucap tu, terima kasih lah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Tak nak buat mata ya. Kita doakan semoga beliau sihat sentiasa.
0: InsyaAllah. Okey, baik. Terbaik. Terima kasih Pak Teh. Kenapa? Maknanya dalam keadaan Pak Teh sedemikian pun. Dia suka pada hal demikian. Jadi Pak Teh nak rakyat dia nak ucap terima kasih sebenarnya. Kepada siapa? Kepada orang Kelantan.
1: Sebab orang Kelantan prihatin.
0: Sebab orang Kelantan prihatin. Dan memang sikap orang Kelantan ni sikap pemurah dia tu. Tinggi. Dari segi nilai dia tu tinggi. Jadi baik musim kurban ke suka bagi daging. Orang kata apa? Antara meriahnya Kelantan ni kerana hari raya kurban ni banyak yang kita sembelih lembu. Jadi kita nak harap sebagai akhir lah belanda rasanya dah. Iaitu apa nama ni, nak ucapkan tiga perkara. Pertama, selamat berbuka puasa sekejap lagi bagi saudara-saudara kita yang telah menjalani ibadah puasa sunat pada hari Arafah pada hari ini. Yang merupakan Nabi SAW memberitahu bahawa seorang berpuasa di hari Arafah ini, dia dapat dua ganjaran. Yang pertamanya, satu, dia ampun dosa selama setahun yang telah lalu dan setahun dosa yang akan datang. Dua tahun abang lah, lama. Dan banyak, bukan dua hari ni.
1: Puasa sehari
0: je. Dah, rebutlah. Jadi beruntunglah. Kita mengharap semuanya Allah Ta'ala terima amalan puasa kita ini. Syabah datangnya kepada yang berpuasa. Tunggu untuk buka sekejap lagi satu. Yang kedua, kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Kerana Hari Raya Aidil Adha ini adalah Hari Raya yang akbar dipanggil. Hari Raya besar bagi bagi umat Islam. Kalau nak banding dengan Hari Raya Aidil Fitri. Aidil Fitri itu sehari je sebenarnya. Tapi Hari Raya Aidil Adha ni, ia tempoh dia bermula takbirnya pagi tadi lagi. Subuh sampailah terbenamnya matahari hari terakhir, hari Tashrik. Iaitu 13 Tashrik. Artinya berapa hari kita boleh takbir bala? 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Mana besar tu. Kita boleh mentahmid, bertahmid, bertakbir, bertasbih dan bertahlil, memuji, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, dan yang ketiga, selamat menjalani ibadah korban bagi yang berkorban. Kita buat yang terbaik dan kita agih daging yang terbaik. Kita bagi kepada, dan ingat, daging korban tidak boleh dijual beli. Walaupun kita tak apa, mula jual murah 10 riyal sekali. 10 riyal pun tak dijual. Sebab dia daging yang baik, daging mulia, daging Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya mana tak boleh dijual. Dan daging korban ini bagilah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan tadilah kita nak bertapa pemanggil-pemanggil, kita nak yang terbaik. Kita bagi hok syome, bagi daging batai pine tapi tu bau yolo dah. Jadi maknanya bila kita buat terbaik itu, insya-Allah ada ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat menjalani ibadah korban dan selamat Hari Raya Aidil Adha. Terima kasih sekian. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, Ketua Syekh Hal Ewa Pelajar dan Alumni Darul Quran dan Ma'ed, yang telah menguraikan tentang penghayatan dan pengertian dan pengorbanan anda pada petang ini. Mudah-mudahan anda telah memahami dengan sebaik mungkin, terutamanya kepada anda yang ingin berkorban apa sahaja esok sama-sama kita jalani, di mana kita umat Islam memperingati peristiwa Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail di atas penyembelihan dan di atas suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudara akan bersama sekali lagi dengan Ustaz Haji Osman bin Mazin pada hari yang sama, pada hari Selasa, petang Selasa pukul 6 hingga 7 malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

你的命吗？

Maybe mama gli pulla. La magnolia. Che topo, ma che bertambo. A tante le gaiette. Ma lumla, apakah bercuti belakat? Cumanya pesemek bunga. Sebelum kita ni, nak buat perjalanan jauh. Nak gialah kak tu, nak gialah kak ni ke. Kena ada persiapan. Kita tu lagu mana? Servis dekat tak lagi? Aku tak boleh bila lah servis tu. Angin-angin daya tu, minyak-minyak itu tu belakang. Eh, jangan kata mek bunga tak reti. Mek bunga reti juga sikit-sikit macam tu. Jadinya servis dulu sebelum kita ni buat perjalanan jauh. Dia pastikan juga. Keselamatan. Oh, masa kita duduk bawa kereta tu lah. Kalau suruh ngantuk ke gapa. Berhenti dulu sementara deh. Sebabnya bila dah ngantuk ni macam-macam boleh berlaku. Kalau kita saya keluarga kita atas kereta tu. Sama-sama dengan kita naik kereta. Kena berhati-hati. Janganlah ingat nyawa ni senang dicari. Nyawa ni tak boleh diganti dah deh. Jadi kita lah kena main ke peranan dulu. Bercuti, bercuti juga.

0: Salam Aidil Adha.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan seikhlas pengorbanan. Ikhlas dari kami, Kelantan FM.
2: Dan efek. Dan kepada saudara yang berkorban esok, selamat berkorban. Yang pasti dalam melaksanakan ibadah korban, seseorang diajar untuk ikhlas dan tunduk kepada perintah Allah sebagaimana yang dah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Dan kita dapat melihat ataupun kita dapat mengetahui kisah pengorbanan besar ini menjadi simbol ketaatan dan syukur terhadap segala perintah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana apabila kita berkorban saudara, di mana daging-daging dan darah korban itu sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana melalui korban ataupun ibadah korban yang sama-sama kita lakukan esok, di mana seseorang belajar bahawa nilai sesuatu amalan bukan pada zahir semata-mata, tetapi pada niat dan ketulusan kita dan rasa syukur yang mengiringi pelaksanaannya. Di mana yang pasti kita janganlah sayang kepada harta benda kita, dan yang pasti kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana barangan yang kita sayang kita sedekahkan dan kita berkorban demi saja untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk makluman muslimin dan muslimah, kudaranya azan Isya pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 8.33 minit malam. Dan bagi zon Besut dan Setiu di Terengganu, 8.35 minit malam.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8:33 minit malam, akan kedengaran azan menandakan masanya solat Fardhu Insyad bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ustaz, kelebihan hari Arafah. Bulan Zulhijjah merupakan antara bulan yang paling istimewa bagi umat Islam. Terdapat banyak kelebihan padanya yang tidak dijumpai pada bulan yang lain. Salah satu daripadanya adalah hari Arafah, iaitu yang disambut pada setiap 9 Zulhijjah setiap tahun. Antara keistimewaan hari Arafah yang patut kita tahu agar sama-sama dapat lebih menghayati serta sama-sama memanfaatkan tawaran yang telah dijanjikan Allah. Yang pertama, sebahagian daripada rukun haji. Pentingnya hari Arafah adalah ia merupakan sebahagian daripada rukun haji. Ibadah ini juga sangat signifikan dan adalah puncak berkumpulnya seluruh jutaan jemaah haji dari segenap pelosok dunia. Daripada Abdurrahman bin Ya'mur bahawa Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Maksudnya, haji adalah Arafah. Riwayat At-Tirmizi. Yang keduanya, hari kesempurnaan agama. Di Arafah inilah Rasulullah SAW telah menyampaikan khutbatul wada' atau khutbah perpisahan. Ia digelar perpisahan kerana tidak lama setelah menyampaikan khutbah tersebut, baginda pun wafat. Pada ketika itu telah turunnya surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga sebagai pernyataan telah sempurna dan lengkapnya ajaran Islam yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Maksudnya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu ni'matku dan telah kuredai Islam itu menjadi agama bagimu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, yang ketiganya, kelebihan hari Arafah, mustajab doa pada hari tersebut. Arafah dikenali sebagai tempat berdoa paling mustajab dan disitulah Nabi Muhammad SAW mengambil masa yang sangat lama untuk berdoa. Daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi SAW bersabda, khairud du'ai du'a'u yawmil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Riwayat At-Tirmizi. Dan yang keempatnya, ganjaran puasa Arafah. Puasa pada hari Arafah adalah sunat bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Ia adalah peluang keemasan bagi membersihkan diri daripada dosa yang telah dilakukan. Kerana ganjaran puasa pada hari tersebut menghapuskan dosa setahun sebelum dan selepas. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ditanya tentang puasa pada hari Arafah, baginda bersabda, yukaffiru sanah al-madiyah wal-baqiyah. Puasa pada hari tersebut akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Riwayat Imam Muslim. Dan yang kelimanya, hari keampunan. Ambillah peluang untuk bertaubat dan memohon ampun sebanyak-banyaknya kerana hari Arafah adalah hari pelepasan daripada api neraka. Pada hari ini keampunan dari Allah terbuka luas. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya tidak ada suatu hari yang lebih banyak dibebaskan hambanya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Riwayat Muslim. Selain itu, sidang pendengar, ibadah wukuf di Padang Arafah simbolik dengan peristiwa di mana Nabi Adam dan Hawa telah diturunkan ke bumi dari syurga secara berasingan. Mereka memohon daripada Allah selama bertahun-tahun dan akhirnya berjumpa semula di Jabal Rahmah selepas 40 tahun berpisah. Masya Allah, memang begitu banyak kelebihan hari Arafah yang disambut setiap 9 Zulhijjah ini, iaitu sehari sebelum Hari Raya Aidil Adha. Jadi, rebutlah kesempatan ini agar kita tak terlepas untuk memperbanyakkan amalan pada hari tersebut. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan dan kemudahan agar dapat melaksanakan amalan dengan tekun dan istiqamah. Pesan Ustaz, jangan dilupa, ilmu dan amal menuju redha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Bila turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Jadi kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi keran mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merosakkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidiladha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikwok, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Abi, hei. Aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksud ada cici. Tugas nabi ya. Lagu radio dia bahasa hari. Banyak lagu lah. Untuk kelatak FNK. Terhibu popo kita. Sibuk lagu lagu pulak selesai lah. Tak boleh dengar nabi ya. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama weh. Dia cici. Siapa masa nak tugas weh.

Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setia ku di Kelantan FM. Di tanggal 26 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu. Bisa mencekak cerita kita Kelantan yang merupakan malam raya adik kakak untuk pertemuan kita pada malam ini. Jadi sebelum itu sukalah untuk dijeki ngakil lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak satu nak belakang. Yalah, dalam masing-masing sibuk adik kakak dalam membuat persiapan, kesiapsiagaan untuk kita beradab dengan esok hari lah menjelangnya Aidiladha yang akan melahirkan lah adik kakak kegembiraan, kesyukuran terhadap kita lah sepanjang umur hok tu hebui adik kakak. Neh, tu dia. Dan mungkin juga ada di antara kita ni walah hok baru lesa takbir. Alhamdulillah adik kakak masih lagi dibui peluang lah untuk sama-sama kita jakah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada umur insya-Allah adik kakak kita sapa Mekah pula ramah-ramah. Neh. Minta hati je lah adik kakak. Dan diucapkan jutaan terima kasih kepada adik kakak kita yang memilih Kelantan FM sebagai hiburan dan informasi adik kakak. Cuma pada malam ni adik kakak sempena dengan malam raya lah. Nah, kita nak bersama dengan saya sobat kita lah adik kakak di tali untuk kita imbau kembali lah adik kakak. Berkenaan dengan orang panggil situasi kita hari ni adik kakak. Dengan kecanggihan hari ini, dengan situasi hari ini yang mungkin banyak orang panggil mengembangkan lah. Mengembangkan suasana, situasi yang berbeza berbanding kita dulu. Lembu serupa tolak. Jamil gitu pun ada lembu. Tidak bermakna dengan zaman baru, dengan era baru, dengan global baru ni. Lembu tu kakala ke tak. Cuma kita nak imbau berkenaan dengan perbezaan. Raya haji kita dulu dengan lon ni, suasana dia, kaedah dia. Dan ni untuk orang panggil imbawe untuk pengetahuan sasah anak muda terutama sekali. Tu dia sasah muda, dia tak tahu gapo, dia tahu kalau jenis hok baru gak melai lembu. Allah ayo. Apa? Beres ya. Gilah. Tak ada orang rasa nak turut pergi kau apa dah. Dia ada perubahan dia, perbezaan dia adik kakak yang boleh kita panggil, kita cokeh, kita buah malam ni adik kakak. Selama sejak lah kalau ikut kira racing ni. Bermula pukul 9.30 minit malam. Kepada adik kakak kita nak kasi bagi, boleh manggil di 09-7488-30 ataupun 743-3858. Sebelum tu adik kakak kita sambut adik kakak kita hok baru siapa. Terutama sekali sasah anak perantau lah. Hok kelip kapur kau, hok retah desa kau lah gila ha.

Oh, tu dia kakak. Cikgu Sulizi bahagia gori pertemuan kita pada malam ini sempena dengan malam raya. Mungkin ni ada di antara kita ni lah nak bergedik pun tak berapa ruk mana muka. Baru buka puasa ke saat ni ke. Ada belakang lah sebuah air lah, ada belakang lah. Jadi adik kakak, sebagaimana dijanjikanlah kita mengimbau kenangan kita berkenaan dengan perayaan Aidiladha yang selalu kita sambut dan nak tahu, dan dengar keadaan semasa hari ini mungkin ada berlakunya perubahan sedikit sebanyak. Jadi kita dengar perkongsian daripada saya sobat kita, terutama sekali sasah lama lah. Dia boleh himbas pula kenangan-kenangan dia. Nak kasih dengan puak kita sasah muda, sasah anak cucu ni. Jadi kepada dia mohon nak memanggil, boleh memanggil lah. Ucapai aku sebelah kali. Sedia maklum belakang tu. Di tali 09-748-8830 ataupun 743-3858. Ada mahu boleh memanggil, kasih bagilah adik kakak. Untuk sama-sama kita bakit lah. Bakit semangat kita untuk meraihkan kehadiran Aidiladha yang pastinya bukan sekadar panggil sambut teh, tapi ianya merupakan peluang terbaik untuk mendidik diri kita, baik anak kecil, baik orang tua, berkenaan dengan pengorbanan, kasih sayang, keikhlasan dan nilai kemanusiaan. Selama mana tu hewi kita hidup adik kakak, sinilah dengan kehadiran Aidiladha yang mungkin boleh dikatakan kita duk ingat ketupat dengan lemah. Daging. Hatu je lah. Tapi dalam masa ramah, kita kena pastikan nilai kemanusiaan kita. Sebagai hamba Allah SWT, belah mana setara mana kita ukur. Tu dia. Jadi pada demo nak manggil, boleh manggil ada jeki akak-akak lah. Sebagai panggil lah untuk demo imbau kenangi demo. Sebelum tu kita ke salam dunia sementara seketika adik-adik. Sebagai lagu pembuka tirai pertemuan kita berkenaan dengan topik yang telah pun disampaikan.

0: Itu dia saudara lagu Salam Dunia khas untuk anda seluruh umat Islam nih. Seluruh amnya lah adik kakak yang boleh kita kenangkan lah deh, baik kita di Malaysia ataupun sahabat saudara seagama kita di luar sana lah nih. Itu dia, baik kita bersama dengan Bahagia Jogori. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Kak Ayah. Alah,
1: okay, Kak Ayah ni,
0: Jiga. Nama ke dia ke ni?
1: Alah, tak ingat seumur ke.
0: Ingat gua anunya, ni baru akak manggil lama lah beradu.
1: Alah, apa yang
0: buat
1: dia?
0: Putu hoya jaga-jaga.
1: Alah.
0: Dah, nama ke dia ni?
1: Nama ayah dulu.
0: Maaf kamu kata, eh.
1: Sama-sama.
0: Dah, nama ke dia ni?
1: Cena.
0: Cena. Duk jabi ke?
1: Besuk apa?
0: Eh?
1: Besuk apa? Bukan
0: jabi. Besuk. Iya.
1: Tak ada jabi. Kenapa apa? Kenapa ada?
0: Di mana?
1: Kenapa ada apa?
0: Afa?
1: Tak apa.

0: Asal.
1: Oh, ke apa-apa. Oh, apa-apa kat lalu. Ayah kena biasa siapa lah tapi tidak gerak.
0: Jalan.
1: Oh, biasa siapa.
0: Kat mana?
1: Eh, rumah tu duduk lah tapi ada... Ada majlis lah. Ada kata bewah ke. Tapi gitulah. Tapi pergi ramai-ramai lah. Tidak dijekit lah.
0: Awal siapa dah lah.
1: Besok siapa lah. Alhamdulillah. Tapi tak ingat tahu berapa. Rasa 20. Tahu 20. Lama dah lah. Bila ni tak siapa. Moga tak ada gu ni. Okey, macam mana? Macam mana kalau ikut kira beradab dengan Aidil Adha berapa tahun dah tu hai bui?
0: Allah. Malu lah nak ayat.
1: Oh, malu gede yoga. Oh.
0: Sama tua kita.
1: Oh, berapa tahun sama tua kita ni?
0: Tahun
1: 63. Okey, selama 63 tahun, tolaklah. Lama kecil lah. Deh. Kita kira 55 lah. Ha. 55 ke 50 lah, 60 lah, 60 tahun lah. Deh. Nak tanya cenah lah. Ingat ke dok jamir itu lagu mana kalau beradak dengan raya haji?
0: Lagu mana nak raya kan?
1: Eh? Macam raya tak tahu raya kan. Dah manggil sangat raya cu raya tu. Budak-budak nak dengar. Budak-budak nak dengar.
0: Tak serupa kan suka je mula.
1: Gimana?
0: Memang tak serupa kan lah ni. Memang suka mula raya haji. Raya haji kaya pasal. Kau suka je mula lah.
1: Dan gapa dia hak tak serupa tu? Gapa dia hak mula tu? Macam raya?
0: Nak
1: royak gana. Royak gana apa royak? Tak apa saya royak.
0: Kita suka lah. So bangun pagi. Saya boleh tunggu tangga suka. Gium horek. Tunggu caca re. Tunggu warna-warna piti.
1: Oh, raya haji pun main piti ke?
0: Tak kira. Raya haji pun budak LG lah. Bukan
1: semua tak boleh. Ya, bukan minta daging. Minta piti.
0: Tak
1: minta
0: daging, tak tahu
1: pun.
0: Tak
1: ketika
0: daging pun.
1: Terima kasih Cainah.
0: Okey.
1: Ya, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Itu dia sahabat kita dari besok ni daripada mana ni? Getih kah? Hello, assalamualaikum.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Siapa ni?
2: Kak Amang Kemang mam balik Pasir Putih.
1: Kak Amang Kemang.
2: Tak ingat tu.
1: Tak ingat mana. Lepas taliang lama dah buka. Okey, sebelum tu selamat hari raya dulu. Maaf saya batin.
2: Sama-sama.
1: Okey, Kak Amar. Teruskan dengan perkongsian Kak Amar. Berkenaan dengan perubahan hari ni dengan itu sempena dengan sambutan Aidil Adha.
2: Sangat-sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza. Sebab apa? Hari tu setiap bunyi kata kosong, bunyi kata raya ni mesti nak balik kampung. Kok mana nak siapa kalau boleh nak balik juga ke kampung. Tapi hari ni macam-macam kan. Kita tunggu anak kelik lah, kan nak tunggu tu lah, kan nak tunggu orang ni lah. Itu perbezaan dia. Jadi kalau kira sebaiknya lah rasa biar kita balik ke kampung lah. Orang tua ada jumpa orang tua, jumpa ahli keluarga, jumpa sanak saudara yang berhak dengan kita selama ni. Di mana tupuhnya darah kita, situlah dok sepatutnya. Tapi hari ni tak berlaku gitu. Dia orang lebih suka berhari raya dengan orang lain, orang luar. Sebab kita aman lah. Jadi sebab kita tengok, sebab kita duduk di tempat orang. Kita pun tengok, oh tak balik kau. Duk, orang ni tak balik kau. Duk. Jadi kita
1: dia
2: pun,
1: banyak pergi melenggok lah kelahir.
2: Dia peleduh. Esok nak pergi mana, nak pergi sini, nak pergi peleduh. Awak ada awak, dia peleduh. Nak pergi gaya situ-sini. Jadi kita ni tersentuh lah mari. Apa nak pergi kita kalau boleh biarlah kita banyak kalau boleh nak kelekah pun juga walaupun gano pun kalau kak aman biarlah kak aman kelek anak tak usah kelek ya dah itu urusan dia biar kita kelek tengok kampung kita tengok anak-anak kita
1: mananya kalau belah tu rugilah dia ada hamari ni
2: kampung kita ni tunggu kita terutama dia tutup lagi di JKA situ apa kedok cukup kedok jadi gitu jadi kita ucap kita boleh pergi maya saya kapung kita suka manggu kalau tak makan apa manggu buat kan orang ni omu kilik jadi orang ni pun tanya demo kilik demo ni kita alhamdulillah suka kita jumpa dengan orang kita lama dah jumpa di sinilah kita menyatu media yang ada ni lepas tu jumpa dekat beong kat orang meleh pulak berapa pulak jadi ya Allah ya Tuhan inilah betapa besarnya ni Pak Allah bagi kita di hari raya ada hari itu bagi Kak Ma
1: alhamdulillah cuma dah tu sipik Kak Ma tu cuma Kak Allah jangan jumpa Kak Ma weh nak tengok orang tak sekelip kita tak sekelip.
2: Jangan lah deh. Kak Mah kok mana kita ke kelik. Kak Mah tak akan miss tak kelik sepanjang duduk. Duduk tempat orang 37 tahun. Dikit duduk luar. Tapi kita ke balik semua. Balik semua. Alhamdulillah.
1: Apa pun selamat hari raya Kak Mah.
2: Selamat hari raya.
1: Kerbek kau weh.
2: Ada juga.
1: Tak apa lah. Alhamdulillah lah tu rezeki kita.
2: Alhamdulillah rezeki Allah.
1: Baik di salam belakang lah. Maaf kamu.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Tu dia dekat antara perbezaan deh. Tu dia dekat antara perbezaan. Jadi gitulah dekat kalau dengar aku cerita Kak Amar saat ni lah dekat jangan sesekali kita ni dekat dengar kehadiran Aidil Adha ni kalau ikut kira umum tak cuti. Jangan kita buat kehadiran Aidil Adha ni atas hari bermakna atas rasa cuti semata-mata. Cuti sungguh. Leh, klik kapu tak tudah. Kita giden tu. kita giden tu. Tak, kalau balik Melayu lepas hari dua pas raya kau. Tak, cuti lebih. Tak ada hal lah. Tapi, ada setengah sebagaimana kat kamar muka si raya kat tak. Raya tak boleh ada. Baik rela pergi melenggok lain lah. Jadi kehadiran Aidil Adha ni. Kalau kita dengar aku cerita, tak ada makna apa-apa. Neh, kerbel metelah lah. Tak tahulah bak kerbel. Neh, cuma gelik kapur ni boleh dikatakan dekat kita Kelantan lah. Neh, merupakan sebuah tradisi benar apa kita ni. Esok kau raya haji dekat ni. Neh. Raya di Pawali, raya Cina. Raya gede lagi. Habis ya Allah tak boleh nak cuti sehari je. Neh, takut ngari-hari off gua apa-apa. Siapa? Neh, tapi walah kita tak se tradisi kita ni pupuh dekat. Tak ada cuti engkau kejo ke ande biar tak kelik dengan kena hari pun tapi tentu siapa dak tak leh siapa awal siapa kriye tak apa rasa siapa ni jadi pada demo nak mari ok dulu sebentar kita dengar lagu dulu.

0: Aidil Adha mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Kelantan FM.
1: Oh, tu dia agak lagu daripada Cendrawasih lah. Kah untuk seh. Yang katanya lah, dalam kereta katanya, merentas kelip alah kapur. Tu yang duduk kat lana, kelip lacan. Tak apalah. Moga dia jaga kelip ke. No, tak apalah. Kat lana, alah dendek pun tak apa. Asal kelip rumah orang tua tu. Tapi kan begitulah. Kalau tak kelip tu kena ada asbab musabab dia lah. Kukuh tak kukuh tu atas kita timbel tak timbel pulak lah dek kakak. Baik, kita bersama dengan sahabat kita ni seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Dok kau nyek tupak ke?
2: Waalaikumsalam.
1: Muju ada. Kok ya?
2: Ya deh. Lama tak buka tali ya yang warna lah.
1: Jadi pening eh. Pala duk bawah kaki lah katah lah ni weh. Malam ni baru jumpa lain ni. Padi ke? Padi ke?
2: Tahu tak apa.
1: Tak apa. Warna suara lain ni pih lah ni.
2: Suara ni lain warna. Buka gayo. Ini esok.
1: Ya. Kau tambah suara lagi. Nampak ni pih mana. Nampak manja
2: sikit. Selur ke kat kona tu.
1: Apa? Rusin tu ujung ke?
2: Dahlah kalau
1: dengar
2: kau
1: nak
2: takut
1: kata dalam pagi. Tak ada masalah. Dalam pagi kalau ada orang tolong. Tak ada masalah.
2: Kalau ada orang, tak ada orang tak tengok bagi kita jatuh.
1: Ya. Pandang-pandang aku kan naik. Dah rosing menat. Nak temu dengan lembu mana esok ke belah ni?
2: Siap belakang dah tu. Alak-alak jatuh tu.
1: Ya. Perubah lah esoknya.
2: Tapi tidak apa, dia nak darah.
1: Tak apalah, kukurinya ada lah. Kita yo, boleh tolong-tolong sikit banyak.
2: Ya, raya haji ni, walau kita tidak gerbe pun, kita kena wisah kongi korang.
1: Ya, comel. Ya.
2: Mana wis mangat. Kalau kita ada, yang gerbe ni tak nanti korang raya. Kita tengok apa dah.
1: Ya, betul. Comel lah tu.
2: Jadi kita, setelah kita gitu, orang kata, tulu-tulu pakai kaki ni.
1: Jadi,
2: itu balok tak?
1: Iya. Tak apa, comel dah tu, biarlah. Tak ada hal lah. Cuma asal kau niat kita tu.
2: Niat.
1: Nak buat itu kita.
2: Hari baik, boleh baik ni, duduk bokok, rumah tak bergaul, tak lagi.
1: Iyalah, Ying. Dengar, Ying.
2: Dia lagu kena. Hari baik, boleh baik, setahun sekali.
1: Tak apalah Pak Di. Kalau Pak Di amal gitu gak.
2: Tak boleh lah. Tak nanti kau berok. Ya kita pergi. Orang tidak kata kita ingin dia.
1: Ya lah. Orang tak kata jelah. Cuma orang aku kurang ada kita ni. Engel sikit. Gitu.
2: Kalau orang tahu orang tak kata jelah.
1: Tapi rusing takut ada setengah je ni. Hotok biru ke atau keri ke. Main mana dia ni?
2: Dia tak boleh. Kalau duduk situ pun kita.
1: Main mana dia ni?
2: Pakit
1: gak tau
2: kita duduk sini kita nak
1: gigap pokki. Yolah tahu do cumanya nak oyaknya orang panggil perangan di PE.
2: Dia ngaji tak habis lagi.
1: PE
2: dia ngaji tak habis. Kalau dia ngaji habis dia tak duduk situ.
1: Yolah tak apalah alhamdulillah lah.
2: Dia terima kasih pasal muka Pak Di ni. Kalau mengikut raya haji dengan umur Pak Di ni rasa-rasa dekatnya. Dekatnya 90 dah.
1: 90. Okey.
2: 90 kali raya dalam.
1: Iyalah, ya betul lah, betul dah. Jadi body. Sani body jamu berkenaan dengan orang panggil PA. Apa dah ni? Aktiviti body lah. Orang panggil rengeng tangeng lah. Nek ni. Jadi selama 90 tahun 90 kali raya body. Buat selengeng belakang. Sokor dia. Sokor tu ayuh dia masuk radio.
2: Budak-budak duk main duk bakar bawang tu.
1: Tak apalah. Tu orang panggil kebahagiaan. Baik. Cumanya nak banding hari ni dengan hari tu. Lagu mana awak Pak dia ingat?
2: Bagi 10 ke.
1: Bagi 10 dia.
2: Bagi 10.
1: Cuma ayak. Ayak lah. Ayak. Bahagia bagi.
2: Masa kita budak-budak dulu kita. Budak-budak lah kita kira lah. Jadi lambat bunyi. Tak nanti kau orang royak situ tu lebih sini lagi. Lagi. Kita cari-cari-cari. Oh, Pak Lima yang tu lebih kaki ni. Ha. Bukan kata kita pergi minta sedekah.
1: Yalah.
2: Lon ni kalau tak royak tak mari. Dia kata, dia kata lagu sana ni lah.
1: Dia rasa lagu mana eh?
2: Dia takut orang kata jelah lah, berapa lah. Jauh lah nak banding lah dulu. Pagi 10.
1: Yalah. Kita ha lah banding itu deh dengan lon ni deh jauh sakit ni.
2: Oh, ala panggil tak dengar. Langit dengan bumi.
1: Agak-agak tidak pupuh lah kaedah kita ni deh. Amal kita ni.
2: Oh, tapi mana bodoh kau perikat lah depan lagi ni. Kau berat lagi.
1: Yalah.
2: Pilih kau pesing lah.
1: Eh, tak ada pesing lah. Tengok pun tengok. Nanggut. Jirik rupuk pun payuh.
2: Cik, nak wayak ikhlas ni kita. Masa kita budak-budak dulu, kalau malam raya, penuh atas balas. Tak pada lepas iso tu kelip duduk subuh.
1: Oh, ala, suka. Ha.
2: Nak wayak, yoyak, dia tak sepik. Oh, pukul 4 tu kan. Jajak umur hari kita cari topak.
1: 4 pagi?
2: Pukul 4 pagi nanti ke maya subuh. Topak.
1: Tak tidur deh.
2: Tak tidur. Lo ni ada atas balas sahabat kat hok setiap kat geruk.
1: Ya. Hok tu kat kot yang masjid eh, dan
2: kalau hok molek duduk. Hok molek duduk main mutul lah berapa.
1: Ya lah.
2: Dia tak tahu. Belum dah gini.
1: Ya lah. Tapi dia gan eh. Petuk ke tu. Kadang-kadang kita kan. Kita dia habis tedoh. Model kita ni di atas jari eh.
2: Di atas jari pun. Kalau ni muka lagu. Kadang-kadang dia kata kan. Abang dia dulu. Kita janji dengan saya ni.
1: Kau tak asyik ya Pak Adik. Kalau contoh kan ni. Mari kita pergi Pak Kerbel ni. Pergi besi apa dah ni bawa ni tu lu.
2: Tak segi dia tu dia tak royak kita dia tu.
1: Takut dia kata style orang tu. Wah ni belakang ni kejap orang tu. Ha.
2: Situ duduk. Menelah ni situ duduk.
1: Oh serba bersaling selalu gitu.
2: Saling nak pergi.
1: Itulah. Lagu mana eh? Nak pergi mana eh?
2: Payuh ki.
1: Payuh ni?
2: Payuh. Pasal ki ada, pasal munggu ki ada benda di seling.
1: Iya.
2: Dulu masa kita dulu tak ada benda di selingo ki. Ya ada benda di seling, ada benda di selingo, ada benda tangan ia jadi pun.
1: Padahal betul deh.
2: Kau sari, kau nipis,
1: Lagu mana nak tebal pula deh?
2: Payah dah.
1: Tapi agak-agak tahun ni ha lah boleh tebal lah mula start esok lagi ada lagi ni tak temu lagi ni esok ni bagi esok.
2: Sedar tu dia tak nanti kau kerja banyak ki.
1: Iyalah. Kau khabar duduk punggu belakang.
2: Kalau tak sedar ni dia jadi tawa lembak bagi dia.
1: Bagi dia biasa. Daging. Okey. Puak ada ni.
2: Punya akhir gila lu dah.
1: Iyalah lagu tu apa dia agak-agak tidak jatuh atas rumah kita dah. Bagi mesej sama-sama pok kita lah. Peringat lah pok kita belakang dah.
2: Kita peringat tau modoh.
1: Yalah, gitu lah.
2: Nak pesan kalau kita... maaf, kita ada sikit eh.
1: Ya.
2: Maaf, pok dia ada.
1: Maaf, kamu kata lah. Maaf, kamu kata eh. Neh? Tu yang megan molek lah esok tu.
2: Tak nak salah
1: lah. Biar kena palong ekor tu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia adik aku. Tu bahagia dia panggil perkongsian lah. Bahagia nak kata bukan kritik adik agak. Tapi pemerhati orang lama. Bukan nak cari salah dok. Tapi sepanjang pemerhati benda hok belok kita boleh pakak-pakak betul adik agak. Bukan nak cari salah dia jangan salah apa. Dan antara Pak Adi dengan DJ Kit sana. Cuma nak wajak kalau serocekik lah. Agak-agak. Boleh lah pakak-pakak betul. Dan ni. Tu dia ni siapa pula eh? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Nak cakap ke nak dengar radio ni? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Tu dia.
3: Ya. Pak Jumpa, maaf dia.
1: Pak Jumpa, duduk mana Pak Jumpa?
3: Pak Jumpa, macam.
1: Macam. Pak Jumpa, duduk mana? Duduk atas rumah kau?
3: Oh, tak tahu rumah ni baru lepas makan nasi lah ni. Allah.
1: Berapa puasa kali ni?
3: Pauzu, kena seteruk baru ni. Start bulan 10. Ni boleh jalan dah selu-selu.
1: Alhamdulillah lah.
3: Tak maaf dia je, malam ni dia.
1: Oh,
3: tak je buah lagi.
1: Tak apalah, kita nak lah jenis baru gini ni, Pak Jo.
3: ada abedik ke apa je pun ada.
1: Ya.
3: Oh, demo tu.
1: Oh, agak-agak boleh best lah dengan DJ Kit Pacu eh.
3: Ha, boleh best lah tapi Ti doju di baju pamit kemah lah. Aku comel sikit nama tu.
1: Apa, apa?
3: Ti ni boleh jadi masa budak-budak dulu beri sikit kali lho. Oh, set-set sepupu saya-saya metok.
1: Lama dah baju eh. Kau mau nama ni.
3: Kau nak buat sedap main dengan Pak Cepat
1: lah. Eh, dia kick, dia kick, dia kick dengan Pak Su. Sedap bunyi Pak Su dah ni.
3: Ya, Pak Su sedap Pak Su. Oh. Posu ni nama manjo.
1: Iyalah.
3: Posu ni.
1: Kabar-kabar reboh kaki dua tu lah.
3: Reboh kaki sungguh. Sungguh ni tidak selalu. Mari esok orang cepat. Mari kita bersama macam. Tanya orang rumah Pak Cepat. Tak ada orang tak kenal. Sungguh.
1: Duk mana sungai Alah ke?
3: Oh, sungai Alah dah kapur. Lepas kubur.
1: Eh.
3: Esok pagi esok orang kena buat nasi minyak ni.
1: Dekat rumah siapa dia? Habis jali ke?
3: Tahu ni. Muka kena seteruk tak gerbek.
1: Eh, pacu eh.
3: Anak pun tak kelip.
1: Cu.
3: Oh, adik apa hair balik.
1: Eh, dekat rumah habis jali ke? Habis jali atas pasar?
3: Ya. Oh, besok mari. Waris kau dengan dia.
1: Eh, kapur hamba ke tu?
3: Gitu.
1: Oh,
3: habis jali sohok berahi anak dia.
1: Eh?
3: Berahi anak dia sohok.
1: Oh, anak dia belakang tu.
3: Anak dia duduk gitu. Jadi kau tu dengan berjadi.
1: Tak ya gini. Kita titis siapa ambil kelip kapur lah mudah.
3: Eh, set sungai lah. Tidak orang lah. Ya, waris.
1: Oh, anak beranak lah eh. Temu lah tadi ni.
3: Titis waris. Dia mari lah. Cabai pokok motel. Dekat mari seri ala kejar tu.
1: Oh, dekat rumah Mada Esoh. Mula Mada Esoh ni.
3: Mula Mada Esoh. Pak Domak. Mari lagi.
1: Temu dengan rumah gayah ke? Gayah Cik Asel?
3: Ya. rumah nampak pembunga banyak dekat rumah Pak Cepat
1: lah. Tak apalah. Kita pergi mbak kenangan rumah Pak Cu lah. Dah.
3: Mari ya.
1: Beres baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Maaf kamu kata.
3: Alhamdulillah.
1: Oh, temu eh. Oh, kena orang kapung. Alah, gitu eh. Timbak kenangan entah-entah deh. Pak Cepat. Pak Cepat apa? Pak Cepat lah.

0: Eh, Cito, Cito.
1: Eh, Cito gapo ni, Cito gapo. 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, Cito. Okey, Kelantan.
3: Cikok, kan? Kumah ku kita sangat jatuh.
4: Oh, tu dia dekat hari-hari raya, hari yang bahagia sebagai panggilan lah. Hiburan untuk demo lah sempena dengan malam raya. Dia dekat agak-agak dapat melahirkan kebahagiaan jika ada sebagai kekukusutan. Dia dekat agak-agak dengan kehadiran Aidil Adha ni boleh dijadikan panggil ikat puco lah. Deh, boleh panggil ikat puco supaya kita disatukan kembali. Deh, baik dari segi bab perhubungan, baik dari segi bab silaturahim, dek kakak. Kadang-kadang dek kakak dalam kehidupan kita ni kecek dari segi bab Aidil Adha ni, dek kakak. Dia boleh kata ke, halah sebagai tali lah dek kakak. Sama ada kita nak putus ataupun kita nak ikat siapa semula. Tu, neh. Kalau kita fikir dalam-dalam, ukur dalam-dalam dek kakak. Neh. Cuma atas kita lah lagu mana tindakan. Agak-agak halah. Hok keruh boleh pakak-pakak je ni. Dah oite boleh pakak-pakak putih dek agak. Baik, kita bersama dengan sahabat kita seterusnya lah dari segi bab perbezaan neh. Orang panggil halah. Cara-cara dak. Jalene raya haji eh. Dulu ngelo ni lagu mana? Kita dengarlah. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Siapa di sana? Kak Amar.
5: Okay, okay lah, ni.
4: Jangan duduk lepak kat raya ni. Ya ke? Alah, dia ni rasa letak rebuh, merubuh dia ni esok ni.
5: Panggil baju. Pemanggil baju.
4: Tak usah duduk belik lagu ni. Alah, tukar jahit ni rasa. Alah, dengar suara kita cedoh.
5: Selamat raya, Ki.
4: Ya, mah, kambo tak ada?
5: Sama-sama.
4: Lagu mana macam ujian kau ni?
5: Ujian? Sikit hari ni mari dulu terlebak.
4: Ya. Yeah.
5: Hari ni hujan sikit.
4: Tak apalah.
5: Ya, saya dah tak payah ni ada dah tu. Dia boleh mari dulu terlebak.
4: Agak-agak esok cerah lah. Tak mudah sikit.
5: Oh, agaknya gitu lah.
4: Rebah kan esoknya?
5: Oh, kononnya.
4: Kono one? Rebah ke tak?
5: Oh,
4: tak apalah. Alhamdulillah rezeki ada tu tahun ni.
5: Anak-anak
4: gelip belakang?
5: Anak kan duduk sini belakang.
4: Duduk lah memang duduk sini belakang. Tidak duduk rumah kita.
5: Yalah, pergi pun rumah lah esoknya.
4: Ya, tak apa. Alhamdulillah. Tersedap lagi ramai-ramai dia. Okey, Kak Amar. Kecek dari segi bak. Oh, lah, Kak Amar pun kelas-kelas orang lama juga. Cuma sorok pun muda lagi.
5: Pada ni,
4: ya. Jadi, nak dengar kau siya Kak Amar lah. Gitu dengan lo ni belah mana. Cura ayak kak.
5: Bandir dulu dengan lo ni. Kata... Jauh lah Kak Amar. Bagi Kak Amar suka dulu lah
4: Bapa suka dulu. Bapa suka dulu.
5: Dia dulu ke dia sifat gotoroyo ni kuat lah. Macam lo ni mumu aku lah ni tak mana tak meriah mana lah.
4: Bapa jadi gitu eh.
5: Tahulah atau tak kenal.
4: Sebab orang tua tak ada belakang aku kawan.
5: Iyalah gitu lah. Dulu ke kalau raya dia orang tua bawa pergi. Mahu orang bawa pergi. Lah ni tak ada. Kita ajak orang segi pun tak.
4: Bapa segi?
5: Haa, dia mahu tak segi.
4: Jekoh lah, jekoh.
5: Alah, ya.
4: Tapi tak segi lah gitu deh. Payuh tu.
5: Mok-mok
4: tu gi
5: hok tu
4: gi
5: lah
4: anak demo tak segi ngok. Iyalah. Sebab kurek orang panggil kureknya apa je.
5: Oh, demo lon ke kuat gejek gak nok kata telefon.
4: Iyalah.
5: Kena
4: tak sin gaung anu
5: tu.
4: Tapi hok gitulah mito holah kalau boleh betul gak betul kita tak segi gejek duduk atas pada kereta dah ni.
5: Gitulah.
4: Iyalah nak tu kita nak marah pun kita royak sungguh.
5: Oh,
4: ya lah. Oh, jatuh ni. Tu dia. Tak apalah, Kak Amar, weh.
5: Oh, ya.
4: agak-agak tak ada lah pasal lagu tu atas rumah kita deh. Cuma agak kadang-kadang kita ni mari kadang-kadang mari rosin jogok dah ni.
5: Rosin jogok tapi okey je anu cuci tamah okey je.
4: Alhamdulillah lah. Bagi pakak-pakak mesel lah pok kita ni. Bukan nak kata korang kita ni cuma nak oyak tu lah. Tak apalah Kak Amar, weh selamat berkerbel lah ni. Kambo kata lah.
5: Ibu ada
4: berboh
5: juga kau nampak besar
4: tu. Berboh insyaAllah lah. Agak-agak mudah lah.
5: Boleh lah.
4: Ajak nak tahu depan serai. Tak gerak mana. Tak agak mana. kita cari kot lain lah tahu depan. Beres lah Kamal. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Tu dia. Tu dia dek akak daripada kama macam ni. Cuma agak gitulah dek akak. Dari segi bab pergi mari. Dari segi bab pergi mari. Budaya pergi mari dagu mano buat kita ni. Kena kau jenis orang tua mati belaka dah lagu mano kita. Dak. Nak gayuk mano, nak nyasam mano. Kalau boleh kat hang lagu gitulah dek akak dengan kehadiran Aidil Adha ni dek akak sebagaimana hok DJ Kit Rayat tadi lah. Dak. Jadi keinya sebagai simbol, tali tu sebagai simbol lah dek akak. Tali persaudaraan sebagaimana saat ni kat hang lah. Comel saat ni sumpah pak cepat saat ni titih. Kena kalau beranak tak tahu. Nenek. Kalau tak manggil tak tahu. Ini siapa pula ni? Hello, assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya. Ayam mak ke?
0: Bukanlah, Syah lah.
4: Syah, mana Syah eh? Alah, tindih batal ke?
0: Macam kecil-kecil, kecil rindu lah.
4: Ya Allah. Biarnya gitu, biarnya rindu, ajar. Dia tak boleh sama, dia cemu.
0: No ni, payuh lah.
4: Tak bukan, dia tak boleh sama, Syah, dia cemu.
0: Tak boleh berapa lagi sahabat ni. Ni baru
4: boleh. Tapi kat gitu lah sahaja tak boleh kerek-kerek dia cemu.
0: Terus segar mah tak boleh dengan sahabat.
4: Tak apalah segar agak. Tapi belum ni tak segar mana?
0: Syah nak ayat takut. Ki kata, Syah ni buah ni.
4: Ya buah. Jangan duduk baca kotu. Kita dengar dulu baru kita timbang.
0: Syah dua kali masuk air. Masuk ubah. Dari bulan ni. Munculah ada pendengar kereta FM yang tanya khabar Syah. Asu bacok. Apa ni? Kak Syah pulang melaku tanya khabar Syah. Saya telefon ke Syah.
4: Tak apalah. Alhamdulillah lah. Gitu kak. Cuma nyurah ya haji lah ke mana Syah? Suasana Syah lah ni.
0: Gaya lagi lah ni.
4: Setara mana suasana Syah?
0: Dan Syah lah ni. Ada ki duduk depan Syah. Ki boleh tahu lah.
4: Jek duduk bukis Syah. Hak duduk ke Syah hari ni tu ya. Hak tu benar lah memang berubah sakit lah. Tak usah jamuh atas tubuh Syah tu. Cuma sebagaimana pemerhatian Syah lah. Sebagai orang panggil hak nak kata lama tak lama. Tapi kat hak lah orang panggil bolu dah lah.
0: Syah pun. Kamu nak raya betul hati.
4: Kau apa?
0: Sebab Syah orang aduh raya ni memang adik-beradik kata ada hot topak ke sebelah dari siapa. Lepas tu kakak ada belakang rumah. Juga orang lain tak buat adik kakak. Dia rasa sedih dah ni. Tak ada anak secara. Kalau anak darah penuh rumah.
4: Yalah. Tak apalah Syah. Detik kau dah mahu sapa kelik. Dah mahu sapa kelik. Kita orang panggil orang lah. Anggap orang nak buat guano. Tak ada rezeki temu lah tu.
0: Tu dia. Tinggal raya ki. Balik kau mana ni? Balik rumah mertua kau. Balik rumah.
4: Tok tua tak ada habis dah ki. Ya. Main dengan lembu lah. Boleh kata begitu lah.
0: Ki gerbang. Ki gerbang
4: tau. Alhamdulillah lah. Titik darah lah. Titik darah lah. Itulah. Mungkin nak tahu tak memang kali dah. Cuma agak semangat kita tu tak ajar lutut lah panggil. Betulah. Berilah Syahir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tu dia dia agak. Tak buat warna ke dia agak ni. Oh, ni ada gitulah kadang-kadang suasana kita tidak serupa dengan suasana orang. Ada kita tanya kita suka, ada tanya teka orang sedih. Tak. Nah, tapi sedih-sedih pun jangan menyebabkan dengan orang panggil kesedihan kita ni sehingga hilangnya semangat. Tak. Hilangnya suasana kita dalam menyambut Aidil Adha. Neh. Dalam lagu mana duduk-duduk kita pun. Selembek kau, tak boleh berjalan kau. Nenek, tak boleh bangun kau berapa. Kena letak suku depan dia agak. Gapa hok berlaku, gapa hok duduk ke hok kita duduk tepuh hadap selama kini dia agak ada sebab musabak dia. Neh, jangan lutus semangat lah kepada Syah kita. Jadi pada demo tu tak sasah merah tu lagu mana weh? Tengok molek tu. lembu tu tengok molek lah lembu tu. Takut ha lah. Malam-malam raya ni kat waknya kau nak geroh kat dia. Takut wak salah orang panggil ha lah. Ikat tak kemah mana kau berapa urus ni takut telocuk kau berapa dah. Hak telocuk tu boleh kita cari. Wah behel ni urusnya. Neh. Jangan ingat malam raya ni malam tenang. Dah. Kadang-kadang sasam merah dia tahu lah tidur tak jenuk. Bukan dia nampak pitih adik agak eh. Pok-pok mega nampak pitih tu tenang ku tidur pun tak acu amat. Tak tidur tu. Tak ada aku takut ke bahaya lembu dia. Dok, bukan agak eh. Pitih tu, nampak pitih lah. Nak, janji orang. Kita kutip habis dah. Berapa pala, ni pala tu je pala. Neh, kena ke esok orang mari. Mana lembu? Ileh, be, maaf, be. Orang mari jauh-jauh. Dan ni. Duduk luar daerah lah ke duduk mungkin tu duduk mungkin ni dan ni nak buat mana nak jawab mana tu janji macam-macam dia kata Aidil Adha ni mari Aidil Adha ni macam-macam kita boleh kupas cuma atas khabar ngedok lah tak atas diri kita sebagai hamba dia baik kita wish semangat bakit sikit lah kepada sasah merah neh tidak kata demo cuma bahagia peringat
6: Allah lembu siapa lah lepas yak batin kok dah bersama tanya nyetebuk budak-budak sekolah hurah ni. Lembu siapa dia?

Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

Baik, agak kita sudah berada di penghujung dah sesi santai kita lah bersama dengan pemanggil kita lah dari segi bak kosi berkenaan dengan perbezaan dulu dengan lo ni apabila hadirnya Aidil Adha di kakak deh. Sebenarnya Aidil Adha ni dia kakak dia tidak berubah siapa masa hari dia siapa masa tika dia dia kakak dah dia mari lah deh. Cumanya dengan perubahan zaman dengan peradaban dak pergerakan dia apa sebab ni mungkin ni ada berlakunya sedikit sebanyak perubahan yang telah pun ditinggalkan oleh tua orang tua kita gitulah adik kakak cumanya kita ni dengan kehadiran Aidil Adha dengan perbincangan kita pada malam ni adik kakak bukan untuk mencari salah siapa. Ni pocong mopok hari ni. Tak sopa orang tua hari tu. Tak, bukan. Cuma orang panggil badi saling mengingatkan. Supaya sama-sama kita dapat renungkan. Tak, bapak. Ya, ada sikit royak. Yalah, dah pendengar Kelantan FM royak sana. Sopa Nah, tu. Barulah kita rasa kita nak bertindak. Dah. Bukan pasal ni cuma nak suruh kita mikir nu molek. Lagu mana? Neh. Jadi ada agak dengan kehadiran Aidil Adha ni agak-agak kita dapat sama-sama nikmati menikmati kehadiran Aidil Adha ni dengan sebaik-baiknya. Waktu tak kacak lagi bak kerbeh pukul sebelah lah. Bila-bila kita akan pemanggil kepada demo terutama sekali sasa anak perantau kita alu-alukan untuk kosi lah. Dia panggil rasa. Tak, perasaan demo. Tak, rancangnya demo esok lagu mana. Tu pukul sebelah di ruang yang retak kenangan lah. Neh, sebagaimana biasa. Cuma dia kakak berkenaan dengan ni lah. Dengan topik kita buka pada malam ni sehingga pukul 10.30 lah pada pemanggil. Kita boleh ikat sepuk ke? Pastikan kita ni tidak ditindih, tidak dinyek. Dengar orang panggil. Pergerak ke zaman dia kakak. Pastikan benda hak kita boleh kekal sama-sama kita kekalkan. Bukan bermakna tak sewi kembar. Kembar apa biar tentu kembar atas tain dia kakak. Tidak kembar dengan kita-kita. Kembar dak. Nanggu waris-waris pun tak kena. Dak. Pisang dengan golok pun bertukar. Dan ni. Tu dia. Perut modong dengan perut kita pun lah tukar. Dan ni. Tak sih lah gitu. Adik kakak bawa lah semangat orang lama kita, orang tua kita gitu walaupun mereka sudah tiada. Yang sesekali disebabkan mereka sudah tiada, kita meninggalkan orang panggil kaedah mereka. Dak, cara demo, cara orang tua kita gitu. Disebabkan mereka sudah tiada, kita tak ada tempat gantung. Itu hanya sekadar alasan saja. Kita orang tua hari ni, kena bawa supaya tidak putus. Dak, kaedah. Apa dan ni amal budaya gitu. Terutama sekali oi Kelantan lah, dia kakak dia. Jadi dia kakak kita teruskanlah dengan hiburan seterusnya dia kakak. Ada beberapa perkongsian yang akan dikongsikanlah dia kakak. Jadi untuk itu kita bersama dengan Dato' M. Nasir sempena dengan malam raya dengan lagu Satu Hari di Hari Raya diikuti dengan lagu daripada Rahimah Rahim, lagu yang berjudul Selamat Hari Raya.

0: Kalau tidak kak, tepuh noye mati lah mutak de nikah mulanya. Jale kaki pun apa mampu aku tolong pingat kak bawa kereta motor aku tolong nyapa ya aku noye kamu. Cik Uji ke radio gerak Cik Uji ni orang tahu belakang ni.
1: Oh sokong apa dia woyah.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Oh tu dia dengan kakak Rahimah Rahim. Dengan lagu Selamat Hari Raya. Bukan Rahimah tu kejahit dok ni. Tu. Sebagai orang panggil bakit lah. Neh. Kepada demo yang mungkin ada di antara kita ni yang sedang buat persiapan. Cuma agak kalau ikut kira rolik kah. Walah. Kita orang jatuh ni esok baru letih. Kalau malam ni orang kita lah yang nak letih sikitnya. Dari segi siap dan ni. Dari segi buat persiapan cedek kakak-kakak esok tu. Neh. Cuma kat kereta hari jatuh malam ni ni lah, walaupun lah letih esok pun pitih-pitih lagu mana weh. Pitih-pitih gear tu. Tukar ambil tu kau. Neh. Lama galik ke. Esok kukah-kukah ke. Nak perubah pukul 9. Jadi kau lambat atas kereta. Tak silah lagu tu dah. Kalau boleh elok-elok lah. Tu dia adik kakak. Biar tu lesah belakang cedek siap tu. Ni kat seminggu duduk ngasuh. Kru. Tak. Luk tak luk nombor dua. Tak apa asuh. Pitih gaya tahu mana lagi. Tak ingat weh aloh. Duduk nak tak wah batang ke tukar dengan pitih hari eh. Tak. Jadi ingat tu. Biar tentu orang panggil cukup belakang lah esok adik kakak. Eh. Tu dia. Dan untuk maklumat lah adik kakak. Ni pengedaran dari istana lah. Sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V. Jadi berkenaan dengan ini, berkenaan dengan pergerakan lah. Bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad kita akan berakad menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Aidil Adha di Masjid Jami' Al-Ismaili Bandar Baru Pasir Kek esok pada pukul 8 pagi. Jadi sekalian kaum muslimin bolehlah ngadak dan berhari raya dengan baginda selepas saja sembahyang sunat Hari Raya Aidil Adha di masjid berkenaan. Manakala untuk pada raya kedua pukul 9 pagi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad kita akan berakad ke Komplek Islam Jubli Perak Sultan Ismail Petro Panji Kota Baru untuk menyempurnakan majlis kurban. Jadi kepada adik kakak kita ada masa neh boleh sama-sama kita bersama dengan baginda kita lah adik kakak neh sultan kita supaya orang panggil hang lah adalah orang panggil erat teh adik kakak dak kita rakyat dengan pemimpin dak dengan tuanku kita lah agak-agak gitulah adik kakak weh dak walaupun tuanku duduk di istana kita duduk lah wah zig logo pun adik kakak kita dengan sultan ni tidak orang panggil berpisah. Berpisah tiada orang panggil. Deh. Jadi sedia maklum belakanglah. Adik kakak dari segi buat pergerakan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima kita. Jadi adik kakak bila-bila mesej lah kepada demo tu. Kita teruskan dengan hiburan kita lah adik kakak. Ni kita hibur sasah klik ni lah. Duduk atas tembok tu. Duduk mana dah weh? Deh. Duduk mana? Jumpa pintu gerbang dah kah? Deh. Jadi agak-agak tak ngatuk lah. Dengan kehadiran DJ Kit. Terima kasih lah kepada demo. Nama ke dia saat ni Zaili. Zaili dari Gua Musel. Dalam perjalanan untuk pulih ke Tupak katanya. Terima kasih kerana sentiasa menghiburkan kami. Jadi di atas terima kasih saat ni kita cucuk lah. Sebagai tanda kasih dengan saya. DJ Kit bersama demo di RTM Klik.

Alhamdulillah dia agak kepada demo hak telah bersapa lah ke tanah air lah. Dak tanah tumpah darahku. Deh, dia ucapkan selamat datang kepada demo hak dalam perjalanan. Diingatkanlah supaya sentiasa berhati-hati, jangan letak gaduh depan, pastikan kita ni sentiasa panggil. Holah, bawa ke kita dalam tenang. Neh, kalau ada ngatuk-ngatuk naik mata, kalau ada orang sebelah minta tolong tepuk-tepuk lah. Seruk-seruk apa dah ni suak lah sekup mayak kau. Roti pang pun roti butuk sekali pun. Neh, asal cerah mata abel tu. Neh, ni gak abel ni gak hola. Ngatuk tak boleh kira ni. Sila ni. Ya dah tu. Neh, dia sila lah kelahir dah tu. Neh, kita dengar lah. Dengar kat tidur kita dulu. Neh, jangan belah tu lah. Ni dia ucapkan kepada, terima kasih kepada Isai. Yang katanya duduk di Kapupek katanya dalam perjalanan klik ke Bacok. Terima kasih DJ Kik menghiburkan kita dengan lagu-lagu raya. Kita ucapkan terima kasih kau bawa sumung lah. Moga dia bahagia jadi nyusu. Tapi agak kau dia dengar ya lah. Kalau dari segi bak nyusu lagu ni tak ada ID peteri. Waknya bunyi ID peteri ke. Selerok tak. Tak. Mula ingat kau pasal gati selalu. tu dia. Cumanya ni ada juga WhatsApp yang boleh dikatakan rasa juga cekik deh daripada nama kita ada ni saat ni. Assalamualaikum, saya Alif Afzan dari Selangor. Dia ucapkan terima kasih kerana menghiburkan saya di sini. Cumanya tak boleh nak balik kapur untuk Aidil Adha tahun ni DJ katanya. Disebabkan masalah yang tidak dapat dielakkan. Apa-apa tak apalah. Deh. Tak boleh kelik tu. Tak boleh nak kata kitanya. Moga demo hok tepuh. Demo hok adak. Cumanya gitulah. Dia kakak eh. Deh. Agak-agak ada lagi omong untuk temu dengan tahun depan. Bersama keluarga tercinta. Bang jugalah baru-baru kapur. Deh. Biar kering pula ni tak ada masalah. Cuma kat seluk tu bang lah. Kalau den ni kopeng kak. Den ni. Tu dia. Jadi dia agak dijekit tutup tirai dengan lagu raya untuk malam ini di jam yang kedua di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan. Dan di jam yang ketiga kita akan kembali bersama dengan pemanggil-pemanggil kita, terutama sekali kita mengharapkan kehadiran anak perantau untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum, kita bersama kembali di ruangan Rentak Kenangan.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 per liter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN. Ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ni akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Dia kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspacom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspacom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspacom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Kelang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Carol. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baru khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital Inmedica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China, Feng Yanze Huang Dongying. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata, kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Kelantan FM.
1: Assalamualaikum di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Apa khabar belakang dek kakak eh? Kepada demo hok baru buka, hok baru jumpa butir channel, agak-agak hok lah. Eh, boleh lah kita bersama dalam masa sejen ni adik kakak sebelum jumpa dengan pukul 12 tengah malam. Dan masih lagi diucapkan terima kasih di atas kesetiaan demo yang masih lagi bersama di Jekit Jak dari pukul 9 tadi. Dah banyak karuh kita kasih, banyak karuh kita dengar. Dan pada malam ini di ruangan rentak kenangan, kita akan memberi ruang kepada terutama sekali diutamakan kepada orang baru deh. Agak ambil perhatian lah untuk sama-sama kita dengar keucapan. Dan begitu jugalah dari segi bak persiapan ataupun perancangan dengan kehadiran Aidil Adha yang akan kita sambut esok. Adik kakak. Jadi sebelum itulah, sukalah untuk dijeki dengarkanlah, pendengarkan lagu pembuka tirai permintaan salah seorang pendengar kita yang setia. Yang katanya no sangat dengar padahal kita pasal semacam. No. Oh, tu dia kita dengarkanlah lagu ini.

0: Oh tu dia dengar kan lagu daripada Cik Asyik. Eh, oh, Cik Asyik nyanyi ke Cik Ani sebelum Cik Ani reboh. Eh? Itulah lagu nyanyian kenangan Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli yang boleh orang kata kat hang lah. Kita ni kalau nyanyi suara tak sedap pun tak apalah. Teralah nyanyi kau di rumah kita dapur tu. Tak? Oh, tengah duduk siap kakak. Dan ni, tiada kata secantik bahasa. Dek ni. Oh, mana tahu je jatuh ikut air-air tes cawe. No. Ni enggak. Oh lah, jak dari buka puasa gorik tadi tegak. Dok. Kokah, kokah, kokah. Biar agaknya tanya khabar. Dek ni. Oh, lo nyanyi. Baik deh agak kita bersama dengan pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okay, Jabi ya.
1: Yo, Jabi.
0: Lagu mana, weh?
1: Rano. Baru sudah buat masuk beledah.
0: Okay? Masuk beledah. Perubah ke esoknya?
1: Beledah. Buatlah roti tiga. Roti tiga tak apa,
0: weh. Beledah tu, orang tanya perubah beledah. Tentu rebah dah, dia letekoknya.
1: Oh,
0: perubah. Perubah kah?
1: Rebah lembu esok. Rebah lembu esok, cucu, ayah, anak.
0: Tak apalah. Atas seekor tu kah? Buat kelip seekor nak kah?
1: Dok.
0: Setepak lah. Setepak lah. Tak apalah, alhamdulillah tu.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh tiga gaya rezeki, boleh bagi-bagi deh.
1: Ha, gitulah
0: ki. Cik
1: tak
0: kayak tengok rumah
1: besar
0: juga
1: tu.
0: Oh lah, lah gitulah. Sama besar dengan tu. Rasa kalau
1: sepet. Bila ki esok, kalau so.
0: Esok. Esok cuti rusak kerja kalau dia mau. Kalau kak ayah tak sedengar rusak DJ kit di radio kak. Tak apa kita perbuah rusak.
1: Oh, kak ayah dengar. Mana?
0: Mana kena perbuah esok lah. Esok kita cuti.
1: Oh, esok. Esok kita dengar juga. Ngaduk dapur tak di mana.
0: Oh, insyaAllah lah. Oh, tapi tidak perubah. Kita perubah lah. Kita perubah orang. Orang perubah kita.
1: Oh, tak apa.
0: Kau tak boleh tengok mata bagi rebah ni.
1: Alhamdulillah. Mana-mana tak apalah. Asal aku ada. Nak tahu.
0: Oh, lah. Gitulah. Kak Yahweh.
1: Untuk gear kita sesok.
0: Yolah. Gitulah. Alhamdulillah lah. Kak Yahmai. Wah, sepet tu kak.
1: Gitulah.
0: Yolah, Kak Yahweh.
1: Cucu nak masuk tak ni. Tak aduk dah. Biar Kak Yahweh petik ni.
0: Masuk mana kan eh? Masuk bilik
1: nak
0: kan?
1: Masuk, nah? Nak masuk nyuk radio ni lah.
0: Oh, panggil lah, panggil.
1: Taduk lah turun. Lah rumah-rumah.
0: Tengok kata, tu rukah kokok nelo kan?
1: Jok, kita tidur. Moho darah dia.
0: Tak apalah. Malah lusuh lah. Selamat hari raya. Maaf kamu kata dah.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tu dia daripada seorang nenek dan seorang ibu. Duk main bladder ya. Main bladder, buat bladder, boleh 2-3 loyan kan. Sebelum turun. Tapi dinasihatkan lah kepada adik kakak kita lah. Esok kalau boleh lah kita nak pergi semayang balasah apa ni masjid untuk sama-sama kita menunaikan solat sunat Aidil Adha tu. Dinasihatkan supaya tak makan lah. Kita ikut contoh lah, ikut sunnah. Kalau bukan tak dia, bukan wajib. Cumanya, kita ni alih-alih. Nak buat kebaikan ni adik agak. Dinasihatkan lah kita, ikut sunnah direct lah adik agak. Dah, dari segi bak pun, apa dah ni, cukup misal, cukup janggut kat kuku tu. Tu rasanya, alhamdulillah lah. Dalam cekup belakang. Cuma dari segi bak makan ni kadang-kadang lah. Takutnya joma lah adik kakak deh. Kalau boleh gak makan pas raya, pas maya raya lah. Makan sementara gak, jangan galik dah weh. Deh, lama puak-puak tembok bing puluk deh. Tukar melih juga deh. Tukar mata dengan ulu. Tak ada arus nak pegang, jangan belah tu. Ni siapa pula eh? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Payah teris suara ni. Siapa?
2: Saya tak kenal ke?
0: Tak kenal mana? Tak nampak?
2: Alah, dengar suara, sudahlah.
0: Nak dengar suara tapi nama tak kenal, takkan nak panggil sayang?
2: Dia tak apa, tak sayang pun.
0: Siapa ni?
2: Dari Kok Lanas ni.
0: Oh, Kati.
2: Yo.
0: Mana baru timbu?
2: Sekarang ni?
0: Itulah, alhamdulillah sihat lagi tu, Ibu.
2: Alhamdulillah lah, selamat raya, Ki.
0: Maaf, kamu kata eh?
2: Oh, sama-sama maaf lah hati pun deh.
0: Gana dari segi Pak Cik deh.
2: Lahir sampai ke syurga katanya.
0: Yalah, lagu mana dari segi Pak Siak Cik deh?
2: Oh, siap pe tu siap lakon dah tu malam ni.
0: Ya. Yeah.
2: Nasi kapik, nasi daging.
0: Berapa kan esoknya?
2: Ojok weh, tak ada nak gigak.
0: Ya, yeah, tak ada nak gigak.
2: Tak ada nak gigak weh.
0: Tak apalah nak buat guano agak-agak deh tahu depan.
2: Yalah, oh.
0: Kik gerbek ke? Kita tak boleh lari bak gaun ini.
2: Ya.
0: Yeah. Oh, kena. Bukan nak kata wajib tapi memang kena-kena. Kok mana tak boleh?
2: Ya.
0: Yeah. Oh, bukan nak kata dia pitih tapi tak boleh.
2: Kemana jakonya tu babynya?
0: Oh, tak usah tanya jakon. Kena kena mari gomoh. Kita tak tanya dalam
2: ini. Alah, leh. Royak kat
0: beranuk
2: kat orangnya
0: pergi. Royak sekadar tahu je lah. Tak apalah.
2: Ya, yeah, tak apa dah royak.
0: Kau nak mari ngasuh nah?
2: Ah, boleh.
0: Oh, tak apa. Nak ingat kita buat kira.
2: Kita buat kira lepas ni. Jangan kira.
0: Kalau tubik ni payah sikit tu, nak tengah tu takut duduk kuah-kuah, duduk menepik dalam ni. Ya. Kena bawa pasal ni. Ya,
2: sangat lah.
0: Moga tak ada ni. Ni enggak, tak ada tunggu. Apa ni? Oh lah, tak ada tunggu. Ni enggak, lagu tu lah. Beres lah, weh. Assalamualaikum. Okay, maaf kamu kata,
2: okay.
0: Eh.
2: Assalamualaikum. Sekali lagi.
0: Oh, tu dia. Oh, dia bawa pas kau anuk dia ni. Oh, basuh dia dah lah. Okey, ramah anuk, okey. Baik deh kakak, kita teruskan pertemuan kita sempena dengan kehadiran Aidil Adha. Kita menyelami apa jua itu korban. Apa makna itu korban. Bersama Datuk Jamal Abdillah, layan di ruangan Rentak Kenangan.

0: Itu dia saudara lagu daripada Dato' Jamal Abdillah yang merupakan lagu nyanyian asal Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli, ya. Yang orang panggil menjelaskan kita lah dari segi bak sebuah pengorban ni. Bukan sekadar orang panggil perubah lembu, tak. Kasih sayang. Gabriel lagi adik kakak melibatkan dengan kehidupan kita lah. Harta benda, pengorban ni kita tu atas dasar apa. Agak-agak dapat diselami dengan sebaik-baiknya adik kakak. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, assalamualaikum. Kereta ke?
1: Allah. Tak bunyi sorok.
0: Cik, moga manggis macam.
1: Allah tu.
0: Lagu mana?
1: Tak ada lagu mana. Lagu tu lah, orang tua. Dia orang tua. Dia orang tua. Dia lain sikit.
0: Gana?
1: Dia orang tua ni kan, dia lagu tu lah, orang
0: muda
1: tu dia
0: lain sikit. Oh, dia main muda tua selalu, belah selalu dia. Oh, okay. Raya kau tak raya pun tolong. Ya, apa su ni?
1: Lagu tu lah.
0: Lagu mana esok berubah kau ni? Kau kita berubah dulu?
1: Boleh jadi kita berubah dulu, dia kita tua mari.
0: Berubah kau esok?
1: Duk.
0: Tak apalah. Guano.
1: Sihat ke?
0: Sihat lah kata lah eh.
1: Tak apa dia orang muda tu. Dia selalu ke darut coklat
0: sikit gitu. Tak boleh main dah lah ni. Orang sipi orang muda ke tua ni. Kadang-kadang orang muda pergi dulu. Banyak ke apa.
1: Dah sikit. Duk pun sudah. Esok,
0: pasu
1: tak
0: kena besok,
1: kata
0: kita
1: tolong orang lah, kata.
0: Tak apalah, biarlah. Agak-agak kukurinya, ha lah. Tolong pun, tu yang ambil kira juga. Atas nawai tu kita lah. Dah?
1: Betul. Ya, kata.
0: Alah,
1: selamat
0: hari
1: raya lah.
0: Ya. Mak, kamu kata-kata.
1: Allah.
0: Ada bekok seluruh.
1: Alah, buat

0: lagu tu lah. Mak
1: aku tu lah. Okay, salam lah. Mak su belakang lah. Mana ada dah.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Okay, Assalamualaikum.
1: Tu dia. Orang okay, beralu, okay? Tak, no, no, lagu tu lah adik kakak. Oh, dia kecek pun kadang-kadang. Oh lah, nak ke... ni, oh, takut tak tahulah takut salah. Kata tak masalah dia jekit ni. Ni, kecek pun duduk atas geran. Masalah, jangan nyopoh. Ni, oh, jangan kata kau geran. Tahu ya, sepih dia ni mudah. Oh, Pak Su bawa apa dah ni, ajar dia Pak Su. Apa ni, siapa pula ni? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, game lo. Ha, oh, lagu mana?
2: Lagu mana? Sehat. Kik sehat ko?
1: Lama tanya ambo sehat ke dok. Ko apo anonyo?
2: Tak ada gapo.
1: Ko ada berita lagu mana?
2: Lama. Tak ada dengar berita gapo-gapo ambe ti suko sani.
1: Bapo?
2: Lagu Rahimah Rahim dah kata. Hmm. Bukan Rahimah Jai.
1: Iyalah pukul jaga-jaga.
2: Pukul jaga-jaga. Ya, ambe ti suko lah.
1: Iyalah. Cuma nya lagu mana duduk kedai masa kelami?
2: Oh, duduk soflami. Dekat soflami ya malam ni. Nya juga hari-hari malam-malam pun.
1: Ya, tak berubah ke?
2: Duk.
1: Tak apalah.
2: Oh, ada kita tengok lembu depan tu ada seko. Bukan diperubah tu tu dia esok.
1: Iyalah.
2: Kita tunggu lah makan kat dia.
1: Oh, lagu tu.
2: Lepas tu kiknya.
1: Oh, apa nya?
2: Tak berubah ke?
1: Berubah.
2: Ya ko?
1: Berubah.
2: Berubah lagu mana tu?
1: Berubah esok.
2: Wak marilah
1: kata. InsyaAllah lah kalau tak ada arah agak tapi begitulah kita ni membari duduk mukil lain okay? Nak boleh kau pergi
2: duduk mukil mana? Duduk mukil mana?
1: Tak seroyak kau ni.
2: Nak pergi ni?
1: Tak payah pergi lah.
2: Bapaknya nak pergi tengok-tengok.
1: Tak payah lah. Demo yang nak tengok kita ni orang lain tak tengok-tengok eh.
2: Habis tu rasa nak pergi tengok maksu.
1: Oh,
2: lagu mana? Tak boleh tu?
1: Bukan tak boleh. Cuma esok sibuk sehari esok. Main dengan pisah esoknya.
2: Ya ko. Apa? Lusa juga malam esok ko.
1: Buat tengok gadai lah. Tak gadai lah.
2: Tule-tule.
1: Oh.
2: Ya lah maaf lah.
1: Maaf kan boleh tak ada. Kisah lep lah ko lah. Ya.
2: Ni abedin ni abedin.
1: Mari. Mari Samsudin. Samsudin mari. Mari mana tak? Halo telepa eh. Tolu reje. Duduk mana tu? Wah rumah kau?
3: Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sihat kau?
3: Alhamdulillah.
1: Makan lalu?
3: Makan lalu.
1: Anak-anak kelik kau?
3: Anak kelik.
1: Oh, dah lalu kata sebut anak dah ni.
3: Kelik esok balik lah.
1: Tak apalah esok bila pun rasa kelik.
3: Oh,
1: tak kesik sikit dah.
3: Aduh.
1: Tak apalah nak dengar hot tu je.
3: Oh,
1: asal makan lah. Lalu bereh lah tu.
3: Dah geben kau tak?
1: Geben? Apa tak geben?
3: Kuari lah ketek kau ni.
1: Sodoh. Takut tak ada siapa ya.
3: Apa
1: nak janji tak, tak berani. Kalau siapa ya Allah, tak siapa minta maaf.
3: Jangan. Jangan buat siapa lah. Jangan buat tak apa.
1: Tengok kada weh. Moga main dengan masa ke.
3: Jeluk-jeluk lah orang kata.
1: Sekala agak kalau ikut kira rolik nak tahu. Gak pasal tu ke senggi dulu. Moga orak ke. Orak sepul habis dah. Mai tarik ni. Perebah ni. Pagi rebah lembu dulu. Pasal tu rebah tu weh pula lah.
3: Lagu tu.
1: Lagu tu lah. Tak apalah insyaAllah lah kalau ada ruang dah. Kisahlah belakang lah.
3: Kisahlah muak serta dah.
1: Ya insyaAllah.
3: Kisahlah belakang
1: lah. Yalah, ya. InsyaAllah. Tak ada arah. Baiklah.
2: Okay.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tu dia. Bahagia kerak ke. Kita. Deh. Tapi kalau modis saat ni tak boleh bawa kedai kopi weh. Deh. Nak tolak Bapa Haji pun tak kena dia panggil hang lah. Tak kena makan. Nak nyogi letih. Kau ni nak sokong tak dengar molek. Baik adik-adik kita bergembira seketika.

Teriak-teriak kaya lagu daripada Dati Rafiq Ambuel. Deh, oh, belah molek dah ni. Oh, mengenai kaya orang tua kita lah adik kakak. Mari raya. Ya, marilah telitah selalu. Tak, mungkin masih lagi ada di mata ataupun sebaliknya. Jika sudah tiada, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah lah. Banyak kaya buat kebaikan adik kakak. Deh, insyaAllah sapa ke dia juga adik kakak. Sebagaimana contoh esok. Tak, esok juga. Eh, hak perboh, titik darah, jatuh kita, tak, bagi ya tu, bagi kak, tak, niat, titik bila-bila, dia kata, insyaAllah, dia kata, tak, kita dengan orang tua, nanti tak diputuh, dia kata, tak, kadang-kadang kita, ya, saja nak perenggai, tak, pucuk gapo, pucuk kecil, ya, deh, tapi perenggai, kak, lah, tak tahulah, ngujuh, sudah, lagu mana, surah tu, lah, dia kata, tak, tu dia. Cuma adik kakak kecek dari segi Pak Kerban, diucapkan tahniah lah kepada adik kakak kita yang orang panggil berpeluang lah untuk menunaikan ibadah kerban. Deh, insyaAllah dengan gapoh kita niat, dengan gapoh kita buat, insyaAllah akhir itu kira seksok. Tak, walaupun lah kadang-kadang sero, duk main hari tu hak lemah. Tak, wahai tu pakai duk jawab dia. Cumanya kak, gitulah adik kakak. Atas ni lah berapa esok kita bui, piti, kita bayar. Nah, dengar rego sekian-sekian atas sekian. Nah, hotu tu mungkin berat atas kita ni. Bagian nak Allah adik kakak. Tapi ingat adik kakak, esok tu besar. Dia akan tukang besar adik kakak. Dan sebab itu, belum-belum ni lah kalau raya haji dia jikit pesan semua. Deh, kadang-kadang kita ni ingat kau susah kita dek agak dari segi bab ibadah kerban. Ingat kau susah kita tak ada kita ke susah. Hai tak ada kita tak ada piti. Rasa makin tahu banyak tahu juga dia jekit duduk besar. Ni sarannya posumlah. Alah, berkenaan dengan bab ibadah kerban ni. Kalau boleh jangan sesekali kita melepaskan peluang. Berkenaan dengan ibadah kerban ni adik kakak. Bukan bermakna bukan ianya dapat membuktikan wasu dia jekit tak apa bagi dia piti. Busu apa dah lembu sama besar dengan bah. Adak bukan. Ianya bukan membuktikan kita ni orang kaya ke orang sesok ke apa adik kakak. Cuma atas kita. Deh, atas tubuh kita. Atas niat kita. Tak ada tak ada. Itu biar ngoju. Deh. Kalau ikut kira kan lah. Kalau boleh kak pakat-pakat sipen lah. Lepas esok lusa start sipen. Atas ada suria siasari. Tapi tu demo ke kadang-kadang ni DJ Kik ni adik agak nak kasi bari lah buat sikit buat ibadah kerban. DJ Kik tidak kaya adik agak ni. Ada tika selok-selok ada. Tak duduk nipu kan ni. Tak, muka kita tidak bakal kaya ni kak. Nih, tapi bapak Datuk ni ada kita go. Demo ni nak tahu kerban. Bukan nak akak diri dah kan. Cuma nak royak cerita. Dan ni. Biar tu orang panggil. Lah. Boleh kita sipir. Boleh kita cekok sikit sebanyak. Tak. Boleh bawa contoh lah. Demo ni nak tahu kerban. Tak. Mau ambil peti mana? Aduh. Jadi nak royak kerban ni lebih pada beli lembu sekol. Jadi kau payuh. Apa gitu. Cuma mikir dia kau. Patutnya gini adik agak. Dia atas kita ni kaya sesok adik agak. Niat kita mendalami rasa ibadah kerban tu nikmat adik agak sebenar-benar. Tak percaya cuba. Dalam payah kita adik agak. Mula lusa deh. Cutera praktik. Mula lusa cutera sipis suya sehari apa tu. Tak ada tu kelas sesok tu. Sama. Siapalah jumpa tahun depan kalau ada umur lagi. Acu kira berapa. Cukup keduk. Tu dia dia kak. Payuh ni. Dia akan rasa nikmat tu. Dia akan rasa nikmat. Ni lah hak aku sepek sehari sian. Sejak dari tahun lepas apa aku esok raya haji ni. Ni lah ada ni. Allah rohoknya lah nak makan betul berah pun payuh jasa ni. Tu pengorbanan kita dia. Hak tu hak sebenar. Tu dia. Dia jekit bukan nak jah dia mahu tak kerban. Cuma kadang-kadang kan. Dia jekit royak ni orang panggil sebagaimana contoh lah. Tak, jalan. Jalan untuk kita jumpa dengan kerban. Neh? Tu dia adik kakak. Harap-harap agak lah dapat sambut teh lah kat Edoh ni adik kakak. Neh?
Supaya kita boleh juga menenangkan ibadah kerbih. Nak banding dengan DJ Kit, iyalah. Nak tahu sebabnya DJ Kit serah DJ Kit. Lagi aku tak pergi haji, aku nak berubah lah. Aku nak berubah nak tahu. Itu lah. Tapi bukan bermakna lepas pergi haji tu pakai dok-dok. Kata yang dok. Cuma gitu. Supaya ada semangat kita ni dek akak. Dalam nepuh. Kehadiran Aidil Adha. Apa boleh ucapkan? Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Semoga dipermudahkan urusan belakang untuk esok hari. Deh. Jadi dia agak dia jeki nak undur diri dululah. Neh. Lagi pelesah mana hok kena pelesah insya-Allah ada mudah jodoh kita jumpa malam lusa. Malam raya kedua insya-Allah.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Joget Raya di Udara memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua? Semua okey? Hari Raya sini saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin sempena Aidil Adha. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus layan Nasional Geng Buruhantu. Dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan Geng Buruhantu, Raya Aidil Adha.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional Geng Berhantu untuk Aidiladha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang, di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak, di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca untuk rakyat Malaysia. Salam Aidiladha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Intan dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi Aidiladha?
1: Macam biasa, ketupat. Itulah. Ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa,
0: insyaAllah. Puasa Arafah tadi. Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan ni lah, lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Oh, awal masak. Nasib baik lah kat Pulau Pinang. Tidak, dah boleh minta hantar sikit, sikit kat sini ni.
1: Itulah, jauh.
0: Itulah, jauh sangat tu. Baik, silakan dengan...

0: Saya ni minta kenalan yang tinggal telefon lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
1: Okay.
0: Terima kasih, selamat raya.
1: Yo, selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Blom Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Hello?
2: Hello. Assalamualaikum, Anazah.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari
1: Keluang. Keluang dekat mana, Keluang?
2: Saya dekat Johor.
1: Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
1: Alhamdulillah. Ingatkan mana tahu kan, tiba-tiba Johor dekat Itali ke, tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
1: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
1: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi kalau sampai tu takut dah basi.
1: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Iyalah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah.
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
1: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan-rekan, sama Tok Mak, semoga sihat. Lepas tu kepada Kak Imah di Tunjang, kepada Ramazani di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan Salam Aidil Adha. Untuk Abang Nazar, dah tinggalkan nombor boleh tak?
1: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Nazar, selamat raya. Tak boleh sepadan ke Abang Nazar? Tak boleh sepadan ke?
1: Tak boleh.
2: Alah, tak boleh jumpa.
1: Itulah nak buat macam mana kan?
2: Rasanya IPT pun tak balik kan?
1: Tak balik juga. Yelah, kalau saya balik macam mana siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan?
2: Kan sedih kan? Semalam tak ada kawan.
1: Itulah. Okey, baik. Terima kasih, Jumari.
2: Okey, Abang Nazar. Selamat raya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu menerusi lagu ini, Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu ciptaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Dah raya pun kan, dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Okay, di 03-2282-0363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak Linda ni.
0: Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung pun dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh, takut.
1: Pukul 4 lah macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Apa khabar Bang Mani? Dah lama tak cakap ada Bang Mani.
0: Baik-baik. Ini...
1: Mungkin sehari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni? Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi abang ke rumah kawan lah petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Manggi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jajaka Idaman. Usman Kutai. Kak Dikia Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Angga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yeng, Bang Ceng lah. Pak Long Johan, yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah, untuk orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu Konik?
0: Okay.
1: Pagi selalu dengar. Untuk kakak Manis ya.
0: Okey, baik.
1: Manis-manis lah kakak Manis dengan Abang Manis. Selamat malam, selamat Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf jahe dan bakti. Bye. Makasih, bye.
0: Okey, bye. Itu dia dari Sarawak.
2: Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393.
0: Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, wui, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Hey guys, siapa di talian waktu ini? Halo. Waalaikumsalam, siapa ni?
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa ni? Baik, orang rantau panjang. Dah siap semua? Masak? Apa juadah pagi nanti?
3: Ketupat lah, kita boleh kata.
0: Okey, ketupat. Lauk, rendang?
3: Ketupat ni, ketupat manis.
0: Okey, ketupat manis. Okey, selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
3: Ada cukup. Ya,
0: tunggu
3: saja,
0: abang aja. Oh, okey, baik. Sihat, baik. Silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak minta lebih sikit, capek pun.
0: Silakan.
3: Boleh tu yang ni orang lah. Raya-raya ni. Pertama, Pak Ulang Jahat. Kedua, tak cakap yang mata. Ketiga, abang mak mutai. Pasti tak ingat syarat saya ikat rumah kacil lah. Tak ingat syarat kan. Lepas tu pula Kak Nyong duduk jauh. Kak Ikan nak duduk di Teh ni. Pukul bayi lama sini sepi ni. Raya ni. Lepas tu pula habis mak botol. Lepas tu habis dia tanya ni. Lepas tu cuma kaya kau dengar dia dulu ni sendiri dengan habis ngajar ni.
0: Lepas
3: tu kau boleh habis tu. Habis pagi dengan itu. Habis pagi dengan dia semai kot bah.
2: Oh, okey. Tapi ambil
3: dia untuk lagu
2: pun. Lagu apa tu?
3: Lagu tu yang sanya ayah.
2: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
3: Oh, terima kasih.
2: Selamat raya. Beri selamat raya untuk anda juga dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Paul, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Putri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wan Spawi, Ida Chomel, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, lagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana, juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri, Salina, Aizal, Suri, Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang, pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah, Nordin, Hasna, Idrus, Liza, Sayang, Azli, Sky, Fikri, 92, Lina, DP, Herman, Zalifa, Ilfa, siapa lagi, My Dream, Alisa, Manaf, Tanti, Tanti Rana, Ayuni, siapa lagi, Abang Nick pun hadir, Jumat Ingromo, Ati, 80, Putri Delisha, Syazwan, Joe, Power Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri, Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Azliza, Baha, Azaz Noh dari Kampar, Eddie Zek Beta, lagi Pak Imbega 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Ruzila Uji, Marlina Yatim, Metal Sejati. Itu antara yang melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Terus beribuan lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang. Lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Dan terus dengarkan, terus layan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidiladha yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Bagi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng produs, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Tengke, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas semua. Encik senyum, selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli, Nizam, Ayati Ahmad, Kai, Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah, Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Ui, mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Adi Sarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga, Mamex. Ada siap masak, Mamex. Okay, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Pak dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Jawa Wistakam.
0: Kabar eh?
1: Waras,
0: ha?
1: Waras.
0: Alhamdulillah. Wis mangan, ha?
1: Mangan
0: apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah.
1: Jenenge bodoh eneng ketupat ora rasa kan? Eneng rendange. Baru wong Jawa apa? Matok kan?
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam enek, rendang daging pun enek. Siti-siti aja, tapi akeh lah. Walaupun siti, tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik. Ucapannya, silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menali bawan. Terutama untuk Bondan Zainon Ali di Jawa Baru. Mana di Jawa Baru. Ada juga Mak. Angga Labu di Perak, dan juga Kaima Kenjang, Johan Alim di Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali pawan di Parijawa Muat dengan ucapan salam Aidiladha. Semoga meriah semua di berkati semua daerah. Tahun ni Abang Zoma, Abang Mani korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan? Kalau balik JB, mampir apa di Jawa.
0: InsyaAllah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas ya. Pada Jawa.
1: Bandung ke Jawa ke.
0: Yalah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak Mi Bandung.
1: Okay. Bandung Muar karo pe Jawa punya kan.
0: Iyalah. Baik. Terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Dialog ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 0322-0363 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyih.
0: Ila dari Semenyih?
2: Ina.
0: Ha-ha. Ini tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu? Simpang Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Nah, dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni, balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita bereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Laina dan Ismail. Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Oh, okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung .
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Okey, terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Selamanya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman. Nasun Hakim Buruhan tu.

0: Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Sesuci Lebaran membawa kita ke 1.35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Nasana Hasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Ita Rosaya juga turun hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu, kita ada Ramlah Din, Marfa Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir, Ramdan Arifin. Okey, Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Tobing, Haris, Shida, AG, di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Noma dia kata sama Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turut hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang. Nak melaksanakan ibadah korban kan. Ataupun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026. Okey, di 0322823663 atau 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak beri peluang kepada anda semua untuk menyampaikan ucapan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor, Kelantan.
0: Okey, tak balik kampung?
1: Rasa tak boleh lah. Saya dah balik.
0: Haa.
1: Ni biasa nak
0: jalan-jalan
1: rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan. Iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak
0: beli orang bujang. Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Yang ada keluarga kan?
0: Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat Jampi ke. Mungkin sempat saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey, boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah. Nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban. Pelik saya tak salah lain hari Sabtu ini.
0: Okey, baik. Sila ucapannya. Ucapannya.
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalif di Kedah. Kak Amal di Tunjang Kedah juga. Kepada Kak Ruby Ripo. Kepada Syarifah di Sungai Isap. Kepada seluruh Haidah di Pekan Pahang. Dan last sekali pada Siti yang berada di Kedah. Itu saja.
0: Dengan ucapan dengan ucapan dengan ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu je.
0: Okey, baik. Terima kasih Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan? Dia kata orang bujang tak masak, kita terjah rumah orang. Oi. Share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
1: Di sini Iwan Tawamber dari Kampung Pahang Bacok Kelantan Darunai.
0: Orang Bacok Kelantan dah siap dah. Ketupat ni dah siap dah.
1: Dah buat ketupat.
0: Orang tak buat ketupat habis tu?
1: Habis tu dah buat berlaku. Benda tunggu orang mari lagi.
0: Besok lepas besok lepas solat hari raya pastinya akan membantu ibadah korban kan?
1: Dok pergi kubur dulu.
0: Pergi kubur dulu lepas tu?
1: Pasti kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya?
1: Ucapannya kepada keamanan di kota Kelantan. Syahok tadi, kecek tadi. Tapi, dia ingat hari lama. Kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar lah semua. Dan yang berdiri saya, Iwan Tawamber. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bacok Kelantan. Hadir. Ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Ni daripada Pelabuhan Kelang.
0: Nah, siapa nama?
2: Syukri
0: Pelabuhan Kelang. Tengah bekerja ke?
2: Tengah bekerja ni.
0: Tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Kelang ya.
2: Ya. Selalu masuk lah TikTok Abang Mani tu. Pok Kelang hadir.
0: Okey, mantap.
2: Ada ingat ke Abang Mani?
0: Okey, ingat.
2: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
2: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni Abang ni.
0: Esok kerja juga?
2: Besok cuti, balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
2: Kuala Besut Terengganu.
0: Negeri bahagia tau Terengganu ni.
2: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
2: Dia pun cantik awak ni tau.
0: Dia betul kan.
2: Petang-petang boleh makan kumpul lekong.
0: Ni celup tepung.
2: Celup tepung.
0: Dari Besut boleh boleh pergi ke Pulau Perhentian.
2: Kapal saya dekat tu, nak
0: identiti
2: tu.
0: Lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
2: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada family di kampung. Ni abang-abang driver lori ni. Khususnya buat driver lori TPC semua. Saya pangku dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
2: Minta lagu boleh Abang Mani?
0: Lagu apa tu?
2: Lagu Adik Saya Abel 1.
0: Hari ni kita nak layan lagu raya je.
2: Lagu raya, bolehlah Abang Mani lagu raya pun.
0: Bagi apa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya je. Nah, adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Si Cerita dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan nasional game berhantu bertemankan pemilik suara ini Nur Nalib. Saya Ali sampai pukul 6 pagi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Misa jenengah sentuhan hari raya membawa kita ke 2-3 minit pagi di jam yang ketiga untuk pertemuan nasional Gemburuhan tu sebelum Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Kita juga nak ucap tahniah jugalah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan umat dan juga penyucian jiwa, ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci, ya? Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, menjadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidil Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusa Nusi Juso, kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Mas Niasan Nawi Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami, kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kubu-Kubu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana, kita ada Syah dari Sabah, ada Akishah, VCB 1215 katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang, nak buat macam mana kan, nama pun raya. Musang Berbulu Segera, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin Kang Haji, ada Zailan Umi Habibah yang meloburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Noh selamat hari raya, ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo. Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Nga.
0: Mak Nga buat panggilan dari mana, Mak Nga?
1: Dari Labu Besar.
0: Hah?
1: Labu Besar.
0: Oh, Labu Besar?
1: Yes.
0: No, okey. Mak Nga dah siap masak, Mak Nga?
1: Dah.
0: Mak Nga masak apa, Mak Nga?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging? Lepas tu ketupat?
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu ketupat?
1: Ada cepat
0: buat lemang.
1: Ya.
0: Yeah. Minta dua batang?
1: Boleh. Buat ketupat, buat ketupat, buat rendang ayam, buat dodoi. Buat tapai.
0: Ui, sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Orang makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya, Mak Nga.
1: Ucapan pada abang pada yang duduk kat Meru. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nemsri College. Cucu Mak Ngah yang duduk di apa, Naga Dilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeka. Lepas itu yang duduk di Sik. Dah sihat semua lah. Selamat Hari Raya Adik Adha.
0: Dia orang tak balik ke? Dia orang tak balik ke?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Asal orang Perak. Satu kahwin dengan orang Labu ni. Satu pasal ni meninggal dah mora. 8 tahun dah.
0: Okey.
1: Satu itu lah. Memang sama yang tu lah. Abang ni. Abang tadi duduk kat Meru tu.
0: Okey.
1: Sama raya masa seperti. Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okay. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mak Nga banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berdekatan dengan saya, bagi saya dua batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Hari Raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita adalah Semana Damburi, Hati Hati 80 Nur Julai. Semuanya merapakan diri sama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur lah ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumaim Kromo.
0: Jumaim Kromo. Mantap. Jumaim Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumaim? Hello? Ya. Buat panggilan dari mana, Jumaim?
2: Daripada Perlis.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Oh, okey. Mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi
0: lah. Oh, kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan. Kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya, selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumaim. Okey. Itu dia, Jumaim dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputuslah pula. Nombor macam mana terputus? Silakan lagi di 0322-8203-63 atau 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya, Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak? Apa? Daging salai. Daging salai, daging salai.
3: Itu daging salai dah dapat daging yang banyak, so barulah dia salai.
0: Oh, iyalah.
3: Lepas tu disimpan, duit ulai, bucuk ubi, ubur rabung.
0: Masak semua dah siap dah ni?
3: Tadi dah penghabisannya rebus apalah, ketupat dah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah, dalam kuali basah dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan. Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan.
3: Kalau ada umur lah, Alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni. Ini selalu tak dapat ni. Pertama, kehajar zanak mak saya tu lima dalam tu. Buat jejak keidaman dengan Zali di Plet di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu Taman Permaisuri Jitra Kedah tu, Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada khabar beritanya. Juga Pak Usman Gubal Matan Damal Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu, Fadil di Jalan Meru Kelang tu selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Pak Besusyam di Bukit Senggih, Kedah Bukit Senggih tu kan. Kalau ada dengar lah dia kat Senator Maya Kota, Azizah Ramlan di Kedah Seting Ilik Besing 3 Blok S tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir, juga buat karam sama jenis di Buk Cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini dah Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Dan apa Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat raya Adha lah. Buat Abang Mani ni tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat radio ni kan? Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui di line kita pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Sadi Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah, ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

AINAS. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya AINAS. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: persembahan Junaida M. Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ibu Puteri, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, termasuklah di Bintulu dan juga Limbang, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Putatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea dah untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Fiza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dok Wawa alias Sweet, dan 6979, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello.
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Yeah.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Yeah.
0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Nah, duduk di Kelantan?
1: Tak. Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL. Dan
1: kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple je.
0: Ha?
1: Masak simple-simple je, Pak.
0: Masak simple-simple je? Masak apa tu? Ha?
1: Masak biasa-biasa je, macam nasi, macam tu je lah.
0: Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap masak
0: semua dah. Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang ke. Hirup udara segar pagi macam ini kan. Seronok.
1: Betul. Pecut saja kampung.
0: Silakan dengar ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Pada seluruh ahli keluarga saya. Kepada pemanis juga. Pada kawan-kawan. Kawan-kawan dekat GBH. Untuk semua pendengar National FM. Dan pada semualah yang mengenali diri ini dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya batin.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni tak buat.
0: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
1: Kita adalah tolong besok.
0: Okay.
1: Gotong royong sama-sama masak. Kita
0: dah. Okey, baik. Terima kasih, Busy.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Mizi Macang, Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan. Keluar, hui, memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Hello.
2: Hello.
0: Waalaikumsalam. Buat siapa ni? Siapa ni? Siapa?
2: Saya daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
0: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah, Kota Tinggi. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah, dah orang
0: saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dululah, dulu rajin lah pergi Kota Tinggi.

0: tidur lagi ni masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
1: Tak, tengah kerja.
0: Tengah kerja. Mantap. Kerja sebagai apa?
1: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
1: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
1: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulans tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
1: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
1: Pakai si horn. Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
0: Kasih horn lah. Paman.
1: Itu biasalah.
0: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah, supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah, tunggu esok pagi baru balik. 7:30 lah, biasa hospital 7:30 pagi baru balik.
0: Ni hospital kota tinggi lah.
1: Hospital kota tinggi.
0: Nanti saya
1: juga untuk Abang Manis dan staf-staf yang bertugas lah.
0: Baik.
1: Salam Aidiladha.
0: Baik, itu saja.
1: Itu saja.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Salam warahmatullahi.
0: Itu tengah bertugas, kaki tangan hospital, bawa ambulans tau. Kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara-mara kita yang yang memang memerlukan laluan, kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian baru hati ni? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
2: Saya Mamek Tan, Abang Lori Hadis.
0: Mamek, pan. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
2: Baru keluar Singapura tadi, bang.
0: Baru keluar Singapura?
2: Singapura ni baru sampai Aikro. Ke bandar Insek, parking lori, patut balik lah.
0: Ya, balik ke mana?
2: Kali di Felda Pasu 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuan Pandi, Tiga Tangkai. Baik, Mamek. Terima kasih, Mamek, buat panggilan. Mamek, ni dah baru keluar Singapura, ya?
2: Tadi pukul 10, 11 lebih, tadi dah keluar.
0: Bagaimana? Dekat CIQ, jam tak?
2: Ini clear lah, bang, pasal cuti kan.
0: Kereta
2: lah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Pulau Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori kotak tengah tu. Patut clear lah.
0: Okey, baik, silakan Mamek.
2: Luncur terus
0: dengan ucapannya, Mamek.
2: Kita kepada semua yang mengenali dan datang yang pendengar Nasional FM, Live TikTok dan Abang-Abang Lori, Abang-Abang Basma, Abang Manis dan semua staf nasional lah.
0: Baik.
2: Yang mengenali juga.
0: Baik, hati-hati memandu, Mamek.
2: Bye.
0: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
2: Tak lupa ni, bang, sama air raya Adriana.
0: Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Kasih horn satu kali. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib, Omar Taib, lirik oleh Johari Selamat. Allah yarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kempuruhan tu sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasi.

0: Untuk merasa dengan satu hari di Hari Raya, 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah SWT. Seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ni Faralah. Ni Faralah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kian Yon, dia kata salam semua sahabat GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393, saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Ini Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ha? Ini Beruntung apa? Akak telefon lah. Aku mobil tadi baru dapat dia.
0: Ni banyak untung tak? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So, dapat lain ni.
0: Dapat menebusi talian ni kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah. Untung banyak. Okey.
1: Malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Ini tengah melancar ada bekas lebih tadi. Allah buat syukur
0: alhamdulillah. Dah siap masak semua dah eh?
1: Dah masak lah, masak yang dah dah tadi masak orang tahu masa.
0: Apa juadah yang untuk pagi ni?
1: Pagi ni tu lah anak nak pagikan buat minggu dengan cukup lampu 2 bulan lah ketinggalan ni dengan anak dara tu.
0: Silakan dengan ucapannya orang Bukit Beruntung.
1: Terima kasih. Pertama pada semua orang yang orang keberuang kan mengucapkan selamat Hari Raya. Halo.
0: Ya, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Sama Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Ya. Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di angin lalu.
0: Rindu je.
1: Berada di baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh.
0: Ini
1: nak jumpa lagi tapi dia buat korban.
0: Jauh.
1: Dia datang tau.
0: Tak apalah.
1: Kita tak lama kita insya-Allah.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung eh, banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwina katanya dah siap masak sekarang tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari Raya pakai inai. Raya ID anda hang pakai inai. Macam nak kahwin je. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya? Yeah?
2: Amira.
0: Amira buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya. Johor Jaya.
0: Johor Jaya? Memang orang Johor?
2: Ya betul.
0: Memang asal Johor Jaya?
2: Ya betul. Daripada bayi.
0: Oh, okey. Ini tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya ke rumah kak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
2: Bawa. Ni on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat Melaka.
0: Dekat mana?
2: Melaka.
0: Ha. Okey, tak lama lagi sampai tu, insya-Allah belah-belah. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
2: Sesak juga. Sesak gerak-gerak apa pukul 1 pagi dah tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Oh yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gebur bumi. Okey, sampaikan ucapannya, silakan.
2: Saya nak sampaikan ucapan untuk family prosper, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalir saya, dan juga warga dia jaya. Untuk abang juga.
0: Oh, okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
2: Anak empat.
0: Mantap, rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah tutup kilang dah.
0: dah tutup kilang dah.
2: Tutup dah.
0: Tutup kilang. Tapi hati-hati, takut suami buka kilang baru.
2: Berani
0: lah
2: dia kalau
0: rumah
2: kilang baru.
0: Okey. Jadi jejik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Nah, itu dia semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Hello.
0: Oh, siapa ni?
3: Saya
0: Suhaida. Siapa?
3: Suhaida.
0: Ya,
3: ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'ala, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu, Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap, dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh orang mana ni?
0: Ha?
3: Kita orang balik jalan Sa'alam, pergi Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah.
3: Muazzam.
0: Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Yalah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan. Biar lambat asal selamat.
4: Pusing jauh.
0: Ha?
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali.
3: Berkorban lah, nak balik raya kan?
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, satu birthday dia semalam,
0: abang nangis. Birthday dia semalam?
3: Ya.
0: Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan?
0: Tak payah. Tak payah hadiah eh?
3: Tak payah kot.
0: Cukup lah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan.
3: Ya, betul.
0: Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada abang mana, selamat hari raya, selamat tugas.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Takpelah. Kita terus berhibur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha. Lontaran suara Liza Anem. Melusuri lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Sampai pukul 6 pagi. Dun Alim Sayang Alim di sini.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Raya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Persembahan Nurul dengan Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, bang baru bangun tidur ni, baru nak memula nak masak. Yalah kan, seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur, sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan, di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu. Sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif. Ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki-rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak dah?
1: Ha?
0: Masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey. Baik, silakan ucapan raya je kepada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis, sebelum saya mulakan itu ucapan, saya ada pantun.
0: Nah, silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebihan cam si abang manis. Kalau ndak dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara abang manis lah. Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Ucapannya semua semacam popular memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menunaikan
0: haji.
1: Pergi haji, memurahan pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahan saya dengan ucapan saya ini sama diorang.
0: Baik. Itu saja.
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja.
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara abang manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara, pemilik suara ini seadanya. Ya, Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara abang manis kan. Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alah, selunya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni. Tak tidur lagi.
0: Tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ni sebelum tu?
2: Rendang kerang. Daging.
0: Oh, rendang kerang eh?
2: Ya.
0: Yeah. Sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Hajah Halijah, Sungai Perak. Rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang je.
0: Masih lagi, belum siap masak lagi ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam. lepas tu daging.
3: Okey.
2: Itu je.
3: Ketupat.
2: Lemang.
3: Lemang sedap. Lemang tu aduh kena
2: anak sendiri buat.
3: Lemang kena pula rendang kerang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Rijah. Baik,
2: sila. Datang je.
3: Silakan dengan ucapannya Kak Ajah.
2: Okey, saya ucapkan pada di jenazah, selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman Goodbye, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Saripah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf Zahid dan Batin. Untuk DJ juga. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus membeli Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Okey, siapa lagi di talian? Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur
4: kan? Kita kena ceria sebab kita memandu.
3: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
4: Saya Amir. Daripada Polisen ni.
3: Yelah, siapa namanya?
4: Amir.
3: Amir daripada Polisen.
4: Ya.
3: Memandu nak ke mana?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Dengan siapa?
4: Lebih dikenali dengan Bayu.
3: Bayu eh?
4: Ya.
3: Angin Bayu membawa diriku. Gitulah.
4: Saya daripada producer ni.
3: Memandu dah ke mana?
4: Memandu menuju ke Gemas.
3: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
4: Balik beraya.
3: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana?
4: Saya baru sampai Rembau.
3: Baik.
4: Lagi 1.5 jam.
3: Yelah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai, Amir.
4: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
3: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
4: Betul, insyaAllah.
3: Okey, silakan dengan ucapannya, Amir.
4: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah. Selamat Hari Raya. Kita berkorban. Bukan sesuka hati kita berkorban.
3: Betul.
4: Korban ada makna dan segi pengertian dia. Itu sajalah kot. Lain-lain tak ada.
3: Baik, Meh. Selamat sampai ke kampung, Meh.
4: Alright, insyaAllah.
3: Baik, hati-hati, insyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita, itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah SWT, dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya Azrin daripada Sahlam.
3: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
5: Tengah ada jalan sepuluh
3: eh. Tengah memandu. Memandu apa? Kereta, lori?
5: Kereta je.
3: Kereta nak ke mana?
5: Nak balik Marang Terengganu.
3: Nak balik Marang Terengganu, baru memulakan perjalanan ke?
5: Dari pukul 12 tadi.
3: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
5: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
3: Jalan raya macam mana? Okey.
5: jalan raya setakat ni, jalan Muazzam ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karat.
0: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dia kata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan. Tak apalah
5: tu.
0: Tak nak buat macam mana. Sesekali kita cuci-cuci mata tau. Wah, jalan jauh.
5: Dia tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
5: Saya nak mengucapkan selamat Raya Aidiladha kepada semua yang mengenal diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berengkuh.
0: Kejut dia.
5: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
5: Lebih baik dia berdengkur. Dia jadi
0: co-pilot. Okey, lagi siapa lagi?
5: Lepas tu kepada Abang Manis lah.
0: Okey.
5: Itu je lah.
0: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Ah, mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
5: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah, terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia Allahyarham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM dari saya.

0: satu Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Salam Aidiladha, 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik dah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun. Ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322823633 ataupun 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo. Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biarku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ya, Mizi 85 masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zul Alif, orang Tanjung Musang Kedah.
0: Orang Tanjung Musang Kedah. Dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Okey, apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul. Abang Nazar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Bertugas, DJ Nazar. Ucapan selamat hari Adi Abah, maaf Zainal Batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pari Jawa Mua, Bunda Ajar Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abang Hamid Arun di Kuamatan Ganu, Kak Syuma Macang dan kepada semualah sahabat-sahabat yang pendengar-pendengar Nasional FM. Saya ucapkan selamat hari raya Adi Abah, maaf Zainal Batin buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, kembali pada Nazari Konti, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah, ya. Sampai-sampai itu kita bersyukur, dipanjangkan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian, kan? Kita nak pergi sembahyang raya, kan? Alhamdulillah. Siapa lagi di talian waktu ini? Ada lagi pemanggil? Ada. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Ni Wakna, Nazar.
0: Wakna?
2: Wakna Pariyani. Ya.
0: Ni tak tidur abang lagi ke? Tak tidur lagi ke?
2: Dah tidur dah. Dah bangun ni, baru bangun pukul 3 suku tadi bangun.
0: Oh, bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
2: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan tambal goreng.
0: Okey. Nasib baik pada Yani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar, kan?
2: Kalau balik rendang tinggal lah.
0: InsyaAllah. Cuaca di Pariyani ketika ini okey?
2: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey. Macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Tenang aja kot.
0: Okey. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ini ucapan Wak Naya, Anu Nazai. Dah ucapkan apa ni, pada semula suri-suri rumah yang dah bangun yang dekat dapur ni, hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS, pada Pak Wan Jak Cakbah, Cik Ning Banjari dan isteri, untuk siapa lagi, semualah suri-suri rumah, untuk grup apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang kat Paraya ni tengah. Hanya ada kurban kelompok anu nasa kat Paraya ni, untuk yang ni.
0: Oh ada.
2: Ada ahli maiko kurban kelompok. Warna pun ada warna tak masuklah tahun ni tak masuk, tapi ada kerjalah bagian jamuan. Bagian sediakan jamuan. Sama-sama lah nanti kita ya, begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nantilah. Sebelum lebih ada ada kat masjid gitu.
0: Iyalah. Warna.
2: Ya.
0: Warna orang Jawa ke apa?
2: Orang Jawa, Jawa Mariani.
0: Oh, Jawa Toto.
2: Iya, Jawa Toto. Mangan sama Toto selalu.
0: Okey, Warna. Terima kasih banyak-banyak.
2: Nazar pun Jawa kan ya? Nazar Jawa juga kan?
0: Ya, aku orang Jawa.
2: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir ke Mariani lah.
0: Yalah, nanti singgah-singgah lah ya.
2: Ya.
0: Okey.
2: Terima kasih Nazaya.
0: Baik.
2: Warna cakap sama hari ayat haji lah dah semualah. Semua Islam seluruh Malaysia ya.
0: Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Jawa, ya. Yeah. Selamat pagi untuk Sabri Wahab, Cik B, Husin 1998. Terima kasih banyak-banyak. Terus bersama-sama dengan Nun Alif Zahid Alif ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Baik, terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

0: lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Rahimah Rahim dengan Selamat Berhari Raya. 4:15 minit pagi waktu ini. Dalam pada itu, kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan semangat, ketabahan dan juga kekuatan dalam mempertahankan tanah air kan. Kita harapkan mereka dapat solat untuk Hari Raya Aidiladha pada kali ini kan. Dan Malaysia juga akan terus kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan juga pencerobohan di Asia Barat, termasuklah serangan drone serta operasi ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat yang mengorbankan rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud menerusi perbualan telefon semalam. Jadi kesempatan itu yang mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran. Jadi beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan juga pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Ya. Kita juga mengharapkanlah segala pertumpahan darah ini dapat dihentikan serta-merta. Ramai rakyat yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita yang terbunuh, yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba mati je. Dia terbunuh akibat serangan daripada rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Okay, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti ya, teman berteman. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Dua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
1: Datang
0: dari Pasir Mas. Ida Khairi dari Pasir Mas. Oh, Golden Sand. Oh, mantap. Oh, ni baru bangun tidur ke?
1: Yalah.
0: Baru bangun tidur?
1: Ya, baru bangun.
0: Oh, sedap tidur lah. Dah siap masak dah? Ya? Yeah?
1: Bukan.
0: Belum masak lagi?
1: Tak masak.
0: Oh, tak masak. Kenapa tak masak? Oh, suaranya tenggelam-tenggelam timbul lah. Oh. Dekat Pasir Mas tu tak ada line ke?
1: Yalah.
0: Ha?
1: Line penuh lah.
0: Oh, line penuh? Oh, tapi apa sah? Suara tenggelam-tenggelam timbul. Mungkin suara baru bangun tidur agaknya. Okey, silakan sampaikan ucapan anda.
1: Selamat Raya Puan Siti Abang untuk ini sini, untuk kasih buruk Kak Nura, apa Tika, itu semualah yang kenal saya. Itu je lah.
0: Nah, dengan ucapannya
1: kampung pula. Selamat Raya.
0: Okey, itu saja.
1: Itu je lah.
0: Okey, baik.
1: Untuk adik-adik saya, semoga raya haji ni kita semua tabahlah sebab ayah baru tak ada 5 hari lepas.
0: Oh, salam takziah untuk anda ya. Ayah sakit dah?
1: Ayah sakit macam paru-paru.
0: Oh, berapa usia ayah masa tu?
1: 79 tahun.
0: Yalah, dah sampai masanya kan.
1: Tak ada.
0: Oh, tinggal adik-beradik je lah.
1: Adik-beradik pun seorang dah tak ada.
0: Jadi berapa orang adik-beradik semua?
1: 11.
0: Semua sekali 11?
1: Saya nombor 9.
0: Awak nombor 9. Jadi seorang dah tak ada. Tinggal 10 lah. Jadi 10 tu ada dekat kampung ke?
1: Ada yang kat kampung, ada yang kat Selangor, Kedah.
0: Okey. Baik, semoga tambah menghadapi Hari Raya Aidiladha tanpa kedua-dua orang tua ya.
1: Besok nak buat tahlil untuk ayah.
0: Oh, nak buat tahlil untuk ayah esok?
1: Hari ketiga.
0: Oh, okey. Baik, salam takziah sekali lagi Ida. Okey, jangan bersedih kerana sudah sampai masanya. Kita juga akan dijemput, kita tak tahu bila.
1: Betul.
0: Okey, baik. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ya. Tapi betul lah ya, kalau kita beraya ni tanpa orang tua, kadang-kadang keseronokan tu ataupun kegembiraan tu mudah hilang tau. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Siapa di talian?
2: Kak Ima Sinjang ataupun Kak Ima Kubang Pasu.
0: Orang Kubang Pasu yang tengah masak.
2: Ha?
0: Tengah masak ke?
2: Dah selesai semua dah.
0: Dah selesai semua? Masak apa bagi, ni untuk juadah?
2: Juadah tu apa pagi yang tu siang lah yang yang siap dah tu rendang. Lepas tu ketupat padas, ketupat perut putih dengan ketupat perut hitam.
0: Sedapnya. Oh, banyak juadahnya.
2: Ya.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya yang pertama tu untuk adik Zul Ali tadi. Terima kasih adik Zul. Kak Dung ada jaga Kak Mida Kota Sepuluh Muda. Lepas tu Kak Cik Mahmah Chang, Cik Adama Jumari tadi, Pak Wan Cizua, bukan Pak Wan Parik Jawa. Semualah yang mana kenal Kak Mahmah ni. Apa tu untuk adik tadi tu sahabat lah apa kata semua tu. Untuk Cik Nazar tamat bertugas sampai pukul 6 pagi. Okay. Cik Nazar?
0: Ya. Yeah.
2: Boleh Kak Moh nak tinggal nombor pun?
0: Ah, silakan, silakan.
2: Ya, okey. Yang satu ni lah. Okey. 014. Okey. 243-5192. Kak Moh sedang kat diri. 014. 243-5192. Okey, selamat tugas. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kemari yang Wahab, dia katanya saya tengah masak lontong ni. Sedap. Sakamoto Din juga sama pagi untuk anda. Ada Syafiq, ada Ami yang tengah bekerja waktu ini. Bertabahlah ya, Ami yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, yang terdapat cuti raya itu, bertabahlah. Zurita Kadir. Kita ada juga Erin Kitchen yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Mak dari Kuala Krai.
0: Orang Kuala Krai, Kelantan. Yo. Kelantan, Kuala Krai. Hujan ke tidak?
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan eh?
3: Yalah.
0: Ini memang tak tidur lagi ke ataupun baru bangun tidur?
3: Tak tidur lagi. Dengan Azhar.
0: Oh, tak tidur lagi. Mantap. Memang game buruhan tua ni.
3: Oh,
0: dia
3: buruhan
0: tua. Hari raya
3: ke?
0: Yelah, kan. Itu ada kuih raya tak tu?
3: Tak ada kuih raya. Raya haji tak ada kuih mana ke?
0: Oh, tak ada kuih mana lah. Tapi dah siap masak lah untuk juadah pagi nanti.
3: Yalah, masih untuk sarap pagi lah.
0: Okey, baik. Ucapannya?
3: Ucapkan selamat pagi. Nazar Rekolti.
0: Okey, terima kasih.
3: Assalamualaikum. Kanu Nipoh. Waktu habis jual tanah merah. Mahalabu. Apa ni, ada sanya Musa. Apa ni, ada ahli jas kata itu. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Kuala Krai. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Senandung Hari Raya untukmu. Untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Terus layan nasional game buruhan tu sampai berguna pagi.

0: balik kampung. Ramai yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Ada juga yang baru nak memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Ada juga yang katanya selepas solat Aidiladha nanti baru nak balik ke kampung bang. Okey. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai ya. Kena ingat selalu bahawa kita berada di atas jalan raya, kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, kita tak boleh nak elak daripada perkara seperti itu kan. Tapi kita mampu kurangkan. Okey, Hard Rock, selamat pagi untuk anda. Lavender Girl juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. 4.45 minit pagi. Kita nak ambil pemanggil lagi lah. Sebab saya janji sampai pukul 5 pagi kan. Siapa di talian waktu ini? Hello. Oh, terputus lampu lah. Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Nak sampai ke ucapan kan. Ramai yang dah bangun pagi, ramai yang tengah memasak waktu ini. Ada yang kata nak buat sambal goreng eh? Orang Jawa pastinya sambal goreng tak lepas tu. Sambal goreng eh? Sedap tu. Jangan lupa ikuti pelbagai segmen yang menarik di National FM sepanjang Aidiladha ni. Nanti ada drama tau, drama drama radio, drama sempena Aidiladha pun ada. Kita sediakan untuk anda. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Azlan Nordin, Norma Dayana masih lagi juga kekal setia ya. Okey, pemanggil di talian waktu ini. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara. Siapakah empunya suara ini?
1: Wan lah.
0: Wan, buat panggilan dari mana Wan?
1: Dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu. Ni Wan baru bangun tidur ke Wan?
1: Dah lama dah bangun, tak tidur lagi.
0: Oh, tak tidur lagi? Oh, tak tidur buat apa Wan? Masak?
1: Kejap lagi nak masak lah.
0: Oh, kejap lagi baru nak masak. Nak masak apa hari ni? Apa juadah nak masak?
1: Hari ni nak masak nasi
0: belauk
1: je.
0: Nasi belauk?
1: Buat gulai ikan tongkol.
0: Ui, gulai ikan tongkol. Wan, nanti apa share dengan saya location kat mana rumah nak datang.
1: Alah, Jelebu dekat je dengan KL tu.
0: Dia share location lah. Saya nak ni, nak makan gulai ikan tongkol tu.
1: Okey.
0: Okey Wan, silakan dengan ucapannya Wan.
1: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua pendengar-pendengar Radio National FM. Terutama sekali Mah Tunjang. Itu je. Lepas tu Cik Nazar.
0: Okey, itu je.
1: Itu je.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
2: Halo, Pak Ustaz Cik Zaga.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Pak Long Johan dari Jitra. Tanah Merah Jitra.
0: Orang Jitra, Kedah.
2: Ya.
0: Awak tak tidur lagi ni? Memang tak tidur lagi ke?
2: Ya, dengan
0: Mantap. Itu yang kita
2: mahu.
0: Mantap, itu yang kita mahukan. Game berhantu. Tapi memang selalu mendengarkan game berhantu.
2: Macam mana cik Nazar buat kuih banyak lah.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan paluh lah. Ucapan paluh kepada pada Kak Hajah Khalijah Sungai Perak nak makan kena pedas kerang. Semua yang mana ni ya, Mami Tanjung habis tu Kak Midah Kota Kuala Muda. Kalau nak jangka
0: ya.
2: Habis tu Kupai ya, Osman Tanjung Bunga, Pak Japang, Perda Bukit Dedam, Semua sekalian, Encik Nazar apa semua, selamat Hari Raya.
0: Ya, selamat Hari Raya.
2: Ya, bye.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hati-hati jalan raya.
0: Mantap. Itu dia dari Kedah. Terima kasih banyak-banyak pemanggil-pemanggil semua dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kalian di National FM ni tak putus-putus tau. Sentiasa sibuk je. Okeylah, kita beri pemanggil yang terakhir untuk pagi ini. Hello.
3: Betul, saya
0: ada di Jenderal. Ya, tolong matikan radio boleh tak? Tolong matikan radio.
3: Abang
0: Ed. Ya, siapa di talian?
3: Abang Ed.
0: Siapa?
3: Abang
0: Ed. Ya, buat panggilan dari mana?
3: Dari kita, baru sampai.
0: Baru sampai, Jam?
3: Dari Putrajaya.
0: Dari Putrajaya, balik ke Jitra?
3: Sampai betul pukul 5 petang tadi.
0: Berapa
3: sampai
0: jam?
3: Pukul 1 pagi.
0: Berapa jam?
3: Dekat
0: 11
3: jam.
0: Okey. Nak buat macam mana kan? Nama pun raya kan, jalan pun jam.
3: Selalu balik biasa 5-6 jam.
0: Yalah kan.
3: Nama raya.
0: Nama pun raya. Raya memang macam itulah. Apa-apa pun perayaan, bukan raya Aidiladha je kan. Raya haji, raya puasa, raya apa, tahun baru Cina, Christmas, Deepavali, hari gawai pun memang jam lah.
3: Betul.
0: Baik, ucapannya.
3: Ya, saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, terutama sekali untuk DJ Nazar, untuk sahabat-sahabat edukasi. Hello?
0: Ya, saya dengar.
3: Nur Indah dari Kuala Krau, Rahimah Macang, Anulela, kemudian Jumari, Khairul Effendi, semua khairul sihat. Fofo, sahabat kita dari Tanah Seberang di Kepulauan Riau, walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara, Fofo, namun kita adalah dari serumpun. Selamat Hari Raya untuk Fofo dan seterusnya untuk semua. Nah, peringat-peringat radio klasik, art menara radio nasional, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Abang Ed, semua kalian berbahagia di samping keluarga saya.
0: Baik.
3: Terima kasih,
0: Dina. Baik, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil terakhir. Alhamdulillah, ramai yang membuat panggilan. Bukan mudah saya nak buka talian, tapi hari-hari tertentu saja membuka talian untuk anda menyampaikan ucapan, terutamanya hari yang istimewa, Hari Raya Aidiladha ini. Jadi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil dan juga semua peringkat-peringkat National FM yang terus kekal setia. Jom beribadah melalui lagu ini. Tajuk lagu ini Bermaafan di Pagi Raya. Jadi terus layan National Gembur Hantu sampai pagi.

Salam Dunia. Datuk M. Nasir membawa kita ke 5:01 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM. Baik, sebesar mana ataupun sejauh mana pengorbanan kita? Atau kita benar-benar berkorban? Atau sekadar hanya menyambut Hari Raya Korban? Hidup ini memerlukan memang memerlukan pengorbanan, kan? Hidup ini memang kita sentiasa berkorban. Berkorban apa saja? Terutamanya kepada insan-insan yang berada di sekeliling kita, insan yang kita sayang, keluarga kita. Kita berkorban jiwa dan raga untuk keluarga yang tersayang. Yang penting Aidiladha, kita sambutnya dengan penuh rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Meskipun kita melalui hari-hari yang sukar sebelum ini, hari yang sukar, hari yang menyedihkan, tapi apapun rasa syukur kerana masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita merasai dan juga kita melalui Aidiladha untuk tahun ini. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 27 Mei 2026 10 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:46 pagi, Labuan 4:51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:49, Kuala Terengganu 5:39, Kuantan Pahang 5:44, Kota Baru Kelantan 5:42, Johor Bahru Johor 5:43, Bandar Melaka pula 5:48 pagi, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5:49, Ipoh Perak Johor Pulau Pinang 5:50 pagi, Alustar Kedah 5:49, Kangar Polis pula 5:48 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5:15 pagi. Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzouki. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur dengan tajuknya Ujian dari Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail, ya. Buat geng-geng buruhan tu, buat semua pendengar Nasional FM yang teman berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang melaburkan diri, ramai yang tak tidur lagi sebab memasak dan sebagainya. Ada yang katanya memang tak boleh nak tidur bang, dah biasa berjaga malam. Itulah geng buruhan tu, memang mimpi di siang hari. Mana ada geng buruhan tu tidur waktu tengah malam, kan? Tapi ada juga yang baru bangun tu, lena di ulik intan, bangun baru nak memulakan, kata orang tu baru nak masak dan sebagainya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu raya tentunya untuk anda semua pendengar. Ini dia bingkisan untuk perwira. Jadi selamat bertugas untuk perwira negara kita yang tak dapat cuti, yang sentiasa berkorban menjaga keselamatan negara kita.

0: Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab itu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim, surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Lepas tu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari ni bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa-apa? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3? Band 4? Weh okey lah. Saya kena band. Apa? Ha, apa? Apa yang akan datang? Future tense apa? Kan? Future tense eh. Ha, lebih kurang begitu lah. Benda akan datang. Jadi yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang. Mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur, tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapa-bapa pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah banyak ah. Ha? Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun asyik melekat dengan handphone. Tu cabaran 8 tahun. 18 tahun asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja. Ha, kan? Ataupun kalau cakap lagi tak puas hati hempas pintu kuat-kuat. Hempas pintu peti ais 2 kali lekang seminggu. 28 tahun faham tak? Faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang. Kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi. Engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar apa cerita. Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah. Episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Ha, memang tak habis. Ha? Kita kata, pergi semayang, semayang, semayang. Anak kita, cik, ayah pukul lepas dengan ceramah, suruh semayang, cik, tiba. Eh, kita macam nak penyek, budak ni. Aku suruh kau semayang, kau menjawab. Ha, nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Ha, belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, oh, itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini, yang paling berat sekali ujian, kata Nabi, asyadun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para Nabi, dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-Nabi dan Rasul lah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para Nabi, dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insyaAllah nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan? apa ujiannya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu je lah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik, lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Jom. Masjid, malam ni jom. Ada ceramah pun malam ni. Jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Nanya Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang, budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma, tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit ke anak cucu kan. Ambil semua, jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Kita nak jadi baik. Tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang. Macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak apa, ingat Tuhan sikit. Kalau dah macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tuan kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing? Macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar, selfie, prap, ambil gambar dalam masjid, sedang apa, caption, sedang mendengar ceramah ustaz tak kenal nama, tapi ustaz TV. Mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik, ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Nah, semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya. Pendekar Mustar. Mustar. Ya. Kena banyak bersabar. Cobaan. Ya.
1: Allahumma.

0: istimewa Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
0: Pula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahaituhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belakang terus bersama dengan Regu Pagi Kelantan FM. Untuk edisi hari ini, pertemuan kita di hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 27 Mei 2020. Hari ini saudara, kita semua umat Islam menyambut Hari Raya Aidil Adha, dan kita mengharapkan semoga Hari Raya yang kita raikan hari ini untuk kita mengerti apa itu erti pengorbanan dan sebagainya. Jadi untuk hari ini, pertemuan bersama dengan Cik Su menemani semua rakan-rakan sahabat sehingga pukul 10 pagi nanti, dan telah pun masuknya waktu semaya fardu subuh untuk zon 1 negeri Kelantan 5.42 minit pagi, zon 2 negeri Kelantan 5.46 minit pagi, zon Besut Terengganu 5.41 minit pagi. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan juga muslimat. Dan pertemuan di awal pagi sepuluh kala, kita akan dengarkan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu kerohanian menemani anda sehingga pukul 9.30 minit pagi sebelum kita ikuti nida ul Islam hari ini dengan tajuknya Hari Raya Aidil Adha. Jadi terus bersama dengan Gupagi Kelantan FM. Ada sama. Allah.

orang yang ada kemampuan diperintahkan untuk melaksanakan korban. Inilah Rasulullah menyebut, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasanya korban, berkorban itu termasuk dalam amal-amal penyelamat yang boleh menyelamatkan orang yang melakukan korban itu dari keburukan dunia dan keburukan di akhirat nanti.

أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslimin muslimat, sidang pendengar yang berbahagia. Hari ini hari kegembiraan, hari raya korban ataupun disebut hari raya Aidil Adha, iaitu hari raya yang paling besar dan banyak kelebihannya. Hari raya yang kita sambut hari ini dilakukan setelah kita sempurna menyelesaikan ibadat haji yang merupakan rukun Islam kelima bagi mereka yang mengerjakan haji di Mekah Al-Mukarramah. Aidil Adha secara hakikatnya ialah kita menghayati melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita dan kita tinggal apa yang Allah Taala larang. Dalam erti kata, tidak lari daripada syariat. Merupakan kegembiraan dan keseronokan bagi orang yang beriman di dunia ini seperti hamba yang dilepaskan oleh tuannya. Siapa sahaja yang tidak sampai ke Kaabah kerana berada di tempat yang jauh, tujulah doa dan pengharapannya kepada Tuhan pemilik Kaabah yang lebih dekat dengannya daripada urat halkumnya sendiri. Kalau kita perhatikan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Suratul Baqarah ayat 203 yang bermaksud, dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan bilangannya. La tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu akli wa syurbin wa dhikrillahi azza wa jalla. Janganlah kamu berpuasa pada hari ini kerana hari ini ialah hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah yang Maha Agung. Kita banyak mengingati Allah, banyak berzikir kepada Allah daripada 10 Zulhijjah sampai habis hari Tashrik. Bertakbirlah kita. Ingatlah Allah. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan, ayyamu aklin wa syurbin wa salah. Hari raya adalah hari untuk makan, minum serta salat. Nabi menyatakan lagi, man kana sa'iman falyuftir fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Sesiapa yang telah berpuasa maka berbukalah kerana hari ini tidak boleh berpuasa kerana hari untuk makan dan minum, hari raya. Annaha laysat ayyamu siyam. Sesungguhnya bukanlah hari untuk berpuasa. Mengingati Allah. A'zamul ayyam 'indallah yaumul nahri thumma yaumul qarr. Hari yang terbesar di sisi Allah ialah hari raya korban, kemudian hari penetapan, yakni hari tashrik. Bertakbirlah kita. 3 hari boleh bertakbir. Dilarang berpuasa, dituntut kita takbir raya. Juga kita dituntut untuk berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah yang Maha Agung pada akhir salat dengan takbir. Dan ini disyariatkan sehingga akhir hari-hari tashrik. Di mana-mana saja kita berada, sentiasa mengingati Allah. Wallahu a'lam.

0: indahnya pengorbanan. Kelantan FM mengucapkan salam Aidiladha.
1: Gu pagi Kelantan FM. Gu pagi. Gu pagi gu kita belakang. Terima kasih belakang terus bersama dengar Gu pagi untuk hari ini. Edisi pertemuan kita di Hari Raya Aidiladha. Selamat berkorban untuk anda hari ini demi agama, bangsa dan juga negara. Dan untuk pertemuan kita di awal pagi sepuaskala, selepas saja kita ikuti Nida Ul Islam, Syaisu akan buka ruang untuk rakan-rakan sahabat kita yang mana mungkin waktu ini ataupun saat ini bersama dengan Kelantan FM. Untuk perantau-perantau kita hok mana balik kampung, selamat sampai dah. Dan mungkin hari ini kepulangan kita adalah untuk sama-sama memeriahkan ibadah korban. Walaupun kita tak gebel Cik Su, cuma nyabe kita, kakak kita, alhamdulillah syukur. Tulu-tulu gi begai sadak tak pedah, sadak pedah apa, pisah tak pedah, begai saja. Tapi tak apalah, untuk pertemuan kita hari ini sepuaskala, Cik Su akan buka talian untuk rakan-rakan sahabat kita yang mana ingin bersama menerusi talian mesra kita. Okey, baik. Cik Su akan cuba terima pemanggil-pemanggil kita untuk pertemuan kita hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Pok Ya?
2: Khabar baik tu.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha.
2: Ya, sama-sama tu. Okay, selamat. Maaflah ada salah silap tu.
1: Sama-sama. Selamat Hari Raya Korban, orang kata dia.
2: Ya, Hari Raya Korban.
1: Selamat Hari Raya Haji juga.
2: Ya.
1: Maksudnya, mana pergi buat haji, dia selesaikan ibadah dia sana. Kita sini membuat ibadah korban. Jadi, tahun ni buat ijahnya lagu mana tu?
2: Masalah lagu mana ke, Ben?
1: Haa.
2: Hai, gebel ke ni?
1: Lah ke mana tu? Dekat-dekat rumah kau buat di masjid ke gana?
2: Di masjid ni ke Masjid Rusuh ni?
1: Masjid Rusuh lah. Memang sekala-sekala pun memang gitu lah Pok Ya?
2: Memang buat di masjid.
1: Oh, tradisinya sebegitu. Okey,
2: baik.
1: Tapi
2: ramai. Hari ni adalah 13 ekor lembur ni.
1: Banyak tu.
2: Hai, banyak.
1: Dan sekalanya pula ibadah korban tu berapa hari buat? Kalau di masjid tu sendiri.
2: Agak pertama satu. Hari-hari pertama ya.
1: Sahaja. Kalau 13 ekor tu, dekat berapa dengan 91 orang dah? 91 G dia. Okey, baik. Salam pagi kita ni untuk siapa?
2: Salam pagi Pak Suri dan Tegelah pada pagi ni. Buat isteri di kamu lah pada pagi ni, Ustazah Nur Adawud. Selamat bersatu, selamat pelihak lah. Dan buat ibu sati lah di Kapur Bakung pada pagi ni. Habis jamu lah di bagian Masjid Kapur Roso. Rusli Ismail, Ustaz Kamurusan, Yusmar Ayunu, dan buat sehari.

0: Vadi, di bank bila pas gitu semai goodbye. Puan ni sebut buku, lama tak dengar puan itu dan buat puan apa ni? Puan di Jabi, kaya Jabi. Kamu abe dia mau di Melo. Dan apa ni nak ucap apa ni Ahmad Malik Nasir Maiden. Dan sama air raya Haji Allah lah pada pagi ni. Oman Raya tersebut kita maaf. Ada salah silap tu kita maaf berlaku lah. Moga lidah ni malu lah. Cuih mulut tak. Okey, ada tu kita terasa. Okey, lelaki ke hati kan.
1: Betul.
0: Dan buat silap tu kelah pada pagi ni. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Pak Ijah dari Kampung Rusa. Pemanggil kita yang pertama. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tak dengar saat ni. Tak apa lah. Dengar. Yeah. Yang kedua dengar. Tak apa dah. Kalau tak dengar lagi, tiga je seletak lalu.
2: Ya lah.
1: Kak Su, hari ni ceritanya lagu mana Kak Su eh?
2: Ada. Aku tak buat ibadah kerbel tu.
1: Okey. Kita tak apa.
2: Kalau anak masak emas ke rumah, anak pun tak buat tahun ni. Sama lah.
1: Ya, tapi tak apalah kita berkorban.
2: Tak apa, tak kerbel pun. Sapa.
1: Sapa juga
2: dah. Kalau pilih bagi ke tu eh.
1: Tu yang sukanya kita duduk kampung.
2: Ya, betul lah.
1: Dan mu ingat dah tu, kau mana kau paling veteran kapur kita, kita kena buat pergi. Kalau kita ni.
2: Betul lah tu. Boleh ke Allah lah hari ni tu. Hari ni, lepas dah tu, hari ni tahu lah.
1: Okey, baik. Salam kita ni untuk siapa?
2: Salam pagi untuk Su. Selamat pagi, selamat bertugas. Selamat raya tu. Maaf kat saya, Pak Su.
1: Su pun.
2: Dan kepada Hajah Kak Yah Jabi. Ajar Kak Jabi tu tu gimana dia tak boleh pergi Kak Yahweh hari ni. Mula lah pulak. Dan kepada Kak Ida Kapur Raja, Kak Pah Pejat Kemahir, Kak Mama Mata, Kak Tik Berdebi di Mata. Habis pada di Perdat Masuk, Kak Ti, Kak Lanah, Kak Arul, Kak Mama Berdebi Melo. Kak Long Pula Conda tu, Umi Habibah Gunung. Dan kepada semua lah tu pagi ni. Semua tak sebut tu semua lah di raya. Maaf raya batu. Hari raya kerubat lah hari ni kita.
1: Betul.
2: Sama rakyat ibadah kerubat lah orang kerubat tu. Dan semua apa dengar kata FM di pagi ni dengan selamat hari raya Aidiladha. Itu saja tu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil kita dua-dua dari Bacok. Pak Ijah dari Gusol. Lepas tu Kak Su dari Bacok. Kita rehat sebentar. Kita dengar dulu lagu hiburan untuk semua yang terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM di waktu ini. Lagu daripada Aman Shah untuk semua kepulangan yang dinanti. Mungkin ada juga perantau-perantau kita baru. Dah sapa Cik Suwe. Baru betul gak baru ni. Okay, alhamdulillah syukur. Selamat perjalanan kita boleh balik kampung hari ni deh. Alright, terus berhibur bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. InsyaAllah ada sokmah.

0: IDRH mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih belakang terus bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM untuk edisi pertemuan kita hari ini. Okey, baik. Jadi kita mengharapkan semoga pertemuan hari ini ada sikit sebanyaklah yang boleh kita kongsikan bersama lah deh, bersama dengan Cik Su. Hak tugas hari ini bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Pengorbanan juga tadi kakak orang lain sibuk pergi duk ngasuh pagi, duk ngasuh pisah pagi ni. Tapi kita kena hijau. Mungkin hari ini hijau, esok ibadah korban kita ke boleh 4 hari Cik Su. Jangan duk debar sangat. Kata dia. Okey, baik. Selamat pagi juga Cik Su. Terima kiriman daripada sahabat kita ni, daripada Kak Sah. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Haji. Terutamanya kepada Su, pada Pok Mak Pertai, Pok Tijabi, Pok Ya, Pok Mak Besuk, Pok Suli, Kak Ma, Kak Cik IPD, Kak Yah Jabi, Kak Tikut Lanah dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira orang ada mana sekalipun. Terima kasih Kak Petalin Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ bertugas. Selamat bertugas, selamat menyambut Hari Raya Adha. Terima kasih Kak Ha. Untuk Mok di Kak Ayah Jabi. Okey, nanti kita jumpa katanya. Untuk adik-beradik yang sudah selamat sampai di kampung, selamat Hari Raya belaka. Kak Ha baru tolak balik ni. Pukul 9 tadi dia kata info trafik Bukit Tinggi jam. Gerak slow-slow pagi ni. Terima kasih Kak Ha dari Petaling Jaya berkongsi bersama dengan kami keadaan trafik hari ni. Mungkin ada di antara kita yang baru gerak balik hari ni adik kakak deh. Seterusnya kiriman daripada Mokhtar. Assalamualaikum Cik Su. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, saya Mokhtar dari Kampung Kusial. Nak buat ucapan selamat pagi, selamat Hari Raya Aidiladha kepada Pok Mak Besuk, Pok Jak Kok Kiok, Pok Mak Perteh, Pok Mak Tok Ngulu, Pok Suli, Kak Subacok, Kak Ipah Tanjung Kalau. Dan terima kasih untuk semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih Cik Mokhtar kita dari Kampung Kusial. Gebel kalau kita tahun ni tau. Seterusnya Kak Yah Bawa tu Pak. Selamat pagi, selamat bertugas. Untuk Cik Su, terima kasih Kak Ayah. Selamat Hari Raya buat Cik Su dan semualah sayang sobat peminat setia Kelantan FM. Tak kira orang ada mana sekalipun, semoga sihat belaka pagi ni. Ceria bersama Gu Pagi, Gu kita belaka. Terima kasih Kak Ayah. Abang-abang tu Pak. Muhammad Faizul Rata Panjai pula ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir Batin. Untuk Pak Nikmat Tawai, Abang Pak Beriak 12, Abang Osme Goodbye, Abang Mat Dusun Hijau, Pak Jak Kok Kiok, Pak Awang, Abang Heng Tupak Kelantan, dan juga Pak Teh Jabi, Pak Mes Ribung, Pak Lang Abang Hamid Kota Baru, dan juga Pak Suli Baco. Baik, itu antaranya yang menghantar kiriman menerusi WhatsApp kita untuk hari ini. Baik, kita rehat sebentar. Kita dengar lagu, sambung lagi lepas ni. Untuk sayang-sayang sobat kita, hok mana nak buat ucapan dan sebagainya, menerusi Gu Pagi Kelantan FM, insya Allah ada sama.

0: Salam Aidiladha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih pelakon yang masih lagi terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM yang baru saja buka mursi frekuensi radio 102.9 ada mana di Kota Baru. Kalau ada lah ke Macam 97.3, kalau ada juga lah ke mana lagi, kepada rakan-rakan sahabat kita ada Besuk Studio 107.1 di Jeli 90.0, alah kau kata panjang boleh dengar mursi frekuensi berapa Cik Su eh? Mungkin ada juga orang tanya, boleh juga dengar mursi 102.9. Kalau rasanya macam tak berapa jelas, boleh dengar mursi RTM Klik. Jadi boleh muat turun aplikasi RTM Klik, dengar Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Su.
1: Apa khabar orang Pening?
2: Ya Cik Su, apa khabar Cik Su? Selamat Hari Raya Haji Radha.
1: Selamat Hari Raya. Sihat ke tidak tu?
2: Alhamdulillah sihat-sihat sikit-sikit lah. Sihat sikit. Tak sihat pun sikit juga.
1: Okey. Okey, baik. Kok mana pun kita kena jaga kesihatan kita lah tu tak?
2: Yalah Cik Su. Okey lah.
1: Okey, baik. Salam paginya hari ni Abang Usman untuk siapa?
2: Salam pagi untuk Cik Su lah. Selamat bertugas. Kesianlah Cik Su bertugas hari ni. Ya.
1: Tak apa. Kenapa kerja kita?
2: Oh, yalah. Okay. Ada apa nama? Ha. Pahala tu.
1: Ha, InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah.
2: Untuk awang dulu lah. Selamat Hari Raya lah. Ayah Haji Batin. Untuk Haji Aliza, awang dulu juga Fazil lah. Untuk Abang Fazil sama Sul. Faizul dan terpanjang terima kasih Pak Suli, Kak Subacuk, juga Kak Yajabi, Kak Mamlo, Pak Ya, Pak Lang, Pak Mat Besul lah, Abang Jakob, Pak Jakob Kio, Haji Neng Seribu lah, Pak Lang, Kak Tijikulan Lai, semua macam lah, Amir Harun, Umi Habibah, Kak Ani juga, Kak Min, Zul Alif, Kak Mah macam, ada juga Abang Hing. Itu sajalah. Semoga ni apa nama Rasul balik ni Rasul balik ke selamanya lah.
1: Amin.
2: Assalamualaikum. Goodbye.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar kita dari Pulau Pinang, adik kakak dah. Baik, seterusnya Cik Suci memanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pulau Pinang kita beralih ke Kedah pula.
3: Ya Kak Zaila. Apa khabar Kak Zaila? Ya,
1: alhamdulillah.
3: Ya, macam mana persiapan raya?
1: Alhamdulillah, seperti biasa.
3: Ya.
1: Kita buat dengan cara teratur lah apabila kita tahu kita kerja di hari raya pertama ni kan.
3: Yalah, tapi raya korban kalau di Kelantan ni memang meriah kan?
1: Memang meriah, alhamdulillah syukur.
3: Alhamdulillah. Kata di mana-mana meriah tempat di.
1: Betul.
3: Di orang kata apa di Kelau di Kedah ni pun macam kalau macam tu juga lah korban pun ada.
1: Betul.
3: Meriah dengan ibadah korban lah.
1: Meriah dengan ibadah korban. Baik, pagi ni Zul Ali, salamnya untuk siapa?
3: Okey, salamnya selamat hari Adi Abha, maaf saya dah batin. Abang Cik Osman Kubai.
1: Baik.
3: Abang Fadil di Pedah Kemasa Pahang. Abang Umi Faizah, Kak Su Bacok, Kak Mah Melo dan Abang Din. Kak Sah Pulau Melaka, Abang Mat Kuala Petang. Pada Abang Mahmat Bukhari, Kintiau. Dan seterusnya pada Kak Mah Tunjang di Kedah. Dan seterusnya kepada semualah muslimin-muslimat, sahabat-sahabat pendengar-pendengar Kelantan FM. Saya ucapkan selamat Hari Raya Adi Abha, maaf saya dah batin. Semoga Hari Raya Korban tahun ni akan lebih gembira, lebih diberkati Allah SWT. Yang buat korban tu, selamat korban untuk Kak Suhaila dan juga penolong jurutera petugas dan semua penyampai-penyampai Kelantan FM. Saya ucapkan selamat Hari Raya Adi Abha, maaf Zahid Abadin. Kelantan FM penuhi cita rasa anda jeli. Wah, terasa kemudian Kak Suhaila di Konti.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia pemanggil kita dari Kedah untuk pendengar-pendengar kita. Baik. Lepas ni pukul 7 Sports Gala, kita akan ikuti berita dan insyaAllah klip bersemula bersama dengan Cik Su di jam yang kedua nanti. Kita bersama-sama lagi, bersembang-sembang lagi adik kakak deh, menerusi pertemuan kita untuk hari ini. Dan untuk ibu ayah kita, saudara mara kita, sahabat handai kita yang sedang menjalani ibadah haji di waktu ini, doa kita semoga mereka semua dapat menjalani ibadah haji dengan sebaik mungkin dan juga dapat haji yang mabrur. Itu yang kita harapkan.

0: bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dah ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merosakkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau, ya Allah. Kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepada-Mu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Perban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah. Tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kehalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selita. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia ekoran pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia.
0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
2: Baik, terima kasih belakang terus bersama dengan Argo Pagi Kelantan FM. Lalani pukul 7.17 minit pagi. Okey, dan waktu ini mungkin ada di antara kita yang bersiap-siap ke masjid untuk menunaikan solat sunat Aidiladha. Dan mungkin ada yang dah sapa dah. Okey, alhamdulillah, semoga dapat kita menyempurnakan ibadah solat sunat kita hari ini dengan sebaik mungkin. Dan selesainya kita akan gerak pula untuk ibadah-ibadah korban. Dan pastinya kalau sebut pasal mengenai Hari Raya Aidiladha ni, waktu solat sunat dia diawalkan sekalanya untuk kita mempercepatkan kepada ibadah korban. Dan hari ini bulat bahagia tu kejemlahnya Cik Surasa. Oh, bukan setepak, bukan dua tepak. Habis tepak siap, sini gi pula tepak lain pula. Siap, sini gi tepak lain pula. Jadi terfikir pula Cik Su, adakah kerjaya tu kejemlah ni tidak ramai orang boleh? Ataupun hanya orang yang ada-ada ilmu sahaja yang boleh? Ilmu bahagia jemlah. Itulah maksud Cik Su-nya deh. Tapi apapun, terima kasih kepada anda yang sabar menunggu, yang sabar juga menanti, walaupun dia mengatakan pukul 10 panah ke hujan kita hari ni Cik Su. Itu yang membimbangkan kita juga dalam keadaannya. InsyaAllah Tuhan bagi cuaca redup kita hari ni. Itu doa kita lah, supaya dapat kita menjalani ibadah korban kita hari ni dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesyukuran. Itu hak pentingnya. Baik, hak mana tak boleh balik kampung di waktu ini, mungkinnya ada tugasan, mungkinnya ada kerja. Selamat bekerja, selamat menjalani juga kerja kita dengan sebaik mungkin. Korban untuk demi bangsa, agama dan juga negara kita yang tercinta, insyaAllah.

0: marilah kita menghayati erti sebenar keikhlasan, ketabahan dan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Salam Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Okey, Zandra, waktu sekarang sudah pun pukul 7.29 pagi. Selamat pagi belakang terus bersama dengan Kelantan FM untuk edisi pertemuan kita hari ini sempena dengan Hari Raya Aidiladha. Dan seperti biasa, juga kita akan ikuti khutbah kalau yang mana mungkin boleh menyaksikan terus di TV1. InsyaAllah hari ini solat langsung, solat Aidiladha. Kalau di TV1, anda boleh saksikan dengan khutbah yang bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang akan bersiap siaran secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan selain itu juga, hari ini juga saya rasa di semua masjid-masjid yang terpilih pastinya yang mana mungkin kita boleh ikuti solat sunat dan juga khutbah. Jadi sama-sama kita menghayati apa juga yang disampaikan untuk hari ini, untuk kita lebih mendalami, untuk lebih kita memahami tentang erti pengorbanan dan sebagainya. Dan ikut jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini, adik kakak, untuk pertemuan kita di hari Rabu, tak ada hujan dari pagi sampai malam dan suhunya paling sejuk 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan selain dari itu juga, selain pada Cik Su, tugas hari ini ramai juga sebenarnya yang bertugas, khususnya mereka yang berada di barisan hadapan, jururawat, doktor-doktor, polis, askar, JPJ dan sebagainya. Dan kalau sebut mengenai JPJ juga, akan menggerakkan 2,000 anggota penguat kuasa di seluruh negara untuk minggu ini, dan operasi ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan juga penguatkuasaan keselamatan jalan raya sempena dengan Aidiladha serta cuti persekolahan. Dan selain itu juga, operasi bersepadu melibatkan kerjasama polis diraja Malaysia dengan tempuan di kawasan-kawasan tempuan, dan tujuannya bukan nak mengeluarkan saman adik-adik tapi untuk mendidik pengguna jalan raya agar lebih berhati-hati bagi mengurangkan kemalangan. Dan juga pusat pemeriksaan kenderaan motor tukar hak milik ataupun PPKM juga dilancar untuk pemeriksaan berkala di terminal bas, termasuk juga saringan untuk pemandu-pemandu bas. Okay, jadi untuk anda dalam perjalanan di waktu ini, semoga terus menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Dan untuk perantau-perantau kita, hok balik kapung jaga-jaga, tak tahu lagi mana kawasan hok kena slow, kawasan hok mana kena derah. Okay, hok kita tahu dah kalau jalan persekutuan, jalan lebuh raya, jalan kapung dan sebagainya. Tapi kalau mungkin anda yang melalui jalan di Kubang Kerian dan sebagainya, kena berhati-hati sentiasa, khususnya di depan istana. Semoganya pemanduan kita lebih berhormat, lebih beretika, insyaAllah. Okay, baik, kita dengar lagu Madah Perpisahan daripada Ijah Hakim untuk semua yang terus bersama dengar Go Pagi Kelantan FM untuk edisi hari ini.

0: Sejarah Agung erti sebuah pengorbanan.
1: Tingkatkan pengorbanan, suburkan keikhlasan. Semoga pengorbanan diredoi Ilahi.
2: Salam Aidil Adha dan selamat menjalani ibadah kurban dari kami Kelantan FM.

0: قالوا جني على على على جوانو على كوا على على غلوني هاتي كوا لقيتها إيه
1: كيتو كين dapat jemput teh tahun ni. Oh tu ya ketua kuat dengan seholok tu.
0: Kalau gitu, kalau begini, jemput teh gapo dia ala-ala saya.
1: Jemput teh bagi saya si daging. Kena raya kamu tahu
0: Kalau dengan seholok gini kak. Bagi saya daging ya saya. Aku ingat kamu gerbeh.
1: Niat dari hati ya bemak. Ingin nak gerbeh tapi tak cukup duit lah bemak. Boleh kita dulu-dulu orang pun tak pedoh bemak tunggu dulu. Kita nak swingnya lebih-lebih ya.
0: Kalau gitu, kalau gini. Atuk ngulu sama gerbe kau.
1: Aku gak sepasain juga lah. Tak cukup piti. Tak ada teguh nak piti.
0: Ibadah-ibadah gerbe ni sama sain. Yalah orang panggil penggerbe ni kena kamu. Jadi kita kena gerbe lah. Selama kini kita duk belanja lebih-lebih tu sain. Mak, kita sipir piti boleh buat ibadah gerbe kena ya. Kamu.
1: Gini lu oge pu gerbe juga saing uyo. Gerbe tenaga, gerbe masa. Tapa lah kuku mana pu. Kita gerbe, tok gerbe pu. Mana yang kita tahu. Gapo dia maksudnya. Kita sebalik hari raya gerbe.
0: Saya lepas tu golok kak, mau cari lah guni-guni. Boleh pala lemu tak pedoh, sedak lawa suhu saya.
1: Habis makcik aku makan. Selamat hari raya belaka orang kita. Korban, korban.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

0: Plantain FM.
1: Plantain
0: FM.
1: Plantain FM.
0: Plantain FM. Penuhi cita rasa anda.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.